0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan dijauh lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection.
10: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indera. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Memperlakukan boneka layaknya bayi sungguhan, itulah yang sedang tren saat ini. Spirit Doll, boneka yang bentuknya sangat mirip bayi asli dan diperlakukan seperti bayi hidup. Diberi makan, pakaian, digendong, dan diajak bicara. Laman Kultur Trip menyebut, Spirit Doll awal mulanya berkembang di Thailand yang disebut sebagai Luktep atau malaikat anak. Luktep atau Spirit Doll di Thailand diyakini berisi roh halus yang membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Selanjutnya, Spirit Doll banyak digunakan untuk metode penyembuhan. Proses pembuatan dan merawat boneka disebut bisa menyembuhkan batin. Kini Spirit Doll diadopsi untuk menjadi curahan kasih sayang dan curahan hati sang pemilik.

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di hari Sabtu kali ini, tanggal 26 September 2026. Saya Wulan Anita kembali menyapa Anda dalam opini publik. Saya akan meminta pendapat Anda, atau mungkin juga saya ingin tahu di tempat Anda seperti apa sih ketahanan pangan yang Anda lakukan untuk keluarga Anda. Apakah Anda menanam sayuran di pekarangan rumah, kemudian juga memelihara ayam, memelihara bebek, atau memelihara sapi, kambing, dan itu juga bertujuan untuk ketahanan pangan di tempat Anda? Silahkan Anda bisa bergabung 580333 pendengar, atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Nah, di pukul 8 nanti saya akan berbincang dengan tema menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dengan Pak Agus Krisnadi, perencana ahli muda Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Kemudian juga dengan Mas Yudika Rizkiada, beliau adalah Sekretaris Petani Milenial Sleman. Nah, Anda juga bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini di YouTube RRI Jogja Official. Dan petani milenial nih, kemarin di bulan di tahun ini begitu ya, ini meluncurkan badan usaha dengan branding PT Petani Milenial. Ini di rumah dinas Bupati Sleman. Ya, ini jaringan petani milenial Sleman ya, yang menyelenggarakan atau meluncing badan usaha branding PT Petani Milenial. Dan launching ini sendiri dihadiri oleh Bupati Sleman, kemudian juga penyuluh pertanian. Dan pembentukan badan usaha ini juga salah satu upaya untuk menjaga konsistensi usaha petani milenial di wilayah Sleman. Karena saat ini jumlah petani milenial di Sleman sudah mencapai 800 orang lebih dan memerlukan wadah kolaborasi yang mumpuni. Dan juga ini bidang pertanian juga harus digerakkan begitu ya, untuk ketahanan pangan di Sleman. Baik, dan pendengar, Anda juga mungkin punya pengalaman sendiri begitu ya, ketika berusaha untuk memanfaatkan lahan di sekitar rumah Anda untuk mendukung ketahanan pangan. Karena harga cabai juga fluktuatif ya, dan cabai ini cukup mudah untuk ditanam di lingkungan sekitar, lingkungan yang kecil begitu, dan cukup tahan. Nah, seperti apa tantangannya bagi Anda yang menanam sayur-sayuran di rumah? Anda bisa menceritakan kepada saya pagi hari ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Wulan Anita, pendengar dalam opini publik. Tema kita adalah menjaga petani, menjaga pangan. Tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa Anda melihat tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta? Kalau di kota sendiri memang lahannya tidak terlalu banyak begitu ya, untuk bisa membuka pertanian. Tapi bisa menggunakan lahan yang sempit itu untuk menanam buah-buahan, sayur-sayuran. Dan di kota pun di beberapa tempat begitu ya, di pinggir sungai Code, itu juga ada kelompok-kelompok wanita tani yang menanam alpukat begitu, dan juga sayur-sayuran, bahkan menjadi agrowisata juga begitu. Nah, di tempat Anda mungkin juga potensi wisatanya juga dari pertanian di daerah Bantul, di Imogiri sana. Saya pernah juga berkunjung begitu ya di daerah Kebun Agung, itu ada museum tani. Dan desa wisata di sana digerakkan juga dengan basis pertanian. Ada aktivitas membajak sawah, kemudian juga berkeliling menggunakan kereta wisata dengan suasana pedesaan begitu. Dan ini juga cukup menjanjikan begitu di daerah istimewa Yogyakarta, pertanian dijadikan juga menjadi wisata. Saya juga akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda pendengar dari rekan saya Harun Susanto yang menginformasikan tentang panen cabai di Kulon Progo.
1: Problemnya ya itu banyak penyakit itu, sing penyakit macam-macam lah, penyakitnya itu macam-macam. Jadi ya kadang-kadang ya susah diatasi lah. Justru sing cuaca nggak mendukung malah rawan penyakit.
2: Musim tanam cabai tengah berlangsung di pesisir pantai Kulon Progo. Para petani kini tengah mengantisipasi kemunculan penyakit pada cabai agar tidak berpengaruh pada produksi. Petani cabai di Galur Suyono menjelaskan, cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman cabai rawan terkena penyakit. Kondisi ini diperkirakan menjadi penyebab mahalnya harga cabai seperti sekarang ini. Kendala lain yang dihadapi adalah mahalnya harga pupuk non-subsidi.
1: Karena masa penyuburan itu wis terhambat itu. Ya kira-kira mungkin belum panen bisa, terus keadaan cuaca ya juga bisa.
2: Tingginya harga cabai memang terjadi di Kulon Progo. Pedagang di pasar desa Sentolo, Wakine menjelaskan, harga cabai rawit merah bisa menembus kisaran Rp60.000 per kilogram.
3: Satu kilo gitu, satu kilo 65. Kalau ini... Ini mau nih, 40. Iya. Kalau yang itu 30.
2: Wakine menjelaskan, naiknya harga cabai sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Harun Susanto, RRI melaporkan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

0: tanaman cabenya sudah berkembang dengan baik dan sering nge-story tentang menanam cabe, menanam sayur, dan itu ternyata membuat tergerak begitu. Teman-teman yang lain akhirnya, oh iya ya, boleh nggak saya minta bibitnya? Dan akhirnya banyak yang menanam cabe di pekarangan. Dan mungkin Anda juga hari ini punya agenda mau ke tempat saudara, ke tempat teman, dan mau meminta bibit cabe dan belajar menanam tanaman begitu ya, agar lingkungan rumah Anda sendiri lebih hijau lagi. Nah, pendengar, nanti di pukul 8 saya akan berbincang dengan petani milenial. Kalau dia ini petani milenial menanam melon. Dengan Mas Yudika Rizkiada, nanti bisa ditanyakan bagaimana nih menanam melon hidroponik dengan sukses. Bersama Mas Yudika nanti bisa bertanya langsung. Dan juga dengan Pak Agus Krisnadi, perencana ahli muda Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, juga akan berbincang dengan tema menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu saja disiarkan juga di YouTube di RRI Jogja Official. Dan ini informasi saya baca dari Dinas Pertanian Sleman sendiri. Ini Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DP3 Kabupaten Sleman ini merilis capaian positif sektor pertanian untuk periode Januari hingga Agustus 2026. Dan berdasarkan data internal, total area panen padi di wilayah Sleman sudah menyentuh angka 24.062,10 hektar. Dan dari luasan ini, rata-rata produktivitas yang dihasilkan mencapai 60,66 kuintal per hektar atau setara dengan 6,66 ton per hektar gabah kering giling atau GKG. Dan data capaian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Ibu Lim Astuti, ini saat menggelar wiwitan panen padi varietas Inpari 16 di hari Kamis tanggal 3 September lalu di kelompok tani Rukun Dusun Karangkalasan Kelurahan Tirtomartani Kabupaten Sleman. Dan hasil ubinan ini di lokasi menunjukkan bahwa capaian yang sangat mengembirakan, walau di tengah musim kemarau, lahan sawah yang dikelola kelompok tani Rukun ini berhasil memproduksi 7,4 ton per hektar gabah kering giling. Dan total volume produksi gabah di seluruh kabupaten ini tercatat mencapai 146.462 ton gabah kering giling. Jika dikonversi, jumlah ini bisa menyuplai pasokan pangan sebanyak 8.486,12 ton beras. Wah, ini disampaikan Kepala Dinas saat hadir dalam acara wiwitan padi. Dan pendengar, segera kita akan mulai dialog Jogja Menyapa. Tema kita adalah menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat...

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Bersama dengan dua narasumber yang sudah terhubung lewat Zoom meeting, segera saya sapa. Yang pertama dengan Pak Agus Krisnadi, SPMT, perencana ahli muda Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Selamat pagi Pak Agus.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar Pak Agus?
1: Baik saja.
0: Sehat?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga saya sapa yang kedua dengan Mas Yudika Rizkiada, SEMBA, Sekretaris Petani Milenial Sleman. Selamat pagi Mas Yudika.
2: Ya, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi. Ini di rumah atau di sekitaran lahan pertanian melonnya nih Mas Yudika?
2: Lagi di rumah ini Bu.
0: Lagi di rumah. Baik. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung pagi hari ini dalam dialog kita. Silahkan bisa menelpon 580333. Juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Nah, kemarin tanggal di hari Kamis ya, ini Kamis atau Jumat ya, diperingati sebagai Hari Pertanian Nasional. Pak Agus nih, saya pengen tahu di Kabupaten Sleman sendiri seperti apa sih perhatian kepada petani, dan ini untuk mendukung ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta ini Pak Agus. Monggo bisa diceritakan.
1: Ya, pertanian sangat menjadi konsen di kami karena itu adalah salah satu beban berat bagi kami, karena pertanian itu adalah salah satu sumber pangan di masyarakat. Jadi semua pangan itu saya yakinkan semua berasal dari bahan pertanian. Maka pertanian itu menjadi salah satu yang serius menjadi salah satu konsen untuk selalu diperhatikan. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kita lakukan, nanti lebih dalam lagi kita akan diskusi saja.
0: Iya. Gitu. Baik. Dan memang asta kita presiden sendiri menaruh perhatian yang cukup besar begitu ke pertanian begitu Pak. Bantuan-bantuan seperti apa kepada petani, seperti mungkin pupuk dan juga bantuan alat juga yang dibagikan kepada petani saat ini seperti apa ini Pak?
1: Jadi kalau kita baca di tahun 2026 aja. Jadi untuk mendukung ketahanan pangan itu, kita mulai dari hilir sampai hulu, itu kita ada bantuan semua. Dari pupuk, bantuan pupuk, kemudian bantuan bibit kita juga ada. Kemudian bantuan sarana-prasarana pertanian berupa alat mesin, kemudian ada juga untuk meningkatkan kapasitas petani, itu juga ada yang namanya pelatihan-pelatihan. Jadi sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya sebagai. Di samping itu juga banyak kegiatan-kegiatan kami, pelatihan-pelatihan tentang olahan dan sebagainya. Jadi dari hulu sampai hilir itu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk ketahanan pangan seperti itu.
0: Dan untuk komoditas yang paling banyak ini masih padi ya Pak ya?
1: Ya sebenarnya itu adalah komoditas yang banyak dikonsumsi adalah padi, tapi sebenarnya banyak di pertanian itu.
0: Ya, kalau untuk juga menjaga harga-harga begitu Pak, bagaimana juga intervensi dari Dinas Pertanian? Seperti katanya ini cabai ini yang cukup tinggi begitu Pak.
1: Gini, jadi untuk harga itu kalau dari sisi kami dari petani, harga yang tinggi itu kalau petani kan justru yang diinginkan, karena harga yang tinggi itu menjadi salah satu kelebihan dari petani untuk mendapatkan keuntungan, untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi di sisi lain itu pembeli menjadi berteriak-teriak, ini kok mahal banget, seperti itu. Tapi kalau dari petani, kami mendorong bahwa harga tinggi itu menjadi keuntungan bagi kami, tetapi di sisi lain memang pembeli-pembeli ataupun konsumen itu menjadi masalah. Tapi kalau dari petani, peningkatan harga komoditas pertanian itu menjadi keuntungan bagi petani kami, begitu.
0: Ya, kalau petani senang kalau misalnya harga lagi naik begitu ya, Pak ya.
1: Iya. Nah,
0: Pak.
1: tentu itu.
0: Iya, Pak. Saya juga pengen tahu bagaimana juga begitu ya dari Dinas Pertanian ini menggenjot regenerasi petani karena banyak sekali juga petani kalau ini yang sudah sepuh-sepuh begitu ya. Nah, ini regenerasinya seperti kayak Mas Yudi ini kan petani milenial gitu. Bagaimana mendorong petani-petani muda di Sleman ini, Pak Agus?
1: Ya, kita selalu dan terus mendorong tumbuhnya petani-petani muda sehingga dia mampu menjadi salah satu sumber pendapatan. Tapi Mbak, jadi perlu diketahui bahwa petani itu ada dua apa namanya, dua model ataupun dua karakter petani. Yaitu petani yang sifatnya petani tradisional dan petani profesional. Nah, ketika petani itu sudah profesional, yang kebanyakan petani-petani muda yang seperti milenial yang sekarang tumbuh, itu karena sudah dia profesional dengan teknologi yang baru, kemudian dengan perencanaan yang bagus, kemudian dengan dasar pasar yang dibutuhkan dan sebagainya, sehingga dia itu menjadi petani-petani yang unggul. Tapi ketika itu petani-petani yang banyak pada umumnya adalah petani tradisional, dia hanya mengandalkan kebiasaan, kemudian menanam apa yang bisa dia tanam, sehingga ya muncullah petani-petani yang apa namanya, kalau secara umum melihat orang, wah petani itu ternyata nggak enak, petani itu ternyata nggak menguntungkan. Tapi ketika tahu kalau petani profesional seperti petani milenial, petani sudah profesional, dia akan melirik ke sana. Nah, kita kembangkan petani-petani yang lebih profesional, terutama untuk pemuda-pemuda dengan teknologi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak.
0: Iya, nanti ini terus ditumbuhkan begitu ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, saya ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, ini saya pengen tahu juga nih ceritanya petani milenial Sleman. Sejak kapan sih Mas Yudi ini bertani begitu, Mas?
2: Halo, saya masih baru ya, Bu. Kita masih mulai di tahun 2022. Waktu itu kita melihat, kita mencari usaha-usaha yang kira-kira itu menarik dari segi apa pendapatan. Waktu itu kita tertarik di pertanian karena kita melihat pertanian ini potensinya besar sekali. Target pasar itu masih banyak seperti itu, dan yang melakukan pertanian itu tuh tidak banyak seperti itu, dan di industri pertanian sendiri itu bisa menjanjikan untuk penghasilan yang stabil, karena dengan kita bertani kita sudah bisa memprospek, panen ini kita akan mendapatkan sekian rupiah, dan target tanam berikutnya kita harus mendapatkan sekian rupiah, itu sudah bisa kita perkirakan seperti itu.
0: Dan kenapa memutuskan untuk membudidayakan melon begitu, Mas Yudi?
2: Nah, untuk budidaya melon, kenapa melon? Waktu itu sebenarnya kita mau cabai, kita mau mulai di cabai, tapi waktu itu kita melihat bahwa ini ada tren baru, tren yang masih mulai. Waktu itu greenhouse di Jogja sendiri masih sedikit. Kita research, kita melakukan olah data, ternyata dari penggunaan greenhouse tadi itu bisa menekan angka kegagalan yang lumayan, dan harga jual dari produk greenhouse sendiri itu lebih stabil. Karena apa? Melon yang kita budidayakan adalah melon premium, dan melon premium itu tidak akan bisa dibudidayakan di luar greenhouse. Otomatis, budidaya melon itu nanti akan terkumpul kepada orang-orang yang memiliki greenhouse saja. Orang yang tidak memiliki greenhouse itu tidak akan bisa menanam komoditas melon premium seperti itu, Bu. Jadi, apa namanya? Kita bisa melihat bahwa produksinya tidak akan banyak nanti, gitu. Kedepannya mungkin akan tumbuh, cuma pertumbuhan itu tidak akan langsung masif seperti itu.
0: Ya, saat ini Mas Yudi ini budidaya melonnya di daerah mana dan berapa luas yang dikelola ini, Mas?
2: Kalau dari kebun kami sendiri, kita ada dua lokasi, Bu. Yang pertama ada di Kalasan, nah, itu kita ada dua greenhouse, luasan mungkin sekitar 1.000 meter persegi. Yang kedua kita ada di Prambanan, di daerah TPU Mandurejo itu kita ada 4 greenhouse sekitar 2000 meter persegi seperti itu.
0: Ya, dan pengalaman menjalankan usaha ini, Mas, mungkin tantangannya seperti apa nih, Mas Jadika?
2: Kalau tantangan sendiri, sebenarnya kita sebagai petani untuk main dari ini ya, melon greenhouse sendiri, kita harus bisa menghitung balik modalnya. Karena apa? Yang kita gunakan adalah greenhouse. Kalau kita bicara greenhouse, itu adalah aset yang terdepresiasi. Jadi, kita harus bisa memaksimalkan, mengefisiensikan gimana caranya kita menanam itu terus-menerus seperti itu. Jadi, jangan sampai setelah kita menanam ada jeda yang terlalu lama, sehingga itu kan kalau kita bicara bisnis itu adalah biaya seperti itu. Jadi setiap tanam kita hanya punya waktu beberapa minggu untuk segera mengolah lahan lagi, langsung harus segera langsung ditanam lagi seperti itu. Jadi kita menggunakan lahan itu seefektif mungkin, seefisien mungkin seperti itu.
0: Kalau boleh tahu, dari menanam awal sampai memanen itu berapa lama nih, Mas?
2: 2 bulan, 60 hari.
0: 60 hari itu bisa dipanen dan dijualnya adalah per kilo begitu, dan kemudian disetorkan atau mungkin yang diambil begitu, Mas.
2: Kita ada beberapa metode penjualan seperti itu. Ada yang kita langsung ke end user, kita ada pengeceran, dan beberapa kita juga masuk ke supermarket modern. Jadi kita sudah punya mitra-mitra yang apa namanya? Ada beberapa toko buah juga. Jadi kita sudah punya target. Oke. Kita punya size premium itu untuk target supermarket. Kita untuk ada size 1 kilo sampai 1,2 itu nanti untuk toko buah seperti itu. Jadi kita udah punya segmen-segmen masing-masing buah ini mau kemana arahnya seperti itu.
0: Oke, baik. Menarik sekali. Dan pendengar, Anda juga bisa bertanya langsung dengan Pak Agus dan juga Pak Yudika pagi hari ini. Mas ya, Mas Yudika ya, masih muda. Dan bisa menelpon 580333. Juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Tapi kita akan jeda sejenak, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua perbincangan kita pagi hari ini tentang menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog Jogja Menyapa dengan tema menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita langsung ke penelpon Pak Agus dan juga Mas Yudika. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Pak Joni Susanto. Ya, ini kebetulan di Sleman juga ya, Pak. Dua narasumber kita juga di Sleman. Monggo, Pak.
1: Baik. Pagi, Pak Agus, Mas Yudi.
2: Pagi.
1: Salam sejahtera.
0: Ya.
1: Terkait ketahanan pangan ya. Kita memasuki bonus demografi. Cuman sepertinya regenerasi memang tidak terlalu kelihatan. Artinya masih langka banget. Generasi milenial ini rasanya maju mundur ya, ogah-ogahan menjadi petani. Cuman pemerintah ini juga mendukung, lantas nanti akan terjadi transformasi ya, sistem ya, dari yang konvensional ke digital. Kemudian apakah hasil-hasil pertanian kita masih bisa bertahan? Dan kualitas kuantitasnya seperti apa kalau sistem itu diganti, sistem pertanian diganti dengan sistem digital, seperti kalau dulu mengandalkan fisik dan banyak orang, akan diganti sistem modern yang mengandalkan mesin dan AI ya. Lantas cuaca juga demikian, lebih kontrol atau lebih terkontrol dengan prediksi cuaca sistem digital. Nah ini kan juga patut kita pertanyakan bagaimana nanti hasil-hasil pertanian kita kalau ada perubahan transformasi sistem seperti itu. Karena akan ada plus minusnya begitu. Karena memang kita regenerasi ya. Petani-petani kita semakin tua atau penuaan petani, aging farmer ya, ke petani milenial yang smart farming. Ini ya kita mendukung, cuman semoga hasil-hasil pertanian kita tetap berkualitas dan berkuantitas bagus. Saya rasa itu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, matur nuwun Pak Joni Susanto. Ya ini bisa dijawab Pak Agus. Kalau ngelihat tadi juga regenerasi. Sebenarnya kalau di Sleman sendiri, kondisi petani saat ini tuh seperti apa nih Pak? Tantangannya juga seperti apa yang dihadapi sekarang ini? Apakah juga peralihan dengan digitalisasi pertanian ini sangat berpengaruh begitu? Monggo Pak Agus.
2: Ya, kalau menurut data kami yang kami impun per 2005 di Desember 2025 itu petani milenial kita cukup banyak juga, ada sekitar 1.832 itu tersebar di 17 kapanewon. Meskipun ya yang tercatat itu beberapa memang semangatnya semangat petani milenial, tapi actionnya kadang-kadang ada beberapa yang memang benar-benar dia bergerak di pertanian, lebih seperti yang sekarang hadir. Kemudian di kelembagaan petani itu kita juga ada kelompok petani yang itu, baik kelompok wanita tani maupun kelompok tani, itu juga kita kembangkan, kita alihkan, meskipun dia itu sudah kalau kita lihat secara kasat mata petani kita emang rata-rata di atas 40 bahkan 50 seperti itu. Nah, yang kami kembangkan itu juga petani-petani yang dulunya sifatnya masih tradisional, kita berlanjut ke petani-petani yang lebih profesional ya, seperti Pak, tapi siapa tadi Pak yang telepon tadi?
0: Pak Joni.
2: Pak Joni seperti itu. Terima kasih. Jadi memang perlu yang namanya transformasi, perpindahan dan sebagainya. Dan itu enggak gampang. Pelan-pelan kita lakukan dan kita lakukan terus. Jadi yang semulanya petani itu yang awalnya berorientasi pada ya sebagai untuk penghidupan saja, tapi bagaimana petani itu menjadi salah satu usaha bisnis yang benar-benar. Jadi tidak hanya hanya sekedar yang penting nandur, kemudian dia tidak berorientasi pada bisnis. Nah, itu yang kadang banyak dilakukan petani. Nah, ini pelan-pelan kita kita ubah juga. Jadi terkait dengan pasar juga, kalau yang dulu itu petani tradisional itu hanya menjual setelah panen, tetapi sekarang di mesinnya dirubah. Jadi itu menanam itu yang kira-kira pasar menerima seperti itu. Seperti yang dilakukan petani-petani yang melon dan sebagainya itu. Tapi di satu sisi juga ketika itu nanti melonnya bagus, orang nanam melon semua, nanti juga perlu diperhatikan juga. Kita ada kesimbangan-kesimbangan tertentu harus kita lakukan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Joni.
0: Ya.
2: Berapa hal?
0: Kalau tadi tentang juga cuaca, prediksi cuaca begitu ya, ini bagaimana juga mensosialisasikan kepada petani, apalagi ada perubahan iklim gitu ya Pak ya. Ini biasanya kalau September ber-ber-ber dulu sudah hujan, sekarang mundur begitu. Nah ini bagaimana juga Pak kepada petani, apakah mereka juga dilakukan apa ya, edukasi-edukasi tertentu begitu Pak?
2: Ya, jadi kita ada mitigasi tentang perubahan alam, perubahan iklim ini. Jadi kita di lapangan itu punya yang namanya petugas penyuluh pertanian lapangan. Jadi selalu kita sampaikan, selalu kita berikan informasi-informasi tentang iklim, karena kita akan update terus. Ini kira-kira nanti hujan di bulan ini, kemudian akan turun. Kekeringan akan nah, apa yang perlu kita lakukan, dan ini pada saat kering seperti ini antisipasi hama penyakit apa yang akan muncul. Nah, selalu diawasi oleh petugas-petugas kami yang ada di lapangan seperti itu, Bu. Dengan kelompok-kelompok tani yang ada di lapangan.
0: Iya, baik. Kalau Mas Judika sendiri ini sebagai petani milenial, tadi Pak Agus sempat menyinggung semangat petani milenial. Ini semangat petani milenial kayak apa nih ya? Mas Judika mungkin bisa dijelaskan juga, kalau tadi ada smart farming dan sebagainya itu, dan regenerasi, bagaimana teman-teman di petani milenial ini terus bersemangat untuk bertani nih Mas Judika?
3: Ya, kalau sekarang kita dengan adanya teknologi itu sebenarnya malah membantu. Karena gini, dengan teknologi yang ada, kita bisa mengoptimalkan hasil panen yang ada. Seperti contohnya, kalau di kebun kita sendiri, kita menggunakan fertigasi, kita sudah bisa membuat gimana caranya satu buah melon ini diproduksi dengan hanya 40 liter air, seperti itu. Jadi, banyak efisiensi-efisiensi pertanian yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan, apa namanya, menurunkan harga pokok produksi, sehingga apa namanya margin atau keuntungan kita peroleh bisa lebih meningkat seperti itu.
0: Jadi dengan teknologi ya, ini memudahkan dan juga menambah nilai begitu ya. Baik.
3: Ya.
0: Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Cika di Godean dari WhatsApp yang masuk. Banyak petani muda kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak karena mitra penampung atau off-taker tidak konsisten. Selain itu gagal ekspor karena situasi global. Bagaimana menyikapi hal ini? Wah, ini monggo Mas Yudika bisa menanggapi ini.
3: Kalau untuk pemasaran memang kita sebenarnya gini, sebelum kita tanam kita harus menentukan target pasarnya siapa dulu dan kapasitas produksi kita seberapa sehingga kita bisa memposisikan siapa nanti akan mengambil barang-barang kita seperti itu. Kalau selama ini pengalaman kita nanti sebelum panen itu kita sudah mulai memasarkan seperti itu dari toko, kita membuat PO dan lain-lain. Jadi begitu panen itu produk kita biasanya langsung langsung kita lepas keluar seperti itu, Bu. Jadi tidak banyak hasil dari sisa-sisa yang produk kita tidak terjual itu bisa diminimalisir.
0: Baik, ini ada juga pertanyaan yang menarik. Ini ada Mas Andi yang mengatakan bahwa Sleman itu menghadapi tantangan perkembangan pemukiman dan berbagai kebutuhan ruang. Nah, pemerintah sudah memiliki kebijakan pelindungan lahan dan pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Tapi di lapangan seringkali kesusahan. Nah, apa yang dilakukan dinas? Oke. Pak Agus monggo, ini Sleman memang ya, tantangannya adalah perkembangan permukiman ini Pak.
2: Ya, jadi kami punya hitung-hitungan ketika itu pengurangan sawah itu dalam 1 tahunnya itu sekitar 560,54 hektar per tahun. Jadi itu pengurangan yang dalam kondisi tetap itu kira-kira 2053 itu tidak ada sawah lagi karena kalau itu tidak segera kita atasi. Nah, salah satu yang disampaikan tadi adalah LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan. Jadi memang kita sudah ada di Perda 6 2020 itu sudah lama. Dan pada implementasinya itu yang belum kita lakukan nanti adalah yang memperjelas reward and punishment-nya. Jadi ketika orang yang sudah benar-benar melakukan mempertahankan sawahnya, kemudian dia dapat rewardnya apa, kemudian, nah ini baru kita kita bahas lagi, akan kita perdalam lagi reward, sehingga LP2B itu benar-benar efektif, meskipun itu perdanya 2020, tapi sekarang masih kita proses seperti apa nanti reward punishment bagi mereka yang punya lahan. Konsistennya seperti apa perintah Kabupaten Sleman itu ketika dia itu dapat merasakan LP2B dengan benar itu ribetnya seperti apa. Nah itu yang mau kita godok sampai dengan saat ini.
0: Nah ini yang cukup mengkhawatirkan, ini yang daerah mana di Sleman ini Pak yang masih terjaga dan daerah mana yang mungkin ini sudah mengalami banyak perubahan?
2: Ya yang bisa kelihatan kalau Sleman itu daerah-daerah aglomerasi, ada daerah-daerah antara perkotaan dan pedesaan itu kan sudah kelihatan mau lari ke desa atau kota itu agak susah. Daerah, misalkan di Depok itu sudah arah-arah kota, kemudian daerah Gamping sudah mulai kesana-kesana-kesana, kemudian ke timur, kemudian Depok kesana, ke Prambanan, Kalasan sudah mulai nanti merambah ke sana kalau sudah aglomerasi perkotaan. Kalau nggak ada LP2B-nya sudah kita tetapkan, sudah kita tetapkan, tetapi memang sana sini masih ya sampaikan tadi masih banyak kekurangan dan masih banyak penyesuaian. Dan yang kita bahas lebih dalam lagi adalah bagaimana konsistensi itu dengan reward punishment nanti. Saya yakin nanti bisa dipertahankan. Tidak sampai yang saya sampaikan tadi, kalau itu tahun kami itu 2053 itu saya sudah tidak punya sawah karena setiap tahunnya itu sudah berkurang berkurang berkurang terus gitu.
0: Ya, seperti di Kota Yogyakarta ya, sudah tidak ada lagi lahan pertanian. Baik.
2: Masih ada tapi kecil.
0: Kecil, ya. Baik. Kita ada WhatsApp voice note gitu yang dikirimkan Pak Benny di Condong Catur. Kita coba dengarkan ini. Sebentar lagi ya Pak Benny di Condong Catur mengirimkan voice note pertanyaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan. Ini dari Pak Benny di Sleman juga. Mau tanya yang pertama apa sebenarnya kalau yang dimaksud dengan petani milenial itu apa? Memang kalau milenial itu generasi muda ya, muda-muda. Tetapi apa cara mengolahnya, lalu cara menanamnya itu dengan cara milenial, yang maksud dengan milenial itu apakah mengolah tanahnya itu sudah tidak pakai mesin apa garu atau pakai kerbau atau pakai sapi ya, kalau yang dulu pakai kerbau atau sapi ya, atau sekarang itu milenial itu apa pakai apa, teknologinya bagaimana, lalu cara menanamnya kalau atau memanen padi itu pun juga pakai, banyak orang ani-ani apa ani-ani ya itu ya, itu apakah sekarang enggak langsung dipotong pakai mesin langsung jadi selesai gitu. Itu terima kasih, seperti itu dulu Mbak Ulan. Matur nuwun. Oh iya, apa Mas Judika itu sudah tidak nyanyi lagi sebagai artis, kok sekarang jadi petani milenial.
0: Baik, terima kasih Pak Benny di Condong Catur. Nah, ini mungkin ada pendengar yang masih penasaran petani milenial itu apa sih? Apakah sudah tidak memakai, tidak ngarit lagi begitu ya? Monggo bisa dijelaskan nih Mas Yudika.
3: Kalau dari petani milenial sendiri memang di Sleman sendiri petani milenial itu petani yang masih memiliki usia ya milenial tadi Bu. Cuman dari beberapa yang ada di petani milenial sendiri kita sudah menggunakan beberapa teknologi tadi, teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pertanian kami seperti itu. Nah memang di Sleman sendiri saat ini susah untuk mencari tenaga. Misalnya untuk harvesting padi, panen padi itu untuk menggunakan ibu-ibu itu memang sekarang lebih susah seperti itu. Karena kalau ada pun kadang-kadang didatangkan dari pinggir-pinggiran kalau Sleman mungkin daerah-daerah Klaten seperti itu. Karena memang SDM yang ada di Sleman sendiri agak susah untuk ini apa namanya dari pengalaman yang ada kita agak susah untuk mencari orang yang masih mau untuk terjun ke sawah seperti itu. Makanya banyak petani-petani yang mulai beralih ke mesin-mesin panen padi otomatis seperti itu. Kalau di kebun kami sendiri, kita juga sudah mulai menerapkan beberapa alat pertanian seperti pencacah otomatis seperti untuk mengolah lahan dan kita menerapkan beberapa metode tanam menggunakan hidroponik seperti itu. Jadi kita ada R&D untuk gimana caranya kita menanam menggunakan metode yang paling baru seperti itu, Bu.
0: Kalau komoditas sendiri petani-petani milenial apa saja sih Mas?
3: Kalau komoditas petani milenial tuh banyak Bu. Ada dari kambing, yang peternakan ya kambing, unggas, unggas itu ada ayam, ada apa namanya puyuh, telur puyuh itu juga ada. Terus kalau pertanian itu malah lebih luas lagi ada yang padi, cabai. Melon salah satunya. Terus ada beberapa komunitas lain yang mungkin spesifik sekali seperti tanaman hias itu juga masuk.
0: Ya itu dia. Ini menjelaskan ya Pak Benny. Ini masih nyanyi nggak nih Mas Judika? Baik.
3: Beda orang itu.
0: Beda orang. Pak Agus mungkin bisa menjelaskan juga tadi ada di petani milenial itu ada 1.800-an begitu ya Pak kalau di Sleman yang tersebar di 17 Kapanewon. Mungkin juga menyambung Pak Benny tadi. Itu bedanya apa? Apa cara ini cara menanamnya berbeda begitu? Monggo Pak Agus.
2: Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa petani milenial itu sudah diarahkan kepada petani yang sifatnya lebih profesional. Jadi kalau dari sisi milenialnya itu kan ringnya itu ring umur gitu ya. Jadi kalau ada istilah Gen Z, kemudian milenial, kemudian yang lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi umur seperti itu, tetapi secara konsep bahwa perubahan perilaku yang tadinya tradisional menjadi profesional itu yang pemerintah arahkan dan ini yang paling apa namanya bisa lebih cepat mengadopsi profesional itu dan melaksanakan itu adalah tata-tata petani milenial seperti itu, sehingga tidak serta-merta terus perubahannya langsung dari tadinya tidak menggunakan misalkan sabit, dia tidak menggunakan sabit, tidak seperti itu juga. Ada yang masih juga menggunakan alat-alat tradisional, tetapi secara konsepnya dia lebih profesional. Jadi lebih pasarnya sudah bisa melihat pasar, kemudian cara budayanya juga lebih bagaimana penggunaan pupuk itu tidak hanya dengan pupuk yang kiro-kiro hanya di pupuk 10 seperti itu, tapi dia bisa mengukur ini kebutuhan tanamannya seperti apa, kemudian nanti seperti panen pun panen seperti apa. Dia sudah punya teknologi-teknologi yang profesional sehingga ketika produksinya itu keluar, nah hitung-hitungannya akan masuk, itu lebih profesional seperti itu yang kita kembangkan.
0: Ada contoh sukses gak ya Pak yang dikelola juga oleh dinas, didampingi oleh dinas, bahwa lahan pertanian padi atau mungkin lahan pertanian yang menggunakan teknologi masa
2: kini? Kalau padi itu masih masih ada di tempat-tempat, masih jarang, tapi banyak yang hortikultura seperti yang di kelola petani melihat sama karena itu ada melon, kemudian semangka, kemudian cabai, kemudian ya banyak seperti itu ya hortikultura. Kemudian di perikanan juga banyak, di perikanan petani-petani melihat yang menggunakan apa nama budidaya ikan nila, peternakan juga cukup lumayan juga banyak. Tapi kalau bicara padi memang masih kurang untuk petani melihat yang ke padi. Ada tapi masih kurang.
0: Baik, baik Pak Agus dan juga Mas Judika, kita akan jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Yang ingin bertanya bisa mengirimkan WhatsApp 0811-2711-911, juga bisa menelpon 580-333.

serangan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita dan Pak Agus Krisnadi dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman dan Pak Mas Yudika Rizkiada, Sekretaris Petani Milenial Sleman. Tema kita pagi hari ini adalah menjaga petani, menjaga pangan, tantangan ketahanan pangan di DIY. Baik, ini ada satu WhatsApp yang masuk dari Pak Yanto. Apakah ketahanan pangan bisa benar-benar terwujud kalau petaninya sendiri belum sejahtera? Bagaimana pemerintah Sleman menjawab hubungan antara kesejahteraan petani dan juga ketahanan pangan? Wah, ini Pak Agus mungkin bisa dijawab. Kesejahteraan petani nih Pak Agus.
1: Ya, jadi yang namanya ketahanan pangan, kesejahteraan petani, ketika petaninya sejahtera, itu signifikannya dengan ketahanan pangan bisa jadi, bisa nyambung, bisa anda. Tetapi pada prinsipnya, kami sebagai perangkat daerah yang bertugas untuk membina petani, kami mempunyai harapan satu, bahwa petani itu menjadi petani yang sejahtera. Kemudian kami dari Kabupaten Sleman itu mampu menyediakan pangan. Jadi sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Sleman itu terwujud. Jadi dua-duanya harus selaras. Tidak bisa serta-merta satu petaninya sejahtera, kemudian ketahanan pangannya tidak terwujud. Atau ketahanan pangan terwujud, tetapi petaninya tidak sejahtera. Nah, dua-duanya itu harus kita lakukan secara bareng-barengan, secara bersamaan, sehingga yang dilakukan kita adalah dari hulu sampai hilir, kemudian banyak yang kita bantu dari bibit, kemudian dari pupuk, sarana prasarana, kemudian peningkatan kapasitas. Itu harapannya bahwa petani itu akan menjadi sejahtera. Nah, dengan adanya petani yang mampu memproduksi pangan yang mencukupi kebutuhan di Kabupaten Sleman, maka ketahanan pangan di Kabupaten Sleman akan lebih baik seperti itu.
0: Ya, baik, agak lebih baik. Nah, kalau Mas Yudika menanggapi juga tantangan yang dihadapi oleh anak muda saat ini begitu ya, untuk bisa terjun ke dunia pertanian, menurut Mas Yudika apa nih Mas?
2: Kalau untuk saat ini terjun ke dunia pertanian, kalau di Sleman sendiri ya, itu mungkin keterbatasan lahan, karena memang lahan di Sleman ini sangat, ya tadi bahasan seperti tadi, udah banyak menjadi perumahan-perumahan seperti itu, dan modal untuk membeli tanah sendiri di Sleman lumayan tinggi ya Bu ya, seperti itu. Jadi generasi muda lebih cenderung takut untuk masuk, karena memang modal dasar, modal awalnya itu lumayan tinggi. Kalaupun itu sewa, sewa itu kan juga nanti kita harus mengolah tanah kembali untuk membuat apa, menyuburkan tanah kembali. Itu kan juga kalau belum punya pengalaman itu lebih ke arah gambling ya. Apakah nanti setelah mengeluarkan modal puluhan juta ini akan kembali atau akan misalnya gagal, kan berarti hilang semua modal-modal tadi sudah dikeluarkan seperti itu.
0: Tapi apakah juga bertani ini bisa memberikan penghasilan yang layak gitu untuk anak muda nih Mas?
2: Nah, kalau sudah dikelola dengan baik dan ditata dengan sangat rapi, pertanian itu sebenarnya keuntungannya lumayan besar. Karena kalau kita bisa mengefisiensikan modal dasar tanam kita dengan margin keuntungan yang ada itu masih lumayan bagus.
0: Masih lumayan bagus begitu ya? Ya. Baik. Ya, dan oke, ini satu lagi WhatsApp yang masuk. Ini, kalau harga jual hasil panen tidak memberikan keuntungan yang layak, apa alasan petani harus tetap bertahan menanam? Wah, ini agak baik. Monggo, Pak Agus, ini dari siapa ya? Tidak menyebutkan nama sih ini. Kalau harga jual panen tidak memberikan keuntungan yang layak, apa alasan petani yang harus... Nah, ini dia, dari gabah saat ini harganya, apakah bagaimana cara menjaga agar harga ini layak untuk petani begitu, Pak? dan juga konsumen juga apa namanya puas begitu.
1: Konsumen murah gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, di pertanian itu sebenarnya ada kebebasan untuk memilih komoditas. Jadi tidak ada ketentuan dari pemerintah bahwa kamu harus nanam ini, kamu harus nanam ini sebagai tanaman. Tetapi pada prinsipnya ketika pilihan komoditas itu berdasarkan pasar, itu jauh lebih lebih menguntungkan daripada ya seperti saya sampaikan tadi, menanam atau memilih komoditas itu berdasarkan kebiasaan. Dan itu masih banyak yang dilakukan. Dia biasanya nanam padi atau nanam ya nanam itu terus, dan untung ruginya nggak dipikirkan, yang penting dia nanam dan bahagia. Itu banyak yang dilakukan. Bahagia itu juga mahal juga harganya, Mbak Ulan. Saya kira itu yang jadi tidak ada paksaan loh. Kalau harganya murah, petani seperti apa ya, jangan nanam yang harga yang murah seperti itu. Pilih komoditas-komoditas yang menguntungkan seperti yang dilakukan oleh petani milenial seperti itu. Dia lebih cerdas memilih, kemudian dengan kapasitas-kapasitas meningkatkan pengetahuan-pengetahuan yang terus-menerus berkembang, karena pertanian itu dinamis. Setiap tahun itu berubah, lama juga nggak, lama-lama juga berubah, kemudian iklim juga berubah, semuanya dinamis. Seperti itu, Mbak Ulan.
0: Baik. Ya, karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk mengakhiri dialog kita pagi hari ini, Pak Agus, dengan tema kita pagi hari ini begitu ya. Kalau kita ingin anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang begitu ya, bisa menikmati beras, sayur, pangan dari Sleman begitu ya, yang diproduksi oleh petani-petani di Sleman, apa yang harus mulai kita selamatkan dari sekarang nih Pak Agus? Mungkin lahannya, petaninya, sistem pertaniannya, monggo Pak Agus.
1: Yang harus diselamatkan pertama itu apa namanya, ya semua integrasi ya. Jadi tidak bisa satu diselamatkan di sana bolong. Jadi dari tingkat dini sedini mungkin itu juga kita mencoba mengenalkan pertanian kepada sekolah-sekolah seperti itu. Bagaimana pertanian yang ada namanya adiwiyata, kamdiwiyata itu bagaimana mengembangkan, salah satunya adalah pertanian di sekolah, kemudian belajar bagaimana menanam. Jadi ada yang tidak tahu ternyata yang namanya beras itu sumbernya dari ini, ada juga yang tahu seperti itu. Nah itu salah satunya mengenal pertanian. Kemudian beberapa juga nggak tahu tentang peternakan, kemudian perikanan dan sebagainya. Untuk lahan ya kita mencoba untuk tetap mempertahankan bagaimana lahan pertanian itu dengan LP2B itu, dan kita akan terus seperti itu, Mbak Ulan.
0: Baik. Baik, Mas Yudika, kalau ada anak muda di Sleman ini yang mulai ngulik, mulai tertarik menjadi petani, mungkin apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana ajakan dari Mas Yudika ini kepada pemuda-pemuda di Sleman nih, Mas?
2: Oke, kalau untuk mengajak ke pertanian ya, saran saya adalah untuk memulai dahulu. Karena semua yang kita lakukan kalau nggak pernah dimulai, kita

Baik, dan terima kasih pendengar, tadi sudah banyak sekali WhatsApp dan juga telepon Pak Joni Susanto tadi, dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

melihat gurun pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

Okay, pendengar, pastinya untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini. Dan tentunya pendengar masih temani untuk kebersamaan Anda dalam Jogja pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, untuk jumpa kita sesaat lagi, rekan saya Gus Praman akan menyampaikan informasinya untuk Anda dengan festival tempuran yang ada di Mangir, festival tempuran #2 tahun 2026 yang ada di Mangir.

0: Okay, baik, sudah terhubung dengan rekan Agus Pramana yang akan menyampaikan informasi yang terkait Festival Tempuran #2 2026 di Mangir. Seperti apa sih kemeriahannya? Selamat siang rekan Agus.
1: Halo, selamat pagi.
0: Okay, selamat pagi. Kabar baik ya di situ.
1: Alhamdulillah, Dina bersama di studio kita semuanya ya.
0: Iya, alhamdulillah, terima kasih. Festival Tempuran #2 di Mangir, seperti apa sih kemeriahannya? Silahkan Agus Pramana.
1: Baik, terima kasih Dina Febina, pendengar di mana Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya berada tepatnya di Pelaguan Mangir Kito Sudasari Kejangan Panto, di mana di hari ini dihelat Festival Tempuran #2 2026. Mungkin di audio Anda saya bisa terdengar bunyi gending-gending Jawa Karawitan yang hadir, pastinya akan memberikan sentuhan tersendiri di kesempatan pagi hari ini. Perlu kami sampaikan untuk Anda bahwa Festival Tempuran #2 2026 ini dihelat dari Legoan Mangir Kidul Sudasari Kejangan Panto. Dan pastinya pula di kesempatan pagi hari ini berbagai penampil sudah pada datang, yaitu dari Karawitan Gending Bahana UAD, Karawitan Bina Siwi, Karawitan Sekar Budaya, Karawitan SMA Negeri 1 Bantul, dan juga Karawitan UKM Kalimasada UIN Sunan Kalijaga. Untuk lebih mengetahui apa tujuan dari Festival Tempuran dan juga tema dari Festival Tempuran, kali ini saya sudah bersama Ketua Pelaksana Festival Tempuran #2 2026, ada Kang Saryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Saryanto.
2: Selamat pagi Mas Agus.
1: Mas Saryanto ingin disampaikan juga terkait dengan tema dari Festival Tempuran #2 ini apa sebenarnya?
2: Temanya adalah Nyawiji Ing Tirta Lestari Budaya Kanthi Kencono. Kira-kira itu Mas Agus temanya.
1: Ya, baik. Dalam arti itu bagaimana Mas Saryanto? Artinya ini kan bahasa Jawa, bisa disampaikan artinya atau tujuannya?
2: Ya, artinya menyatu dalam air atau tempur. Tempur itu artinya kan bertemu dan melestarikan budaya. Makanya yang disampaikan ini beberapa kesenian-kesenian, budaya-budaya yang masyarakat.
1: Ya, dan untuk para penampil ini dari mana saja Mas Saryanto?
2: Ini ada dari kelompok karawitan, ada beberapa kelompok karawitan, ada di UAD, dari UIN, dari Islam Kedeng, terus juga ada Kirap Kogogo, terus juga ada pentas kesenian-kesenian yang sudah lama ditinggalkan, misalnya Gendring, di Bito Pesum, ada lagi atraksi badut, ada pantomim, dan masih banyak lagi mas.
1: Ya, sebagai puncak acara nanti ada apa saja nih Mas Saryanto?
2: Dan nanti malam ada tarian kanak-kanak. Itu ada sekitar 3-5 tarian dari jam 7 sampai pagi. Berikut dan 8 sampai 9 adalah persembahan dari Kiai Ganjar.
1: Luar biasa sekali. Dan saya lihat ini ada para UMKM yang juga menyemarakan Festival Tempuran #2 2026. Ini dari mana saja UMKM-nya?
2: Nah, ini UMKM dari masyarakat-masyarakat sini, lokal-lokal sini yang menyajikan atau menjajakan dagangan-dagangan yang tradisional.
1: Untuk penggarannya sendiri Mas Ayanto?
2: Ini murni dari masyarakat.
1: Luar biasa sekali. Baik, sukses untuk acaranya Festival Tempuran Mas Ayanto.
2: Terima kasih Mas Agus.
1: Baik, dimana tadi Dina dan juga pendengar di mana pun Anda berada, kemeriahan Festival Tempuran #2 2026. Di mana ketika Anda tidak mempunyai acara kemana-mana, bisa menyaksikan budaya-budaya yang hadir di Festival Tempuran #2 2026, di mana nanti malam akan dihadirkan Kiai Ganjar. Demikian Agus Pramana melaporkan dari Legoan Mangir Kidul Sudasari Kejangan Panto dalam Festival Tempuran #2 2026. Kita kembali ke Dina Febrina di studio.
0: Oke, terima kasih rekan Agus Pramana yang pastinya sudah menyampaikan seperti apa sih kemeriahan dari Festival Tempuran #2 di tahun 2026 langsung dari Mangir ya. Nah, mungkin nanti malam juga bisa menyampaikan informasinya lagi rekan Agus Pramana. Oke, baik pendengar, masih temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, informasi dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

pendengar bengah Citra Lestari yang hadir dari hati menemani kebersamaan Anda dalam Cukup Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Ya pendengar, cukup viral ya untuk kasus dugaan pungli atau pungutan liar di kawasan Alun-Alun Selatan yang menjadi momentum bagi pemerintah kota Yogyakarta melakukan penataan di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta akan membuat Memorandum of Understanding atau MOU untuk penataan kawasan itu. MOU antara Pemkot dengan Keraton Yogyakarta nantinya akan menjadi landasan dalam penataan Alun-Alun Kidul. Dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyampaikan saat ini pihaknya dan Keraton Yogyakarta tengah mematangkan skema penataan kawasan Alkid. Dan harapannya skema itu akan selesai dalam waktu dekat. Dengan adanya MOU nantinya penataan kawasan Alkid bisa berjalan lancar sehingga wilayahnya lebih tertib, bersih, dan nyaman. Menurut Hasto, cakupan aturan dalam draft kerjasama antara Pemkot Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta meliputi ketertiban umum, keamanan, kebersihan, pengelolaan pedagang, hingga skema perparkiran. Dan disampaikan juga meski pedagang kaki lima di kawasan Alkid juga termasuk dalam radar penataan, beliau memastikan aktivitas ekonomi warga tetap bisa berjalan dengan penyesuaian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Angel Peters dan juga Yofi Widianto kunang-kunang bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, terkait juga Polres Kulon Progo ini yang tengah juga menyalurkan air bersih ke Kapanewon Pengasih dan Kokap pada hari Jumat 25 September. Penyaluran ini dilakukan dalam rangka membantu penanganan kekeringan di musim kemarau. Salah satu lokasi penyaluran adalah Padukuan Watu Belah, Kelurahan Situmulyo, Kapanewon Pengasih. Sebanyak 108 kepala keluarga di wilayah ini yang terdampak kekeringan. Dan saat kegiatan penyaluran air bersih berlangsung, ada satu armada yang menarik perhatian, yaitu truk water treatment milik Brimopolda DIY yang sengaja didatangkan untuk mengolah air bagi warga. Kapolres Kulon Progo AKBP Rido Hidayat juga menyampaikan water treatment Brimopolda DIY yang merupakan armada khusus yang pihaknya miliki. Armada ini biasanya digunakan untuk kegiatan kebencanaan. Beliau menyampaikan alat water treatment ini juga bisa mengolah air laut yang asin menjadi siap minum. Ia pun sempat mendemonstrasikan langsung dengan meminum air yang sudah diolah. Dan menurut Rido, truk water treatment yang memiliki kemampuan untuk mengolah air hingga 10.000 liter. Beliau menilai truk tersebut ideal dikirimkan ke wilayah yang mengalami kesulitan air bersih seperti juga di Kulon Progo. Baik pendengar, nanti kita akan jelang untuk Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Pastinya nanti perbincangan kita dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi Secangkir Kopi Melampaui Batas. Bersama ya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Oke, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, dan saatnya untuk kita bersikap sempurna untuk bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hah? Apa-apaan ini? Keterlaluan.
1: Ya ampun, kok bisa sih?
2: Waduh, parah. Bakalan rame nih.
3: Hari gini masih percaya hoax? Itu kan gaya hidup lama. Move on dong.
4: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan kali ini, di edisi siang hari ini dalam Jogja siang ini, edisi 26 September 2026. Baik pendengar, pastinya juga sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk acara kami Dialog Disabilitas untuk edisi kali ini bersama beliau Mas Eko Sugeng. Beliau merupakan staf barista Capable Coffee dengan satu tema kita, secangkir kopi melampaui batas. Dan tentunya usai kita dengarkan untuk satu lagu berikut.

0: Okay, Melvoy yang hadir kesungguhan bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan pendengar pastinya juga sudah terhubung dengan beliau Mas Eko Sugeng, staf barista Capable Coffee. Kita akan bincang-bincang secangkir kopi melampaui batas. Baik, saya sapa. Selamat siang, Mas Eko.
1: Ya, selamat siang, Mbak.
0: Oke, okay, bisa lebih dekat dengan mic teleponnya mungkin Mas Eko ya.
1: Ya, ya,
0: okay. Ya. Ya, baik Mas Eko, apa kabar? Sehat semangat ya.
1: Ya, kabar baik.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Baik. Terima kasih berbagi inspirasi untuk kebersamaan kita dalam dialog jogja siang ini ya, ruang disabilitas. Secangkir kopi melampaui batas, ini menarik ya. Mas Eko ini merupakan staf barista Capable Coffee. Dan Mas mungkin bisa diceritakan dari awal dulu nih. Ketika Mas Eko kemudian Tuna Daksa ini difabel Daksa ya, itu memang sedari kecil atau mungkin ada satu kejadian sehingga membuat hidup Mas Eko juga berubah arah begitu katakanlah. Silahkan Mas Eko.
1: Ya, terima kasih. Kalau saya sendiri sih apa namanya, dulu sih tidak ini ya, terlahir tidak disabilitas ya, artinya kondisi saya misalnya ini ya komplit gitu ya. Tapi pada suatu ketika saya mengalami kecelakaan ya waktu itu, yang mengharuskan apa, memang kedua tangan saya harus diamputasi waktu itu. Jadi saya terkena apa namanya kecelakaan waktu itu, terkena listrik ya. Jadi nah, itu mengakibatkan memang kedua tangan saya menjadi terbakar dan apa namanya tidak dapat berfungsi lagi dengan baik begitu, sehingga harus memang diamputasi begitu.
0: Boleh tahu usia berapa itu ya Mas Eko?
1: Itu saya usia sekitar 18 tahun ya.
0: 18 tahun. Ya. Artinya memang sudah usia ini ya, jelang dewasa begitu. Di usia 18 itu tentunya juga menjadi hal yang enggak mudah begitu ya Mas, ketika mungkin masih masa remaja akhir begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Kemudian dengan perubahan yang drastis seperti itu tentu juga akan menjadi tidak mudah ketika untuk hidup sehari-hari begitu, juga akan kesulitan begitu ya untuk mandi dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana untuk bisa memulai bisa mandiri begitu?
1: Ya itu saya ini ya waktu itu apa, datang ke ini ya pusat rehabilitasi Yakum waktu itu ya. Jadi apa, belajar di pusat rehabilitasi Yakum untuk apa, saya belajar kemandirian ya, menggunakan apa namanya kondisi yang ada biar bisa melakukan apa kegiatan sehari-hari ya, seperti dulu ya, yang hal-hal yang apa misalnya sederhana-sederhana begitu, seperti makan sendiri atau mandi begitu, gosok gigi. Itu belajar di sini juga apa, ada pendampingnya waktu itu, juga ada tim dari psikolog ya untuk mendampingi saya begitu, supaya ya tetap bisa menerima keadaan begitu ya.
0: Karena memang sempat drop ya Mas, mungkin waktu itu secara mental ya.
1: Ya, betul sekali, karena memang kondisi apa ya, yang disabilitasnya itu tidak dari lahir, itu kecelakaan itu memang sangat-sangat berat ya, butuh apa ya misalnya dorongan, butuh motivasi, dukungan begitu dari berbagai apa namanya ya pihak ya begitu, selain keluarga juga lingkungan begitu kan, supaya kita juga apa ya bisa punya semangat kembali untuk apa namanya menjalani kehidupan gitu, seperti itu.
0: Okay. Nah, saat itu saat usia 18 begitu ya Mas Eko, ini bagaimana tanggapan keluarga, apakah juga memberikan support yang cukup bagus, cukup kuat untuk Mas Eko?
1: Ya, jadi dukungannya ya sangat-sangat ini ya, luar biasa ya misalnya. Ya misalnya dukungan motivasi, ya misalnya dukungan secara ini ya juga apa namanya finansial begitu ya. Dan tentunya yang penting itu ini ya, saya dukungan untuk apa ya istilahnya, kita itu biar bisa tetap fight ya, biar tetap apa bisa termotivasi, tidak terus apa ya down terus begitu kan, dengan doa begitu dari keluarga, dari orang tua gitu, dan juga dari ya teman-teman lingkungan yang memotivasi bahwa kita apa namanya pasti juga bisa melalui proses yang kita jalani saat itu begitu.
0: Nah, untuk kebutuhan dasar yang pada akhirnya kemudian bisa dilakukan sendiri ya, seperti tadi awal ketika masuk ke Yakum begitu ya. Nah, tetapi kan untuk apalagi kalau laki-laki begitu ya Mas ya, ini kan juga tetap membutuhkan untuk hidup seterusnya begitu ya. Tidak mungkin akan bergantung terus pada orang tua begitu. Bagaimana kemudian Mas Eko pada akhirnya memilih untuk menjadi barista, salah satu yang Mas Eko pilih sebagai pekerjaan Anda?
1: Ya, jadi awalnya sih untuk barista ini saya awalnya tidak terpikirkan atau terbesit sama sekali ya ini Mbak ya. Jadi waktu itu memang Capable Coffee ini baru berdiri tahun 2017 ya. Kebetulan waktu itu masih apa ya istilahnya seperti kerjasama begitu ya. Jadi antara waktu itu Bapak Banu ya yang awal mau ini Capable dan Pusat Rehabilitasi Yakum ya, waktu itu Ibu Direktur begitu, Ibu Sinta ya, istilahnya memfasilitasi di tempat ini ya begitu. Jadi kebetulan saya waktu itu masih istilahnya posisinya waktu itu masih di resepsionis ya, tugas saya di resepsionis waktu itu. Kebetulan kalau sore saya suka mampir lihat ke Capable begitu, terus belajar minum kopi yang original begitu Mbak. Jadi awalnya seperti itu ya, dan kebetulan oleh Bapak Banu ini beliau juga apa ya istilahnya punya apa namanya suatu gagasan ya atau ide bahwa apa namanya teman disabilitas ini sebenarnya juga bisa gitu kan. Nah itu awalnya saya begitu, beliau memberi kesempatan kepada saya, memberi apa motivasi kepada saya untuk saya mencoba begitu. Kebetulan beliau waktu itu senang ngopi ya, jadi waktu itu manual brew ya, jadi waktu itu saya sempat awal itu saya menolak waktu itu. Wah Pak, saya kondisi seperti ini, Pak saya bisa kan, kalau barista itu harus punya kedua tangan, jari-jari harus ini ya. Beliau yang memberi saya, oh nggak apa-apa masih coba dulu, nanti hasil akhirnya enggak usah dipikir, yang penting mencoba. Itu awal-awal mula sekali saya belajar itu di situ, terus nyoba-nyoba begitu, dan sedikit-sedikit sudah mulai bisa. Nah, kebetulan waktu itu 2018 itu Pusat Rehabilitasi Yakum itu membuka training barista inklusi, dan di situ saya ikut ya untuk batch pertama. Waktu itu saya ada sekitar 8 orang teman-teman saya, jadi ada yang teman daksa, ada yang teman apa namanya dari teman-teman psikososial ya waktu itu, juga ada dari teman-teman minoritas yang lain gitu. Kita belajar bersama untuk apa namanya mengenal kopi, terus belajar tentang bagaimana dari petani begitu kan kopi itu ditanam begitu, terus kita menyortir kopi yang baik sampai pada di roasting, terus di cupping seperti itu, dan di kemas seperti itu. Awalnya dari situ saya belajar, dan setelah selesai itu ikut trainingnya, baru saya ditempatkan memang di Capable Coffee sebagai barista bersama satu teman saya juga, yaitu Mas Irfan ya, itu juga disabilitasnya kursi roda begitu. Jadi kami berkarya di Capable Coffee ini seperti itu.
0: Ya, saya pengen tahu Mas, mungkin ini juga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lain. Awal belajar barista itu dari yang awalnya nol ya Mas ya, karena belum mengetahui tentang kopi dan lain-lain begitu. Kesulitan
1: ya,
0: untuk Mas Eko
1: betul.
0: saat itu apa sih kesulitannya?
1: Kesulitannya memang untuk ini ya, misalnya apa megang alat-alat gitu kan, apa ya isinya bersinggungan dengan air panas begitu kan, nah, itu terus apa namanya hambatan-hambatan itu kita ini ya apa pelan-pelan mencari solusi begitu kan, apa dengan alat-alat bantu sederhana, mungkin saat megang teko saya pakai lap. Kalau yang apa rada sulit ya saya biasanya konsultasi ke teman-teman yang buat alat bantu ya di pusat rehabilitasi Agung untuk membuat sebuah alat yang itu bisa mempermudah saya dalam bekerja seperti itu.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Lalu memang kafe Capable atau Capable Cafe ini memang untuk barista dan pramusajinya begitu ya. Itu memang teman-teman dari Yakum semua atau ada juga yang dari pihak luar begitu, Mas Eko?
1: Ya. Jadi memang karena apa sekarang ini Capable ini sudah ini ya misalnya dikelola penuh oleh pusat rehabilitasi Yakum ya sebagai unit usahanya begitu, dan konsep dari Capable sendiri adalah coffee shop yang inklusi ya misalnya teman-teman memang untuk baristanya itu ya dua orang ya, saya dan Mas Irfan disabilitas, tapi ada satu teman yang dia tidak disabilitas memang. Kita ada tiga orang, jadi kita saling berkolaborasi begitu ya. Jadi misalnya konsep dari inklusinya itu kita misalnya dapat ya gitu ya. Begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik. Oke, okay, Mas Eko, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung, yang pengen tanya-tanya, nanti bisa ditanggapi begitu ya, Mas Eko ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Ya, ya silakan. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung, dinantikan untuk kebersamaannya langsung ke 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Anda bisa bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Oke, ngobrol siang hari ini dengan Mas Eko Sugeng, staf barista Capable Coffee, secangkir kopi melampaui batas. Silakan ya, ditunggu. Oke, okay. Nah kopi ini sendiri saat ini memang menjamur ya di Yogyakarta juga ya, begitu. Hampir semua kota-kota besar, bahkan mungkin sampai ke pelosok-pelosok, mereka sangat menyukai kopi begitu ya. Lalu apakah juga di Capable Coffee ini juga selalu update begitu untuk cita rasa kopi, penyajian, kemudian biasanya ada hiasan juga ya di atas kopi. Bagaimana ini, Mas?
1: Iya, iya. Ya kalau di Capable sendiri memang kita juga apa ya mengupdate ya, mengikuti apa namanya perkembangan ya dari apa namanya kopi sendiri begitu, dan juga di kami juga sih ada misalnya sebagian kita buat tiap ini ya menu-menu baru seperti itu, jadi untuk varian begitu kan, untuk apa namanya varian daripada minumannya sendiri begitu. Tapi memang kalau di Capable ini sih apa ya untuk ininya memang lebih ke seperti manual brew-nya ya begitu. Jadi seperti apa namanya kopi apa V60 begitu, untuk kopi saring lah ya lebih gampangnya begitu. Jadi yang menggunakan biji-biji kopi yang Arabica begitu. Tapi juga ada yang pencinta, mungkin pencinta kopi yang ini ya apa namanya seperti latte dan cappuccino itu juga ada. Jadi kita juga menyediakan untuk itu ya dengan mesin espresso begitu.
0: Wow, ini luar biasa ya. Oke, okay, baik, yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam ruang disabilitas. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Asik banget untuk ngobrol kita kesempatan siang kali ini. Secangkir kopi melampaui batas. Penikmat kopi siapa nih? Bisa langsung ya, bisa tanya-tanya juga dengan Mas Eko Sugeng. Oke, okay, baik, terima kasih banget untuk Mbak Nanda di Jogonalan Terima kasih nih Mbak Nanda di Jogonalan. Wah, ini yang pengen saya tanyakan juga. Ini butuh waktu berapa lama Mas untuk menghafalkan letak alat, kemudian mengenali bahan, meracik minuman, terutama bagi tunanetra dan juga tunadaksa begitu. Untuk Mbak Nanda di Jogonalan, silahkan nih Mas Eko.
1: Ya, jadi memang ini ya, kalau untuk saya sendiri sih karena ini ya, saya disabilitasnya daksa, jadi tidak perlu saya waktu yang lama untuk istilahnya menghafalkan ya letak-letak begitu. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang netra ya atau low vision, memang harus betul-betul spesifikasinya harus ini ya, letak-letaknya itu harus betul-betul disesuaikan, jadi mereka bisa hafal ya untuk tempatnya mungkin teko untuk memasak air di sebelah kiri atau kanan begitu, untuk grinder begitu. Jadi itu misalnya mempermudah mereka ya, misalnya untuk menghafalkan tempat itu supaya tidak keliru ya, seperti itu. Dan itu juga mungkin suatu nantinya kebiasaan ya?
0: Ya
1: rutinitasnya karena setiap hari seperti itu, jadi mereka sudah hafal begitu, tata letaknya di sini untuk itu ya, mungkin di kiri untuk grinda, mungkin di kanan seperti itu. Jadi mempermudah mereka ya untuk mereka memakai alat-alat itu seperti itu.
0: Ini boleh dikata belajar tentang kebiasaan juga begitu ya Mas ya, kebiasaan setiap harinya menghafal letak-letak.
1: Terutama untuk teman-teman ngapunten ya, yang disabilitasnya netra ya atau low vision itu memang ini ya, misalnya harus memang misalnya dibiasakan untuk seperti itu, karena kan kalau dipindah-pindah mereka bisa kesulitan juga seperti itu.
0: Baik, Mas Eko, ini ya, kalau kita bicara tentang kopi ini kan suatu bahan yang akan berhubungan dengan air panas juga begitu ya Mas.
1: Iya, betul.
0: Ada kesulitan nggak ya Mas? Maksudnya dengan penggunaan air panas ini bagaimana?
1: Ya, jadi kalau saya sendiri sih untuk ya saat ini sudah tidak terlalu kesulitan ya untuk ini air panas ya, karena mungkin saya sudah menemukan metode yang pas ya untuk saya begitu ya, dengan alat yang mungkin sederhana ya, pakai kain begitu untuk saya memegang gagang tekonya, jadi tidak mengenai tangan begitu kan, seperti itu ya. Tetapi mungkin untuk yang seperti netra atau low vision, memang sebaiknya ini ya misalnya mungkin bisa memodifikasi alat begitu ya, supaya saat memegang itu mereka tidak terus terkena air panas begitu. Lebih safety gitu, lebih aman begitu ya.
0: Baik. Oke, Mas Eko, kita juga akan mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung di 580333, pastinya dalam ruang disabilitas. Selamat siang, ruang disabilitas.
2: Selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga. Dengan siapa ini, Mas?
2: Dengan Yanto di Pingit.
0: Oke, Pak Yanto di Pingit ya?
2: Maaf, karena saya barusan gabung.
0: Oke, baik Pak Yanto.
2: Temanya apa ya?
0: Temanya ini secangkir kopi melampaui batas. Bersama Mas Eko Sugeng ini, beliau merupakan staf barista Capable Coffee begitu, dengan disabilitas daksa begitu.
2: Oh gitu. Berarti ini yang dibaca masalah tentang kopi ya?
0: Iya, betul.
2: Oke. Apakah di situ juga ini maksudnya itu sebuah kafe atau gimana gitu?
0: Iya, betul.
2: Oh, kafe ya.
0: Iya,
2: itu semua dari ini disabilitas ya?
0: Nanti bisa ditanyakan ini.
2: Nah gitu, makanya itu pertanyaan ya.
0: Oke.
2: Gitu Mas, saya juga seorang tunanetra ya. Saya juga seorang tunanetra dan saya sudah terbiasa dengan kehidupan misalnya bikin kopi dan apa. Saya pencinta kopi. Saya hampir sehari itu bisa 2, bisa 4 kali, bisa 5 kali kopi.
0: Wow.
2: Itu pencinta kopi saya. yang ingin saya tanyakan untuk kopi yang ada di tempat ini. Buka kalau misalnya kafe ya itu buka jam berapa? Mm-mm. Nah itu yang ditanyakan. Terus yang kedua, menyediakan selain kopi, adakah cemilan-cemilan sambil ngopi sambil nyemilan nyaman gitu? Okay. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, apakah di situ membutuhkan karyawan untuk disabilitas netra? Gitu. Mm. Apakah yang dibutuhkan itu yang low vision ataukah yang total? Itu yang dibutuhkan. Itu aja kalau misalnya membutuhkan. Mohon info alamatnya.
0: Oke. Okay,
2: saya segera menuju kalau misalnya alamatnya itu mudah dicari. Saya pencinta kopi.
0: Baik. Terima kasih. Pak Yanto di mana tadi ya? Maaf.
2: Di Pinggit.
0: Oh, ya Pinggit. Baik. Ditunggu ya Pak Yanto ya.
2: Mm-mm. Ya, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Pak Yanto yang ada di Pinggit. Oke. Okay. Mungkin akan ditanggapi ini pertanyaannya ada 10 nih kayaknya. Banyak ya. Oke. Okay. Apakah semuanya dari Yakum? Kemudian kalau terkait beliau pecinta kopi ya, ini mungkin lokasinya juga bisa disebutkan jam bukanya, apakah masih butuh untuk karyawan? Silakan.
1: Ya jadi ya terima kasih Pak Yanto dari Pinggit untuk pertanyaan. Jadi untuk Capable Coffee sendiri itu bukanya ya dari Senin sampai Sabtu begitu. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu kita bukanya jam 9 sampai jam 10 malam. Tetapi kalau untuk hari Sabtu atau mungkin tanggal merah itu ya kita bukanya siang ya jam 2 sampai jam 10 malam. Seperti itu Pak Yanto. Dan untuk varian apa namanya menunya juga kita ada menu apa ya saya pendamping minum ya seperti mungkin ada fan press, ada capable platter begitu, dimsum, makanan-makanan ringan itu ada ya, terus pastry kita juga ada seperti itu. Ya dan apa memang untuk di sini ya untuk apa namanya saat ini untuk Capable Coffee sendiri memang belum membuka apa namanya lowongan ya, lowongan apa namanya untuk baristanya begitu. Biasanya kalau kita buka apa namanya membutuhkan apa namanya kru atau karyawan itu biasanya nanti di-share di Instagram. Biasanya okay. Begitu.
0: Iya.
1: Instagram Capable ya. Iya. Seperti itu Pak Yanto.
0: Mungkin bisa disebutkan Instagramnya apa sih Capable Coffee itu?
1: Ya Instagramnya Capable.
0: Oke.
1: Okay. Capable Coffee seperti itu.
0: Oh memang namanya
1: ya, nanti
0: Capable
1: bisa
0: Coffee.
1: Ya. Dan alamatnya ada di Jalan Kaliurang ya kilometer 13,5.
0: Di tepi jalan atau masuk ya, gang gitu Mas?
1: Enggak, ya di pinggir jalan.
0: Oh,
1: ya,
0: di tepi jalan.
1: Pinggir
0: ya.
1: Jalan persis. Jadi kalau dari lampu merah pertigaan besi itu sekitar 500 meter ya kanan jalan nanti.
0: Oke. Okay.
1: Satu komplek dengan pusat rehabilitasi Yakum. Jadi pintu utara masuk itu sudah di pojokan itu sudah kelihatan Capable Coffee-nya.
0: Oke, okay, baik. Iya baik untuk Pak Yanto di Pinggit ya, mudah-mudahan puas yang temani kebersamaan kita. Yang mungkin akan bergabung juga silahkan kami nantikan ya. Anda bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Terima kasih untuk Pak Yanto, mungkin bisa sembari lihat-lihat di Instagram-nya begitu ya. Di situ lengkap ya Mas, pasti ada alamatnya juga ya.
1: Lengkap sekali, kalau mau main ya silakan. Kita ditunggu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Dinantikan juga yang akan bergabung untuk line telepon ya. Ibu Nani di Jakal KM5, terima kasih Ibu Nani di Jakal KM5. Ini di Jakal juga, berarti bisa deket ya. Iya. Mas, saya mau tanya, apakah ada kesulitan kalau kerjasama bareng dengan difabel yang berbeda-beda begitu ya? Difabelnya tuh beda-beda. Yang ditanyakan Ibu Nani di Jakarta, silakan.
1: Ya, ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Nani. Ya, jadi memang untuk apa ya disabilitas sendiri, kalau misalnya kita dan saya sama Mas Irfan ya itu Mas Irfan pengguna kursi roda itu untuk kesulitannya sih tidak terlalu banyak ya, Bu Nani ya. Tetapi kalau mungkin untuk disabilitas yang lainnya kita harus menyesuaikan juga begitu. Misalnya apa ya, kemistrinya itu harus apa namanya ya di ini ya tiap hari begitu kita harus saling berkoordinasi begitu supaya apa kemistrinya bisa dapat seperti itu sih ya.
0: Iya baik. Ayo. Oke, ya. Itu dia untuk Ibu Nani yang ada di CKKM 5. Jadi tetap bisa ini ya, saling menenggang rasa, boleh dikata seperti itu ya, Mas?
1: Betul ya. Okay. Karena itu kan harus memang apa setiap hari ya kita harus apa istilahnya ya melakukan apa komunikasi begitu ya, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik, kemisi yang baik seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi saya rasa kalau apa saling bertenggang rasa ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga itu perlu dilakukan ya Mas. Oke. Ya baik. Terima kasih sekali. Nah Mas boleh tahu juga mungkin apakah ada hambatannya dengan pembeli? Pembelinya ini kan pastinya juga bukan semuanya difabel begitu ya. Ada yang iya, ada juga yang tidak. Mungkin malah banyak juga yang tidak. Nah tidak semua itu bisa memahami misalnya untuk mereka yang menggunakan bahasa isyarat begitu ya, untuk teman-teman barista yang menggunakan bahasa isyarat atau yang menyuguhkan begitu ya. Nah itu bagaimana?
1: Ya jadi kalau di apa ya di Capable Coffee sendiri kebetulan untuk saya sendiri itu ya mungkin untuk awal-awal ya yang belum pernah misalnya apa ya misalnya atau bertemu dengan teman-teman disabilitas itu mungkin sedikit apa ya misalnya mungkin kaget begitu ya, oh ternyata baristanya disabilitas. Tapi di situ kita coba apa namanya ya memberikan servis yang terbaik ya, kita juga apa menjalin komunikasi yang baik juga, akhirnya untuk teman-teman customer ini mereka akhirnya juga bisa apa ya mengerti, memahami, dan mereka juga akhirnya bisa apa ya juga terinspirasi gitu dari kami begitu. Seperti itu sih Mbak. Ya. Kebanyakan memang apa namanya ini ya yang belum apa mengenal dunia disabilitas mungkin agak-agak apa ya terkejut begitu ya. Tapi setelah mereka apa tahu, terus mereka datang lagi, akhirnya kita jadi apa ya misalnya sharing begitu kan, dan mereka bisa apa ya di situ terinspirasi juga, termotivasi juga begitu.
0: Oke, malah bisa dekat dengan pelanggan ini ya Mas ya.
1: Kalau
0: bisa dekat. Mas, kalau kita bicara tentang konsistensi rasa begitu ya, ini kan pastinya ada takaran-takaran khusus yang memang untuk meracik minuman begitu sudah digunakan. Nah, untuk takaran rasa ini agar juga tidak berubah, misalnya hari ini memang enak, besoknya mungkin jadi ada yang kurang dan sebagainya, itu gimana ya Mas ya, bagaimana?
1: Ya jadi ya untuk itu ya untuk apa namanya kita menentukan rasa itu biasanya kita ini Mbak apa ya untuk takaran itu kita samakan semua gitu kan untuk apa namanya setiap kita membuat itu ya kita harus apa memakai ini ya pakemnya begitu ya takarannya sekian itu harus sama gitu, baik saya atau teman saya begitu itu harus sama karena tidak itu nanti kan apa ya itu tadi lah tidak apa konsisten ya untuk rasanya. Jadi untuk apa kita mencegah agar tidak seperti itu ya kita harus samakan begitu setiap takaran untuk suatu apa menu begitu itu harus sama semua begitu.
0: Oke. Iya. Ini misalnya untuk difabel yang berhubungan dengan disabilitas intelektual begitu seperti Down syndrome dan sebagainya begitu Mas. Bermasalah tidak ya untuk takaran rasa atau memang karena sudah kebiasaan atau memang ada alat pengukurnya begitu sehingga tidak bermasalah berbeda setiap harinya? Bagaimana?
1: Oh ya, jadi kalau untuk teman-teman Down Syndrome sih memang ini ya, mereka kita harus apa ya, setiap hari harus mendampingi begitu ya, mendampingi mereka untuk apa, kita apa namanya, mengontrol begitu ya, setiap apa mungkin takaran, jadi menu-menu yang akan dibuat begitu. Jadi untuk teman-teman Down Syndrome ini memang lebih cenderung anu ya, kita harus mendampingi begitu, tidak bisa kita terus apa ya lepas begitu ya, jadi harus memang ada pendampingan begitu, seperti itu Mbak ya.
0: Oke, ada pendampingannya begitu ya. Ya, baik. Ya,
1: betul sekali. Jadi biar tidak keliru ya untuk takaran sekian-sekian ya. Kalau misalnya ini kita kan apa namanya bisa ini ya mengontrol, oh itu sudah apa pas atau kelebihan begitu ya, supaya tidak apa rasanya itu tidak terus nanti berubah-ubah begitu.
0: Oke. Ya. Baik. Yang kemudian menjadi mimpi dari Mas Eko ini kedepannya seperti apa sih? Saya kira semua orang berhak dong punya mimpi dan meraih mimpi tersebut. Seperti apa nih?
1: Ya, jadi ya untuk apa, saya pribadi sih mimpinya ya, saya kapabel ini juga nantinya bisa menjadi apa ya, berkembang menjadi lebih baik begitu kan. Terus bisa apa, menginspirasi juga banyak orang begitu di luar sana begitu ya, khususnya yang apa memiliki usaha ya, penerannya memiliki usaha apapun itu, mereka juga apa ya bisa nantinya dari kapabel ini, mereka juga bisa apa nantinya memberi kesempatan ya kepada teman-teman di kapabel yang lain ya, untuk mereka bisa berkarya begitu, untuk mereka juga bisa bekerja seperti itu ya, harapannya seperti itu sih. Dan mungkin ya kedepannya kalau toh ini ya Tuhan mengizinkan ya, saya bisa juga apa namanya ya membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman di kabel yang lain seperti itu ya.
0: Aduh, amin,
1: melalui
0: amin.
1: Bidang atau kemampuan
0: iya,
1: skill yang saya punya seperti itu Mbak.
0: Yeah. Tetap punya keinginan untuk menurunkan ilmu misalnya seperti itu. Yeah. Kalau bisa juga membuka lapangan pekerjaan begitu ya. Wah, luar biasa banget. Amin ya Mas, semoga bisa terwujud ya.
1: Amin, Pak. Terima kasih untuk doanya. Seperti itu Mbak ya.
0: Oke, tetap harus ikhtiar dan segala mimpi ini bisa diupayakan gitu ya Mas ya. Oke.
1: Ya. Amin.
0: Baik, Mas Eko, kita sudah di penghujung perbincangan kita untuk kesempatan malam kesempatan siang kali ini. Ya. Mungkin Mas Eko sekali lagi bisa disampaikan Instagramnya di mana sehingga pendengar RRI mungkin bisa membuka ya untuk Capable Cafe itu seperti apa, di mana?
1: Ya, jadi kalau untuk Instagram sendiri nanti untuk teman-teman ya bisa membuka nanti Capable Coffee ya. Itu nanti muncul begitu Instagramnya Capable Coffee dengan apa namanya, ada apa gambar dari foto atau teman-teman kegiatan kami ya. Dan nanti silakan untuk di apa di add begitu ya. Juga nanti kalau mau datang ke coffee shopnya juga bisa, alamanya di Jalan Kaliurang kilometer 13,5 seperti itu.
0: Okay.
1: Sebelah kanan jalan ya, satu komplek dengan pusat rehabilitasi Agum seperti itu.
0: Wah, asik banget.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mas Eko sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan inspirasi edisi siang kali ini. Oke, sukses ya Mas Eko.
1: Ya, terima kasih. Dan apa, kami juga punya tagline ya di Capable Coffee ini.
0: Oh, boleh.
1: Jadi, ya, karena kopi kita setara, seperti itu.
0: Gimana? Bisa diulang?
1: Karena kopi kita setara.
0: Karena kopi kita setara, begitu?
1: Ya.
0: Waduh,
1: ya,
0: luar biasa
1: sekali.
0: Banget.
1: Kopi kita setara.
0: Iya, ya, luar biasa sekali.
1: Terinspirasi ya dari, apa namanya, saat mungkin kita di warkop begitu kan, kita nongkrong atau di coffee shop itu kan tidak ada sekat di situ ya. Kita ngobrol, kita berbincang, sharing, tidak ada ya apa misalnya sekat-sekat antara kita yang kaya atau yang miskin atau apapun itu, tapi kita sama di situ, kita setara di situ begitu.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Mas Eko untuk perbincangan kita di siang hari ini. Semoga menginspirasi dan salam terima untuk semua rekan-rekan yang ada di Capable Coffee ya.
1: Ya, terima kasih juga Mbak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan Capable Coffee ya, bisa berinteraksi melalui RRI Pro Jogja begitu ya. Semoga RRI Pro Jogja juga selalu jaya.
0: Amin.
1: Lalu berkembang dan maju untuk kedepannya. Sehat selalu untuk mbaknya dan kru-kru yang lain.
0: Waduh, luar biasa banget. Dikasih doa yang hebat sekali. Terima kasih Mas. Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol yang lebih seru ya, dengan perbincangan yang berbeda begitu ya. Terima kasih. Selamat siang Mas Eko. Sukses selalu.
1: Ya, selamat siang. Amin. Selalu juga Mbak.
0: Baik. Nah, pendengar sampai di sini ya. Untuk perbincangan kita tentunya dalam dialog disabilitas secangkir kopi melampaui batas bersama beliau Mas Eko Sugeng, staf barista Capable Coffee. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Baik, mendengar, saatnya untuk kita update informasi terkini di kesempatan siang hari ini dalam Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Azuri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Di Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri
3: melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
2: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Namun Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand, Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magdeburg Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar. Jangan lupa matikan kompor, pastikan listrik dalam kondisi aman. Kalaupun di siang hari ini ada di antara Anda panjenengan ingin menikmati Sabtu siang dengan bepergian keluar satu rumah semua. Saya Agatha Erna, jumpa kita dalam Jogja siang ini. Baik pendengar, saatnya kita akan menikmati koleksi lagu religi bernuansa Islami jelang berkumandangnya azan tuhung.

0: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
1: Baik, pendengar kaum muslimin muslimat, kita akan jelang pukul 11 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan segera azan duhur di siang hari ini.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, setiap manusia pernah salah. Ada kata-kata yang terlanjur menyakiti, keputusan yang disesali, masa lalu yang ingin dilupakan. Kadang dosa membuat seseorang merasa terlalu jauh dari Allah, merasa sudah tidak pantas kembali. Padahal dalam Islam pintu taubat tidak pernah tertutup selama hayat masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini seperti pelukan bagi siapapun yang merasa jauh. Allah tidak berkata, kalian yang sempurna, tapi justru memanggil mereka yang banyak salah. Artinya, Allah tahu manusia bisa jatuh dan Allah selalu membuka jalan pulang. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Betapa besar kasih sayangnya. Oleh karena itu, seburuk apapun masa lalu, itu bukan alasan untuk berhenti memperbaiki diri. Selama masih ada nafas, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Karena yang membuat seseorang mulia bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena ia selalu bangkit dan kembali kepada Allah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Bi kulli syai'in fatarah, faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja." Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karramallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza qrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam min mashaqqati taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletak

0: semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Menikmati cuaca yang cerah di siang hari ini pendengar, tentu saja di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kita masih bersama dalam Jogja siang ini. Nah, mendengar kabar duka untuk kita, seniman dan politikus, putra bungsu Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, Guru Soekarno Putra, meninggal dunia pada Sabtu pagi tadi pukul 4:16 waktu Indonesia Barat. Dalam usia 73 tahun, tutup usia, di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital, Semanggi, Jakarta. Tentu ini menjadi kabar duka untuk kita. Kita selalu mendoakan semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dan pendengar, tentu semasa hidupnya, Guru Soekarno Putra sebagai seorang seniman pun juga menciptakan banyak karya, banyak lagu. Di antaranya yang kita kenal, ini adalah satu lagunya ya, koleksi lagunya Candu Asmarna. Sebenarnya dibawakan oleh Cici Paramida tahun 98 dalam album Campur Sari, karya Guru Soekarno Putra, Candu Asmara. Kemudian juga dinyanyikan kembali oleh beberapa musisi seperti Meisura dan Jiflo, serta Happy Asmara. Satu lagi yang bawakan ada Marcel Siahaan. Kita akan kenangkan, kita akan nikmati bersama. Ini dia, Marcel Candu Asmara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Info penting nih, ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
4: I say yes untuk berbagi.
3: Sudah pasti, yes juga dong.
5: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun, untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.

Selain single Say It Isn't So ya, lagu milik Garrett Gates lain yang juga lumayan terkenal kala itu adalah Anyone of Us. Sudah menemani apapun aktivitas kita pendengar di siang hari ini. Oh ya pendengar, saya akan menyampaikan informasi harga beberapa komoditas, harga pangan hari ini. Saya kutip dari informasi harga pangan Kota Yogyakarta ya, khususnya di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Harga daging sapi Sandung Lamur Rp105.000 per kilogram. Sementara daging ayam ras ini Rp41.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500. Cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram. Cabai merah besar 1 kilogram Rp35.000. Cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Kedelai import 1 kilogram Rp11.000, sementara ketimun sedang per kilogramnya seharga Rp5.000. Telur ayam Rp25.000 per kilogram. Harga rata-rata pendengar tentu saya perbarui juga untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman, yuk.
1: Terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja, yuk.
1: Kalau gitu, aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh, sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Mendengar seperti juga informasi agenda, kemudian juga persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Penting juga untuk mengetahui kalau sewaktu-waktu ada di antara kita yang memang membutuhkan darah. Lantas alurnya itu harus seperti apa? Kita akan tanya langsung ya ke Humas PMI DIY, ada Mbak Warjiani atau Mbak Yani. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi. Wah, ini luar biasa ya. Iya. Ketemu lagi di Sabtu akhir pekan. Mbak Erna ada di Kota Baru gitu ya. Saya ada di Pusdiklat PMI DIY di Brigjen Katamso ini ya.
0: Waduh, punya gawe ini Mbak Yani ya? Atau memang...
1: Iya, kalau di Pusdiklat itu kan rutin menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk medis ya, untuk perawat pelatihan basic life trauma cardiac support dari PTCLS itu ya Mbak Erna ya. Ini udah hari ini penutupan terakhir ini.
0: Oh, baiklah. Kita slow sedikit gak apa-apa ya Mbak ya?
1: Iya, ini tadi kebetulan sudah turun ini Mbak.
0: Oh, sudah.
1: Tadi
0: ini.
1: Di lantai 2, sekarang saya turun di lantai di bawah.
0: Baiklah.
1: Khusus untuk Mbak Erna dan juga Pak RRI gitu kan.
0: Istimewa pokoknya ya. Saya merasa
1: istimewa
0: sejuk loh.
1: Istimewa dong.
0: Merasa cheers ya. Karena siang hari seperti ini Mbak Yani bilangnya semangat pagi. Langsung membayangkan kesejukan di pagi hari tuh Mbak. Jadi
1: iya,
0: sejuk.
1: Benar. Ya. Apalagi kalau kita di depan AC gitu ya.
0: Ini Mbak Yani, tadi saya menyampaikan juga sama pentingnya untuk mengetahui persediaan darah ya. Kalau sewaktu-waktu ada di antara pendengar, di antara kita yang memang butuh darah, itu alurnya harus seperti apa toh permintaannya itu?
1: Nah ini Mbak Erna, kadang memang ada banyak masuk gitu ya Mbak Erna ke kita gitu ya, menanyakan gitu ya. Apalagi di posponya Pak MIDIY gitu ya.
0: Iya,
1: iya. Banyak banget yang menanyakan juga gitu. Ternyata kita gayung bersambut dengan Mbak Erna gitu ya.
0: Iyo.
1: Nah, kalau kita membutuhkan darah gitu ya Mbak Erna, nah nanti di, jadi biasanya dari bangsal rumah sakit ini ya. Jadi misalnya dari bang rumah sakit itu ada bank darah rumah sakitnya atau tidak, tetapi sesuai dengan peraturan dari pemerintah itu kan memang setiap rumah sakit wajib memiliki yang namanya bank darah rumah sakit itu ya Mbak Erna ya. Jadi wajib memiliki. Nah nanti biasanya Mbak Erna dari bangsal tempat pasien dirawat ini nanti akan membuat surat pengantar gitu ya, keterangan ke bank darah rumah sakit yang ada di sana. Kalau itu ada bank darah rumah sakitnya, atau kalau rumah sakit itu ada unit pengelola darah sendiri, nah itu nanti akan memberikan pengantar kepada unit pengelola darah. Jadi kalau di sekarang ini, saat ini, sesuai dengan Undang-Undang 17 2023, Undang-Undang Kesehatan ya Mbak Erna ya, beberapa rumah sakit ini kan memang sudah ada unit pengelola darah tersendiri Mbak Erna. Selain PMI, ada unit pengelola darah sendiri. Nah, itu wajib yang namanya ada surat pengantar lebih dahulu. Itu Mbak Erna.
0: Oh, tetap harus ada ya? Meskipun dari rumah sakit juga ya? Si
1: benar.
0: Si yang butuh darah.
1: Jadi dari bangsal kemudian nanti ke unit, kalau misalnya di sana ada unit pengelola darah maka ke unit pengelola darah. Kemudian kalau misalnya ada bank darah rumah sakit maka ke unit bank darah rumah sakitnya. Nah dari bank darah rumah sakit itu atau dari unit pengelola darah itu, misalnya kalau bank darah rumah sakit kan memang biasanya memang ngambil stoknya dari Palang Merah Indonesia gitu ya Mbak Erna ya. Kemudian kalau unit pengelola darah karena dia menyelenggarakan pengelolaan darah, maka kalau memang di sana tidak ada stok gitu ya Mbak Erna, tidak ada stoknya juga, nah itu kemudian membuat surat pengantar Mbak Erna. Surat pengantar ke PMI gitu ya, ke unit donor darah PMI. Bisa melalui, jadi sebenarnya dari rumah sakit atau unit pengelola darah ini antara rumah sakit dengan PMI, dengan unit donor darah PMI. Tetapi kalau kemudian dilalah gitu ya, tidak ada petugas yang bisa membantu dan sebagainya, nanti dari pasien yang akan, keluarga pasien yang akan membawakan. Nah surat pengantar ini wajib Mbak Erna, kenapa? Karena surat pengantar ke PMI misalnya gitu ya, itu kan ada isinya, itu ada surat keterangan nih Mbak Erna isinya. Nama pasien, kemudian usianya berapa, kemudian dia butuhnya itu komponen apa. Nah, ini yang perlu juga diingatkan kembali, Mbak Erna. Di surat keterangan itu akan mengatakan kenapa di kita selalu stok darah kita itu, oh Mbak Erna hari ini ada WP, PRC dan juga CC, gitu ya. Ya, karena di surat keterangan itu akan mengatakan yang dibutuhkan adalah golongan A plus, plus itu adalah rhesus positif. Nah, nanti akan ada komponen di situ, mau PRC, TC atau yang lainnya. Berapa kantong darah yang dibutuhkan. Gitu.
0: Ya. Jadi memang benar-benar harus jelas ya. Artinya ketika mungkin ada saudara kita ya, pasien butuh darah, kita kan mungkin yang menguruskan begitu ya. Ada bank darah atau tidak ada bank darah di rumah sakit, tetap harus pakai surat pengantar ya.
1: Benar, karena kan itu nanti akan diproses, begitu ada surat pengantar nanti akan diproses di PMI, di unit donor darah. Kita harus mencocokkan kan Mbak Erna, di situ ada pengantarnya tadi, berarti kalau memang biasanya kalau misalnya disertai dengan sampel darah gitu ya. Sampel darah dari si pasien. Karena nanti kan di PMI sudah tersedia stoknya nih Mbak Erna. Kemudian kan harus dicocokkan nih Mbak Erna. Namanya di cross match. Apakah darah si pasien dengan darah stok darah kita itu cocok apa tidak. Jadi tadi kalau kita berbicara darah kan harusnya kan sudah di screening nih Mbak Erna. Kalau sudah di screening 4 parameter tadi yang kemarin selalu kita sebutkan ya, HIV, kemudian hepatitis B, C, satu lagi adalah sifilis, mereka sudah jadi darah aman di stok. Nah, darah aman di stok ini kemudian nanti akan dicocokkan dulu, cocok nggak dengan sampel darahnya pasien. Nah, kalau itu kemudian dicocokkan, oh ya sudah cocok, baru nanti pasien, keluarga pasien atau petugas ini akan kemudian membawakan kepada ke rumah sakit atau unit pengelola darah. Itu Mbak Erna.
0: Oh, begitu ya. Jadi pokoknya semuanya alurnya ujung-ujungnya sampai ke PMI ya Mbak ya?
1: Benar, sampai ke PMI. Harus gitu. Sampai mau itu melalui langsung antar rumah sakit, rumah sakit dengan PMI, atau kalau misalnya pasien atau keluarga tidak ada petugas sama sekali yang bisa membantu, berarti keluarga pasiennya aku harus membawa. Nanti akan dibawakan box untuk yang aman membawa darah itu ya Mbak Erna. Biasanya kan akan membawa box itu yang isinya ada. Itu kan harus diatur nih Mbak Erna suhunya. Harus hati-hati membawanya. Jadi misalnya darah yang tersedia sudah cocok dari PMI mau dibawa ke rumah sakit, itu akan dibawakan box. Lah boxnya ini juga akan diatur suhunya Mbak Erna. Dan harus sampai ke lokasi gitu kan. Ini darah ini kan materi biologis yang mudah rusak gitu ya. Nah ini perlu berhati-hati dalam membawa. Kemudian juga suhunya ini tetap sesuai dengan suhu aturan suhunya gitu ya Mbak Erna, sampai di rumah sakit kemudian segera ditindaklanjuti oleh rumah sakit untuk ditransfusikan. Itu Mbak Erna.
0: Iya, aturan suhu berapa toh Mbak ya, ini buka sedikit boleh kah?
1: Iya, sebenarnya masing-masing akan berbeda-beda Mbak Erna. Saya nanti belum bisa menjawab hari ini Mbak Erna. Kayaknya beberapa waktu lalu sempat sempat ngobrolin ini ya. Nanti kayaknya mungkin next time
0: diingatkan
1: kita
0: kembali ya.
1: Diingatkan kembali, nanti kita coba ingatkan lagi. Kan masing-masing BB, PRC dan sebagainya itu kan ada aturannya berapa derajat yang harus dibawa gitu ya.
0: Itu kalau tersedia ya. Kalau tidak tersedia bagaimana Mbak?
1: Nah, kalau tidak tersedia Mbak Erna, baik di misalnya di PMI gitu ya. Nah, kalau tidak tersedia kan harus mencari orang nih Mbak Erna. Harus mencari orang untuk menjadi pendonor darah. Nah, ketika kita mau menjadi pendonor darah, itu kan melalui prosedurnya. Syarat donor darah adalah dari HB, dari berat badan, dari usia, dan sebagainya. Itu kan akan dicek kembali. Terus kemudian juga kecocokan tadi tetap melalui proses, kembali lagi melalui proses. Maka untuk mencari pendonor ini kan juga butuh waktu nih Mbak Erna. Nah, ini yang kemudian kenapa kita selalu bersama-sama dengan RRI untuk kemudian setiap hari mengingatkan, ayo yang sudah punya pesan cinta dari Palang Merah Indonesia segera-segera ya, agar stok darah ini tersedia dan sewaktu-waktu saudara kita membutuhkan itu bisa langsung mendapatkan sesuai dengan kebutuhan darahnya.
0: Iya, persediaan gitu. Saat kondisi darurat ya, terutama Mbak.
1: Benar Mbak Erna.
0: Baiklah, kalau begitu jadi pengen tahu agenda donor darah Mbak Yani. Siapa tahu ada pendengar yang akhirnya tergerak juga untuk mengikuti kegiatan donor darah.
1: Ini hari ini ada 5 kegiatan Mbak Erna. Sudah diakhiri di pukul 11 ataupun 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Kan kalau donor darah itu kan aturannya kan paling tidak maksimal 4 jam biar darahnya tetap terjaga, langsung dibawa ke UDD. Dibawa ke UDD, setelah itu baru nanti akan diolah, akan di screening, diolah dan sebagainya tadi ya. Nah, enggak mengurangi semangat gitu ya. Meski hari ini sudah diakhiri di pukul 12 atau pukul 11 waktu Indonesia Bagian Barat, kita informasikan untuk besok hari Minggu, Mbak Erna. Kan besok masih hari Minggu, masih punya waktu panjang gitu kan. Nah, untuk besok di hari Minggu, Mbak Erna, itu ada 6 kegiatan yang bisa diikuti oleh pendengar.
0: Di mana saja Mbak Erna? Mbak Yani?
1: Iya, di seputaran Bantul, ada di Studio Taman Tirto, Kelurahan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dimulai pukul 9 pagi, Mbak Erna. Kemudian bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Gereja Bajiro, ini di Melati Wetan ya Mbak Erna ya, dimulai pukul 8 pagi. Sementara bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Kelurahan Wonosari, Pandansari, Wonosari Gunung Kidul, dimulai pagi hari pukul 7. Kemudian masih bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di KT itu kampung kali ya, Karang Taruna Setia Bakti Tegal Sari. Karang Taruna Setia Bakti Tegal Sari, ini di Kelurahan Semin, Gunung Kidul, ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo nih Mbak Erna, ada 2 tempat, ada di Kapanewon Nanggulan. Ini di Kapanewon Nanggulan di Jati Sarono, Nanggulan Kulon Progo. Kemudian juga ada di Kapanewon Wates, ini di Bendungan Lor Mbak Erna, Wates Kulon Progo, dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Sudah lengkap loh Mbak Erna, ada di Kapanewon, dekat dengan kita gitu ya. Ada di kelurahan, ya kan? Ada di gereja, ya kan? Ada di tempat umum. Nah, tinggal pilih mana, atau langsung ke di donor darah PMI, langsung cus gitu ya. Sudah dapat pesan cinta loh dari Mbak Erna loh ya.
0: Juga dari Mbak Yani dengan sepenuh hati. Ya, baik, Mbak Yani, itu tadi agenda ya. Pengen tahu juga dengan persediaan darah hari ini. Siapa tahu memang ada yang membutuhkan, begitu. Jadi tahu, Mbak Yani, selengkapnya.
1: Ya, ya, Mbak Erna dan juga pendengar komplit gitu ya. Kita informasikan kepada pendengar di siang hari ini. Stoknya ada WB, PRC dan juga TC. WB itu adalah whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pack rasel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya B3, PRC 89, TC 12. Kemudian di golongan B, B3, PRC 102, TC 12. Golongan O, B3, PRC-nya ada 121, TC 5. Golongan AB, B2, PRC 60, TC-nya ada 8. Untuk siang hari ini, stok darah di Sleman mencukupi pendengar Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman. Dekat banget kok di Pasar Sleman. Sembari jalan-jalan di Pasar Sleman, boleh mampir gitu ya. Di Jalan Rajimen Sentri Haji Sleman, line teleponnya di 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A tercatat hanya ada PRC 1, TC 2. Golongan B-nya WB4, PRC 4, TC-nya ada 5. Golongan O-nya WB2, PRC 6, TC 5. Sementara untuk golongan AB-nya di pendengar, WB4, PRC 4, TC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo di siang hari ini, semua golongan darah nampaknya masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Jadi Anda sembari menikmati akhir pekan di seputaran Kulon Progo gitu ya, lagi jalan-jalan di seputaran alun-alun Wates, itu deket banget loh ya. Nanti bisa mampir menambah stok darah. Tepatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pengasuh Kulon Progo, line teleponnya di 7732444, ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul nih pendengar. Golongan A-nya WB18, PRC 37. Sementara untuk golongan B-nya WB14, PRC 70. Golongan O-nya WB25, PRC-nya ada 39. Golongan AB di Gunung Kidul, WB4, PRC-nya ada 5. Untuk Gunung Kidul di siang hari ini mencukupi pendengar Anda membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah, boleh banget langsung ya. Ada di seputaran Wonosari, tepatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line teleponnya di 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul nih pendengar. Golongan A WIB 3, PRC 13, TC-nya ada 6. Sementara untuk golongan B-nya WIB 10, PRC 88, TC 4. Golongan O di Bantul, WIB 5, PRC 27, TC-nya ada 5. Golongan AB-nya PRC 8, TC-nya ada 1. Nah, untuk Bantul kalau kita lihat stok darah nih, stok darahnya nih ya pendengar ya, golongan A yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Ini dekat banget dengan Masjid Agung Bantul, ini kan masih jam 12 barusan salat duhur gitu ya. Ada bisa mampir atau dekat dengan pasar Bantul. Nah, nanti bisa jalan-jalan. Kemudian bisa menambah stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Bantul, tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Yogyakarta nih pendengar. Golongan A PRC 10, TC-nya ada 17. Golongan B PRC 77, TC 26. Golongan O-nya PRC 46, TC 22. Golongan AB-nya PRC ada 110. Ini Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta lagi menikmati akhir pekan, bisa juga bergeser gitu ya. Di seputaran kota gede ada banyak kulineran, ada banyak tempat wisata, dan di sana juga ada unit donor darah PMI Kota Yogyakarta loh ya. Nah, tepatnya ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede, line teleponnya di 372-176. Mbak Erno.
0: Baiklah Mbak Yani, informasinya tentu bermanfaat sekali di siang hari ini, termasuk juga alur permintaan darah ya. Matur nuwun Mbak Yani. Betul. Pokoknya tetap sehat semangat.
1: Tetap sehat, tetap semangat. Saya temani Mbak Erna. Mbak Erna ada di Kota Baru, saya ada di Pusdiklat PMBD. Ini bersama, ini saya sebutkan teman-teman yang ada di sini. Ini udah senyum-senyum mendengarin. Ada Mas Rozak, ada Mas Ahlan, ada Mbak Anggi, ada Mas Halim yang ada di sini.
0: Oh, jadi salam kenal buat semuanya tadi ya. Mas Roza, Mas Ahlan, Mbak Anggi,
1: Mbak Anggi,
0: Mas Halim.
1: Mas Halim. Nah, ini udah dada-dada loh, Mbak.
0: Halo.
1: Pada enggak kelihatan ya. Yo.
0: Selamat bertugas juga ya semuanya ya. Iya, matur nuwun, Mbak Yani. Selamat siang.
1: Selamat siang. Semangat pagi.
0: Nah, pendengar Mbak Warjiani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Kita akan dengarkan informasi berikut ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami informasikan pada hari ini, Sabtu 26 September 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini umumnya cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 25 September 2026, yakni info awal terjadinya kebakaran di Gunung Kelir, Pleret, Kabupaten Bantul. Berikutnya di Kabupaten Sleman, kebakaran sebuah lahan juga terjadi di Panjeng, Maguwarjo, Depok, serta di Mulungan, Kulon, Sendang, Adi, Melati, serta kebakaran bangunan terjadi di Rewuluwetan, Sidokarto, Kodean. Selain itu, kejadian pohon tumbang juga tercatat di wilayah Watu Karung, Margo Agung, Seigan, Kabupaten Sleman. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 25 September 2026 selama 24 jam, teramati 5 kali guguran lava pijar mengarah ke barat daya, yakni Kali Sa dan Kali Kerasal dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Kemudian tips untuk hari ini, menyikapi maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi akhir-akhir ini, kami senantiasa selalu mengingatkan terhadap potensi bahaya kebakaran yang umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia, salah satunya seperti membakar sampah di pekarangan atau lahan, mengingat di musim kemarau seperti sekarang ini, banyak tanaman yang mulai mengering dan mudah terbakar. Jangan membakar sampah tanpa disertai pengawasan serta jangan tinggalkan sebelum api benar-benar padam. Dan jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan darurat kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, atau melalui WA di 02745484, pantau Twitter kami di @bbbddy, Facebook di pusdalops bbbddy, Instagram di bbbd_dy, frekuensi radio di VF 170.300 MHz dengan duplex min 5 MHz. Demikian Jaya Yayan dari Media Center BPBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap penuh selamat. Kami kembali ke studio.
0: Iya, baik Bung Yayan. Demikian tadi pendengar informasi yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.

0: kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal.
1: Karena yang dulunya masyarakat itu menggunakan kendaraan pribadi, sudah ganti budaya nih jadi menggunakan angkutan umum.
2: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, tata kelola bangunan cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Sistem transportasi bus sekolah atau Sibulan mulai memberikan dampak positif setelah resmi beroperasi lebih dari 1 tahun, terutama dalam meningkatkan keselamatan pelajar di Sleman. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Tata kelola bangunan cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan menjadi sorotan para wakil rakyat Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Wahyu Suryo akan melaporkan selengkapnya.
1: Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Misalkan pengelolaan Benteng Frederberg dan Kraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi memaparkan penyebabnya saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini.
2: Dan memang pada akhirnya ternyata keistimewaan yang diberikan oleh Gudeg berdasarkan undang-undang itu sangat terbatas. Terutama dalam hal fiskal dan kewenangannya. Tetap harus koordinasi ke Kemendagri, ke Kemenkyu. Nah, jadi masih sangat sentralistik dalam hal bagaimana mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta kan terkenal dengan provinsi budaya.
1: Setelah kunjungan ke Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta.
2: Kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal. Secara kebudayaan bisa menjadi salah satu ikon nasional untuk Indonesia di mata dunia. Sisi lain dia bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana mengembangkan cagar budayanya. Yang ketiga tentu ini menjadi pusat pendidikan kebudayaan.
1: Dari hasil tinjauan lapangan ke Benteng Frederberg dan Kraton Yogyakarta, Komisi 10 DPR juga mencatat sejumlah persoalan, baik dalam kelembagaan, kewenangan, maupun sumber daya manusia.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengungkapkan strategi yang digunakan DIY dalam mengurangi jumlah emisi yang tercipta. Sri Sultan mengungkapkan, bagi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, menjaga kelestarian alam menjadi fokus utama dalam upaya menjaga dan menekan emisi. Hal tersebut salah satunya didasarkan pada luasan wilayah DIY yang relatif kecil. Menurut Sri Sultan, diperlukan proses dan tahapan sebelum masyarakat dapat mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi berbasis karbon. Karena itu, menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang menjadi langkah penting, sekaligus investasi yang dapat dilakukan sejak saat ini.
3: Merapi dulu digali untuk diambil pasirnya, saya tutup semua gitu. Sehingga dengan dasar gunung kembali ke gunung gitu. Seperti tadi saya sampaikan gitu. Anak cucunya tetap bisa menikmati keselamatan dengan alam yang sama.
0: Lebih lanjut, Sri Sultan mengingatkan agar pengembangan instrumen ekonomi karbon tetap diarahkan pada perubahan nyata di lapangan. Pembangunan pasar karbon perlu berjalan

0: ringan dengan upaya pengurangan emisi pada sumbernya. Antara lain mengulangi melalui efisiensi energi, kemudian penggunaan teknologi yang lebih bersih, perbaikan proses produksi, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. DPRD Kabupaten Sleman berjanji menindaklanjuti petisi dari Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Vika Asalia melaporkan selengkapnya.
1: Harapan besar kepada DPRD Sleman untuk bisa bersuara, mengambil langkah-langkah yang bijak yang nantinya akan dilakukan untuk melindungi agar uang pajak kami tidak disia-siakan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Yegustan Ganda, menanggapi sejumlah petisi yang dilayangkan Aliansi Warga Peduli Anak terkait evaluasi perbaikan dan perlindungan anak dalam program Makan Bergizi Gratis yang tengah berjalan khususnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, aspirasi dan petisi yang disampaikan di gedung DPRD Sleman pada Kamis lalu merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman.
3: Aspirasi kami terima dan segera nanti kita komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Sleman. 7 aspirasi tadi adalah wujud kecintaan melindungi anak-anak kita di Kabupaten Sleman menuju generasi emas 2045. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas 7 aspirasi yang sudah disampaikan dan kami terima, dan segera kami komunikasi, koordinasi, dan tentunya ada tindak lanjut di Kabupaten Sleman. Matur nuwun.
2: Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MPG tidak terulang kembali dan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, perwakilan warga peduli anak, Wasingatu Zakiyah, menaruh harapan besar kepada DPRD Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak demi melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.
1: Dan besar harapan kami, DPRD Kabupaten Sleman bisa mengambil langkah yang konkret yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi DPRD-DPRD yang lain yang hari ini sangat sulit untuk bersuara, dan dari sanalah maka harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mampu menyuarakan apa yang hari ini kami suarakan untuk melindungi anak-anak kami.
2: Zakiyah menambahkan sejak diluncurkannya program MBG di Kabupaten Sleman pada April tahun lalu, terdapat lebih dari 700 anak menjadi korban keracunan usai menyantap menu MBG.

0: Ya, pendengar, sistem transportasi bus sekolah atau Sibulan mulai memberikan dampak positif setelah resmi beroperasi lebih dari 1 tahun, terutama dalam meningkatkan keselamatan pelajar. Selengkapnya disampaikan Vika Asalia.
1: Apa ya, yang awalnya itu mungkin kami melayani di jam penjemputan sore ya, itu dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, tetap gitu konsisten gitu jam segitu.
2: Setelah resmi beroperasi sejak Maret tahun lalu, sistem transportasi bus sekolah layak anak Sleman atau Sibulan mulai memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi keselamatan dan kenyamanan pelajar, tetapi juga terhadap kondisi lingkungan dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Sleman. Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Sleman, Rosalina Setiawardani, menyampaikan hadirnya bus sekolah ini turut mendorong perubahan budaya masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Menurutnya, berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi berdampak pada peningkatan kualitas udara, penurunan angka pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, serta berkurangnya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
1: Jelas kualitas udara Kabupaten Sleman ini lebih bagus ya, karena yang dulunya masyarakat itu menggunakan kendaraan pribadi sudah ganti budaya nih, jadi menggunakan angkutan umum. Lalu angka pelanggaran usia pelajar, lalu lintas usia pelajar itu bisa turun. Angka kemacetan juga bisa turun bisa, dengan menggunakan angkutan umum ini. Lalu angka laka lantas. Jadi korban anak-anak pelajar dan pelaku ini kan di Sleman itu lumayan ya angkanya gitu, menurut data dari Satlantas Polresta Sleman.
2: Meski demikian, Rosalina mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam operasional Sibulan. Salah satunya kondisi armada bus, terutama pada koridor 3 dan 4 yang sebagian kendaraannya sudah berusia tua. Kenaikan harga BBM juga menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan layanan.
1: Karena kami angkutannya plat merah, tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Di keputusan presiden juga yang diperbolehkan itu hanya damkar, ambulans, dan kendaraan sampah gitu ya. Kami harapkan nanti kendaraan kami ini bisa menggunakan BBM subsidi gitu. Jadi tidak ada pengurangan ritase.
2: Saat ini layanan bus Sibulan masih terbatas pada koridor 3 dan 4 atau mengikuti jalur Trans Jogja jalur 14.
0: Informasi terakhir siang ini dari seputar Kulon Progo. Persiapan tanam cabai tengah dilakukan petani pesisir pantai Kulon Progo. Salah satunya untuk mencegah resiko munculnya penyakit pada tanaman mereka. Selengkapnya akan disampaikan Harun Susanto.
3: Problemnya ya itu banyak penyakit itu, sing penyakit macam-macam lah penyakitnya itu macam-macam. Jadi ya kadang-kadang ya susah diatasi lah. Justru sing cuaca nggak mendukung malah rawan penyakit.
4: Musim tanam cabai tengah berlangsung di pesisir pantai Kulon Progo. Para petani kini tengah mengantisipasi kemunculan penyakit pada cabai agar tidak berpengaruh pada produksi. Petani cabai di Galur Suyono menjelaskan, cuaca yang tidak menentu menyebabkan tanaman cabai rawan terkena penyakit. Kondisi ini diperkirakan menjadi penyebab mahalnya harga cabai seperti sekarang ini. Kendala lain yang dihadapi adalah mahalnya harga pupuk non-subsidi.
3: Karena masa penyuburan itu wis terhambat itu. Ya kira-kira mungkin belum panen bisa, terus keadaan cuaca ya juga bisa.
4: Tingginya harga cabai memang terjadi di Kulon Progo. Pedagang di Pasar Desa Sentolo, Wakine menjelaskan, harga cabai rawit merah bisa menembus kisaran Rp60.000 per kilogram.
5: Satu kilo gitu, satu kilo 65. Kalau ini mau nih, 40, iya, kalau jengce 30.
4: Wakine menjelaskan, naiknya harga cabai sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta siang kali ini, akan kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tata kelola bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Sistem transportasi bus sekolah atau Sibulan mulai memberikan dampak positif setelah resmi beroperasi lebih dari 1 tahun, terutama dalam meningkatkan keselamatan pelajar di Sleman. Demikian pendengar warta siang kali ini, ada Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna. Terima kasih, selamat siang.

0: Cirebon.
1: Panggung sandiwara salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu panggung sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu panggung sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
2: Setiap kita dapat satu peranan yang harus.
1: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu panggung sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
3: Kenapa kita
1: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu panggung sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu panggung sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis panggung sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Low Volume 2 di tahun 1997. Bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu panggung sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu panggung sandiwara sebagai single hitsnya.
4: Mengapa kita
1: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu panggung sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu panggung sandiwara.
4: Mengapa kita bersandiwara?
5: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Saya Pak Beni dari Condong Catur. Biasanya di udara Beni Condong Catur. Di kalau acara di area itu saya semua senang karena ya gimana ya, dari pagi sampai sore sampai malam sampai terakhir itu RRI terus. Jadi ya itu saya senang. Idolanya siapa ya? Semuanya idola. Dulu waktu itu ada Pak Margono, Pak Edi, siapa? Ediono, ada Bu Mary, ada ya, yang dulu. Nah, lalu yang sekarang-sekarang, oh dia Bening. Nah, mulai sekarang ada yang baru-baru ini, ada Bu Mbak Lulu, Mas Agus, Mbak Dina, Mbak Irna, habis semuanya, Mas Ferry, dan semuanya. Untuk RRI, mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-81. Semoga tetap saya di udara, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sudaryanto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala itu. Mi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Batukmu makin parah aja, habis ngerokok lagi ya? Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat?
2: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
3: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
1: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an, yang disebabkan rokok.
3: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
4: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.

Sangat besar dampak narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Syaraf pusat akan terganggu, mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi. Narkoba juga merusak jantung yang berakibat gangguan peredaran darah. Jauhi narkoba dari kehidupan kita, rasa tenang, hidup nyaman.

Aktivitas Anda di siang hari tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Don't

live setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini pendengar. Kita kembali jumpa edisi hari Sabtu yang menggebu ya. Tentunya terbuka kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung melalui sambungan telepon kita di 02745803333. Sementara itu WhatsApp pesan singkat atau telepon WhatsApp boleh juga ke 08112711911. Nah, pendengar, kalau bicara mengenai belantika musik Indonesia, belantika musik tanah air, begitu banyak karya anak bangsa ya. Hari ini berduka karena memang salah satunya yang berperan penting adalah seorang guru Soekarno Putra, itu kan menjadi seorang musisi juga, kemudian komposer, mencipta banyak karya, banyak lagu untuk negeri kita ya, banyak lagu. Karena itu dalam Indonesia banget, bangga musik Indonesia di siang hari ini ada beberapa lagu karyanya yang tentu dibawakan oleh musisi atau penyanyi lain, akan saya sisipkan ya, boleh ya, untuk mengenang karya-karyanya. Baik, sementara itu kalau pendengar mau bergabung boleh saja memilih koleksi lagu pop Indonesia yang lainnya juga boleh, asalkan eranya tahun 90-an hingga 2010 di siang hari ini. Sampai nanti jelang jam 3 sore atau jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah terdengar ya ring teleponnya? Coba tak angkat sekarang. Siapa ini ya? Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Bangga musik Indonesia, Mbak Erna.
0: Benar sekali. Ini ibu yang kemarin atau yang dulu lusa yang masuk ya?
1: Siapa?
0: sebentar. Yang ada di selatannya Yogyakarta atau di barat?
1: Barat.
0: Oh, barat.
1: Saya di selatan, Mbak Erna.
0: Kenapa?
1: Selatan.
0: Oh, ya.
1: RRI.
0: Bu Lilis ya?
1: Iya.
0: Oh, Bu Lilis ya. Di Kumendaman. Iya, maaf ya, Bu. Saya takutnya nanti saya salah aruh-aruh gitu loh.
1: Iya. Soalnya belum pernah ketemu darat ya, jadinya belum suaranya belum apa.
0: Suaranya belum ini. Iya, tapi salam hangat untuk sudah saya terima loh foto cucunda.
1: Oh iya. Sekarang baru sakit Mbak Erna, batuk pilek.
0: Waduh, ikut prihatin Bu. Semoga segera sehat lagi ya Bu ya.
1: Amin. Ya.
0: Seperti sedia kala. Anjeh. Siang hari ini temanya adalah ini saja, karena di luar sana cerah ya, panas sekali. Ya. Begitu banyak buah-buahan yang ada dalam rujak atau lotis. Satu buah favorit saja. Yang
1: ada di rujak.
0: Rujak boleh, lotis boleh, satu aja. Yang favorit loh Bu. Sepertinya iya. Lotis itu nggak lengkap kalau tanpa buah itu.
1: Mangga Mbak Erna.
0: Mangga, wow. Mangga. Langsung kemecer saya ya. Atau... Membayangkan loh Bu Lilis ya.
1: Mangga ini dibikin rujak itu kan enak atau kecut-kecut ya, maksudnya nggak yang kecut sekali, agak manis itu kan, kalau di nganu kan enak pakai sambel itu.
0: Oh ya,
1: tapi sambelnya juga nggak pedes Mbak Erna, saya juga nggak suka pedes soalnya.
0: Oh, nanti nggak murus ya, apa sih?
1: Nggak murus.
0: Ya, baik, Bu Lilis memilih mangga pendengar di siang hari ini. Belum lengkap ya kalau lutis rujak tanpa
1: mangga. Iya, belum lengkap. Biasanya kalau lutisan itu mesti ada mangganya itu loh Mbak Erna. Kalau saya beli lutis itu, kalau apa lainnya sih, kadang-kadang jambu itu nggak ada juga nggak apa-apa, pepaya nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau mangga mesti ada itu.
0: Oh begitulah.
1: Begitulah.
0: Begitulah. Karmannya Bu Lilis, apa sih favoritnya Bu Lilis ya. Baik, Bu Lilis lagunya mau memilih yang ada dalam daftar lagu kita.
1: Itu, tadi kan karena Mas Guru itu ya Mbak Erna,
0: ya.
1: Lagunya Vina Panduwinata yang Cinta-Cinta Indonesia itu
0: boleh.
1: Mas Guru toh?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Cinta-Cinta Indonesia.
0: Iya.
1: Itu saja ya Mbak Erna ya.
0: Boleh. Buat siapa lagunya? Monggo.
1: Lagunya buat Bu Gus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Satila, Bu Ali. Terus Pak Ipul, Mas Ipul, Mas Ardi, Pak Adi, Pak Budi Santoso, Mbak Christine, dan untuk semuanya saja Mbak Erna.
0: Jeh, baik.
1: Mbak Ernanya, selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu ya Mbak Erna.
0: Untuk Bu Lilis ya, amin. Salam untuk semua.
1: Terima kasih Mbak Erna.
0: Selamat siang Bu Lilis.

0: Iya, backsoundnya sudah tak turunkan lagi. Kita kembali ke penelpon kita ya, 0274580333. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia siang, Mbak Erna Agatha.
0: Waduh, cantik. Aduh, ini kayuhnya tak cepetkan menuju ke Pamekasan.
1: Oke, jelas.
0: Membelah lautan garam.
1: Cepet ini kemarin apa ya, JJ, jadi nggak bisa ikutan.
0: Oh, apa itu, Bu?
1: Apa? JJ.
0: Ora gitu. Ternyata Bu Ali. Oh iya, Bu Ali, temanya di siang hari ini buah apa yang harus ada dalam lotis atau rujak? Harus ada ya, satu saja.
1: Harus ada.
0: Oh. Kayaknya kalau belum ada buah itu tuh belum lengkap. Apa, Bu, ya?
1: Oh. Kalau saya apa ya, Mbak?
0: Kan buah-buahnya banyak ya kayaknya, lotis atau rujak itu ya.
1: Nanas, suka saya, Mbak Erna.
0: Hah? Apa?
1: Kalau di rujak itu nanas.
0: Oh, nanas.
1: Iya. Okay. Kalau mangga asal manis ya mau aja. Tapi nanas ada yang cucu ke sini.
0: Sama saja ya, Bu ya. Dulu kan nanas, saya nggak tahu ya perkembangan terkini, nanas itu nggak bikin lidah kita pating celekit ya, pendengar. Kalau dulu makan nanas kayaknya gatel-gatel.
1: Enggak, malah yang ada nanas apa namanya gitu, pucat, kirain kecut. Ternyata manis, Mbak Erna.
0: Oh, malah manis ya?
1: Enggak, orang-orang kalau
0: Pemalang,
1: keluarganya Pak Ali itu ya, kalau datang ke Balikpapan, malah borong nanas. Untuk apa? Saya gitu. Suka, katanya nanas ini manis, katanya. Nanas Balikpapan. Ngomong, ya sudah, tak beliin aja.
0: Oh, jadi cita rasa tersendiri ya, Bu ya?
1: Padahal berat baik banget gitu.
0: Iya, baik. Itu anu ya, rumahnya apa? Film kartun tuh ya, Bu ya, SpongeBob ya. Nanas.
1: Iya kali ya.
0: Iya. Yo, baik.
1: Loh.
0: Ini lupa. Mau menyapa siapa sih yang ini, Bu Ali?
1: Nah, tadi kan yang guru sudah diwakilin sama Ibu. Harusan ya Bu Lilis ya.
0: Apa lagunya?
1: Bu Lilis.
0: Lagunya di sini.
1: Diwakilin tuh, saya beda lagi, Mbak Erna.
0: Apa?
1: Aku wanita biasa aja deh gitu.
0: Huh? Wanita?
1: Aku wanita biasa.
0: Oh, aku wanita.
1: Ganti.
0: Oh, gitu. Oh iya. Yeah.
1: Aku bukan wanita luar biasa, aku wanita biasa.
0: Oh iya. Yeah. Aku wanita loh.
1: Aku wanita biasa.
0: Aku wanita biasa. Oleh?
1: Ada kan?
0: Sebentar. Adanya aku wanita ya, Bu ya.
1: Kok aku wanita kayak apa ya? Aku wanita.
0: Sebentar, yang aku wanita biasa tuh yang kayak apa?
1: Nala, nana, nala. Sudah lupa ini. Sudah lupa.
0: Oh gitu. Aku. Saya coba tak carikan ya nanti ya, Bu ya.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Jangan ada lo, kalau nggak ada cepet ini, cepet kasih tahu, jangan di.
0: Nggak, alternatif kedua apa, Bu? Tak cari yang di sebelah. Oh, aku wanita biasa tuh Krisdayanti. Iya benar.
1: Oke, okay. Pertemuan 2002.
0: Oh iya, boleh.
1: Masuk kan 2002.
0: Masuk.
1: Nah gitu, baru Mbak Erna tambah cantik.
0: Oh, harus gitu toh, Bu? Oh, Bu, tadi tak bilang enggak ada.
1: Oke, berarti aku wanita luar biasa kalau Mbak Erna. Kalau saya kan aku wanita biasa.
0: Oh gitu. Ya, baik, menyapa siapa, Bu Ali?
1: Barusan ada Bu Lilis nggih.
0: Nggih.
1: Bu Satila, Ibu Tuti, Ibu Wigati, Ibu Mawar Kuning, Pak Beni, Pak Puyang, sama Pak Budi,
0: iya.
1: Terus Pak siapa ya, Pak Ipul, kalau saya nggak panggil Mas Pak Ipul,
0: oh, Pak Ipul.
1: Terus Mas Ardi,
0: yeah.
1: Pak Hadi, Pak siapa lagi ya, Mbah Jadi, Mbah Mu, semuanya deh Mbah. Mbak Erna,
0: selamat
1: tugas,
0: Mbak Erna. Matur nuwun,
1: Bu Ali. Doa terbaik pastinya.
0: Iya, sama-sama, Bu Ali. Iya, siang.

0: 0811-2711-911. Iya. Baik, kita coba kembali ya. Semoga yang kali ini ada suara di ujung telepon sana. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Terus Indonesia bangga, musik Indonesia bangga, ada Mbak Erna.
0: Ah, senang sekali juga kembali bergabung Pak Fauzi di siang ini.
1: Kebetulan hari ini aku nggak kemana-mana, cuman makan.
0: Mau makan lotis?
1: Dengar radio.
0: Mau makan lotis, mau makan rujak?
1: Ah, rujak kemarin nggak udah dijauhin.
0: Mau udah dijauhin, padahal itu temanya ya, siang ini ya Pak.
1: Kecuali rujaknya yang nggak pedas, kalau beras mah udah nggak mau.
0: Iya.
1: apalagi seblak.
0: Oh gitu, waduh itu pedas banget. Atuh gitu ya.
1: Makan seblak baru, udah ini juga udah
0: pedas banget atuh.
1: Apalagi makan.
0: Baik, Pak Fauzi.
1: Udah jadi makanan favorit para remaja termasuk Ramako juga banyak yang suka juga.
0: Iyo, baik. Temanya ya, di siang ini. Iyo, ini mengenai ini Pak. Rujak atau lotis, buah apa yang harus ada dalam rujak atau lotis? Satu saja. Jadi rujak atau lotis itu nggak akan lengkap tanpa buah yang ini loh.
1: Saya mangga.
0: Mangga ya? Mangga. Monggo.
1: Mangga itu kalau bahasa Sunda dipersilahkan. Itu
0: iya, itu sama itu. Ya. Iya bahasa Sunda, tapi lafalnya mangga gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau sini kan monggo, tapi nulisnya tetap mangga.
1: Misalkan kita permisi upamanya, punten mangga. Kan. Mangga itu dipersilahkan gitu.
0: Oh gitu ya, hampir sama ya dengan kita.
1: Seperti dahar itu kan kalau bahasa halusnya kan, itu bahasa Jawa yang halusnya dahar.
0: Makan.
1: Artinya bahasa sederhana itu aja. Kalau bahasa halus sama tuang.
0: Oh tuang. Iya. Yo. Baik. Ini kayaknya karena habis makan jadi banyak kosakata.
1: Nama bahasa makan yang bahasa yang bagus itu makan makan bahasa Sunda yang bagusnya tuang gitu aja. Jadi tahu kan Mbak Erna?
0: Iya, jadi tahu ya. Pendengar juga jadi tahu. Baik, Pak Fauzi, lagu dalam daftar lagu kita siang ini tak bacakan apa enggak?
1: Coba ada apa lagunya barangkali.
0: Ini ada Ayah Marcelo Tahitu, lalu ada Ayah Keinginan.
1: Ayah mana yang karya Kira Tuhara, bukan?
0: Ya, kita nanti dengarkan. Tapi versinya Marcelo Tahitu.
1: Akan ku cari. Nah, itu kalau itu ada Ayah, udahlah.
0: Ya, itu saja. Ya, baik-baik. Buat siapa?
1: Ayah, saya udah tinggal Ayah teh, Mbak Erna, udah hampir 20 tahun lebih.
0: Oh, jadi teringat ya, Pak, ya?
1: Tinggal sama ayah, ibu udah 15 tahun, jadi saya teh yatim piatu, Mbak Erna. Tak punya ibu, tak punya bapak. Itu kan.
0: Iya,
1: jadi di rumah sedikit. Desa hanya sebatang kara.
0: Iya, prihatin, tapi iya. Pastinya tetap bersemangat loh, Pak, ya?
1: Iya, sepokan di Kota Langkat, kan? Pemadiun beli kelambu. Jangankan rumah bertingkat, tinggal punya gubuk bambu, kan gitu.
0: Waduh! Kok berat?
1: Soalnya
0: buat beli kelambu pakai uang ya? Oh iya boleh beli.
1: Perusahaan yang ada di Pulau Madura, Pulau penghasil garam, itu garam itu bumbu masak yang murah tapi banyak kegunaannya kan. Cinta tampak seibarat sayur tanpa garam, nggak tanpa gula tetapi tanpa garam itu aja ya. Kemudian buat Ibu Mawar Kuning, buat Ibu Nani, buat Pak Andin, Ibu Tuti, ada Bu Umi juga, kan? Ada juga Mbak Enes Rahayu. Kemana nih Mbak Enes, nggak ada kabar berita, mudah-mudahan Mbak Rahayu ya sehat. Kan?
0: Amin, kemudian amin.
1: Buat, buat Pak Yono, buat Pak Puji, buat Pak Epul, kita juga buat Pak Hasan, buat Pak Rimbang juga, buat Kima yang Seto juga udah lama dengar suaranya. Buat Pak buat Bung Taufik yang sering gabung acara Jogja menyapa.
0: Iya.
1: Buat Mbak Mus, buat Pak John, ada Bang Andi di Batam, ada Pak Ramadan di Sorong, kemudian Bang Leman yang ada di Tengah Bus Lampung. Terlupa salam hormat saya buat salam hormat buat Bapak Sultan Hamengkubuwono dan salam juga buat Kang Deddy Mulyadi. Itu semua dikirim Mbak Erna karena saya dari daerah Deddy Mulyadi. Mbak Erna ada dari

0: Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono.
1: Baik.
0: Ya. Semua aja ya.
1: Yuk, Pak Fauzi.
0: Ada pantun nih.
1: Oh, pantun lagi. Tadi pantunnya ya, oke.
0: Iya. Boleh, burung boleh. Indah si burung elang itu kan. Terbang di pantai, jatuh di kuta. Memang lidah tidak bertulang. Memang kau pandai merwanita gitu maksudnya.
1: Oh, gitu. Ada burung elang makan roti. Hatiku senang dengar pantun Pak Fauzi.
0: Diungkapi kurang rasa. Barusan kan burung indah si burung elang tuh.
1: Oh gitu.
0: Terbang di pantai jatuh di kuta tuh kan. Memang lidah tidak bertulang. Kau pandai rayu wanita. Gitu.
1: Waduh gitu. Yuk baik. Matur nuwun ya Pak ya.
0: Yuk.
1: Monggo. Baik, pendengar Indonesia Banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia. Kita kembali ke lagu di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, Vina Panduwinata.

0: Nama saya Ana Amri Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.
1: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
2: Indah sekali, Bunda.
1: Kamu tahu mengapa indah?
2: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
1: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
2: Maksud Bunda?
1: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
2: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
1: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu? Orang dewasa.

0: Iya, mendengar beberapa lagu pop Indonesia pilihan pendengar tadi sudah kita nikmati ya, termasuk salah satunya karya Guru Soekarno Putra yang dibawakan oleh Vina Panduwinata, Cinta Indonesia, tahun 1984, tahun rilisnya. Baik, di 0274-580-333 ada siapa? Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga di Indonesia bareng Mbak Erna.
0: Wow, tadi saya mengayuhnya itu cukup keras loh, sampai Pamekasan, apalagi kalau sampai ke Batam ya, Mas Andi ya.
1: Siapa Ria? Sehat Mbak Erna?
0: Oh, bahagia, ya. Baik, seperti Mas Andi. Siang ini.
1: Berarti, temanya apa Mbak Erna?
0: Oh, temanya? Temanya ya. Adalah karena di Jogja itu sekarang lagi panas banget, maka kita terpikirkan temanya adalah seputar rujak dan lotis. Buah apa yang harus selalu ada dalam rujak atau lotis? Satu saja. Seakan kalau buah itu nggak ada, belum disebut rujak atau lotis.
1: Buah hati.
0: Oh, buah hati.
1: Selalu ada. Di
0: oh, hatinya. Itu lagunya Java Jive.
1: Ya, jadi toh. Kalau di Batam ini Mbak Erna, itu yang buah yang memang apa ya, yang nggak ada musimnya, buah jambu.
0: Oh, buah jambu.
1: Jambu air. Tapi kalau bagi yang ini buah naga.
0: Buah naga. Oh.
1: Iya, yang merah-merah itu. Itu memang cuaca panas itu cocok.
0: Iya, cocok benar. Itu. Kalau banyak referensi mengatakan itu ya obat panas dalam, banyak referensi loh Mas.
1: Iya, buah naga. Jadi kalau untuk para wanita, dia nggak usah beli lipen lagi.
0: Tapi kan tergantung cara makannya.
1: Iya, tapi enggak. Kalau buah naga dia tetap merah.
0: Oh, tetap merah. Bibirnya, ya, oh.
1: Biarpun dikukus, biarpun digoreng, biarpun di apa, tetap merah dia.
0: Enggak, tergantung cara makannya. Biar bibirnya ini merah toh, kan agak-agak merah ungu di apa, di kecap-kecapkan gitu ya.
1: Oh, tergantung cara makannya. Iyalah, kalau langsung digelek-gelek ya nggak, bibirnya nggak merah lah.
0: Oh, itu jus.
1: Dia makannya kayak kita gabung di Indonesia banget.
0: Oh, gitu. Jadi,
1: penuh-penuh perasaan, penuh kasih sayang.
0: Iya.
1: Kayak Mbak Erna nerima penelepon yang selalu pendiam Mbak Erna.
0: Oh gitu, penelponnya ya. Lebih pendiam dari kipas angin. Kalau di sini bilang gitu, anteng kitiran.
1: Iya, nanti Mbak Erna jajal deh. Iya jajal, pakai lipstick, pakai buah naga.
0: Oh ya boleh, nanti tak coba ya. Itu tuh termasuk ngirit loh Mas, sudah dapat vitamin C, obat panas dalam. Nggak usah beli lipstick ya.
1: Buat bibir pecah-pecah.
0: Bener.
1: Buat yang sariawan.
0: Nah.
1: Apalagi yang lagi galak.
0: Nah. Kalau di malam minggu makan buah naga berarti.
1: Iya.
0: Yo, baik, Mas Andi, lagu apa ini Mas? Hah?
1: Pilihannya ada apa?
0: Di sini.
1: Soalnya itu dia.
0: Oh ini, kemarin, di sini. Pripon. Nah.
1: Ya, oh, kemarin udah Mas Andi bilang sama Mbak Dina. Kan karena kan RRI udah ulang tahunnya ke 81. Jadi kalau bisa audio digital ataupun apa namanya, pustaka musiknya harus lebih lengkap Mbak Erna.
0: Oh iya, nanti tak sampaikan ya.
1: Iya, karena memang maaf ya, ini bukannya membedakan, memang harus dibedakan. Karena kenapa? Karena udah ke 81. Udah istilahnya udah bukan usia yang kaleng-kaleng lagi Mbak Erna.
0: Iya, sudah ini ya.
1: Iya, udah digital kayaknya Mas Agus atau Mas Anapi pinter dia setting-setting tuh kalau dia pandai.
0: Oh gitu, kalau pandai-pandai apa?
1: Iya, setting misalnya kan dari MD-nya udah disediain tuh yang digital. Gitu, karena memang setiap zaman ada musimnya, setiap musim ada zamannya Mbak Erna.
0: Oh iya, kayak musim jambu tadi ya.
1: Kayak di Batam ini yang AI udah masuk loh Mbak Erna.
0: Oh ya.
1: AI ya, pokoknya yang modern lah gitu.
0: Soalnya ini kalau di Indonesia banget memang kita settingnya di 90 sampai 2010 termasuk Romeo juga
1: kan, ya. Tapi ada nggak nih yang Mas Andi request? Mudah-mudahan ada. Pasti jawabannya nggak ada nih. Udah apa lu?
0: Loh, kalau penyiarnya cuma nyariin aja yang ada dalam playlistnya ya.
1: Ya makanya di MD-nya. Ini kan Mas Andi kan udah itu, udah pernah beri masukan yang luar biasa-biasa di luar.
0: Gitu. Apa-apa lagunya apa?
1: Rambut apa? Gadis manis rambut kepang dua itu. Nggak ada kan?
0: Pasti. Iya lah itu lagunya kok gadis manis rambut kepang dua.
1: Ada?
0: Nggak ada.
1: Nah kan itulah. Kalau Mas Andi itu orangnya jujur li fakta.
0: Oh gitu. Gadis kepang dua. Dodo Zakaria ada sebenarnya.
1: Dodo Zakaria?
0: Iya ada. Kalau gadis kepang dua lo ya, tapi itu dalam ruang rindu.
1: Oh gitu, berarti ada.
0: Ada, tapi bukan di Indonesia banget.
1: Ya kasih gitu. Niji aja lah Mbak.
0: Apa? Niji. Oh Niji. Gadisku yang manis Niji ada favorit grup, tapi di ruang rindu. Kalau di Indonesia
1: Niji,
0: banget.
1: Niji.
0: Oh Niji. Saya sebentar.
1: Apa banyak?
0: Saya tak carikan ya Niji ya. Niji. Niji ada Bila Bersamamu Save Me. Aku takkan bisa, Laskar Pelangi, Sang Mantan, Bila Aku Jatuh Cinta, Hapus Aku, Lagu Cinta, Jangan Lupakan.
1: Oh, Jangan Lupakan, Jangan Lupakan Mbak Erna.
0: Oh gitu, ya, oke, baiklah.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
1: Mbak Erna, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar Mbak Erna.
0: Amin, sama-sama Mas Andi juga.
1: Iya, makanya Mas Andi pengen dengar nih gebrakannya Pro 1 Jogja nih. Ya Mas Andi yakin kok nanti lagunya itu bakalan banyak lah. Cuman ya memang nunggu momennya kali ya. Soalnya itu dia Mbak Erna, sekali-sekali penyiar ini juga survei Mbak Erna.
0: Oh iya, boleh.
1: Survei RRI Batam atau RRI Tanjung Pinang, itu lagunya ada semuanya loh Mbak Erna. Iya, makanya Mas Andi sedih, karena kenapa? Jogja ini nomor satu loh Mbak Erna.
0: Oh.
1: Iya, jadi Mas Andi kan suka keliling juga, kadang dengar Jogja ini banyak peminatnya Mbak Erna.
0: Tapi karena sebentar itu, lagunya itu lagu-lagu yang baru era tahun berapa Mas?
1: Semuanya ada, karena dia kan pakai itu Mbak Erna, kayak semacam apa ya, aplikasi ada juga gitu.
0: Oh ya, baik, iya. Kita tampung, makanya, nanti tak sampaikan ya.
1: Iya, bilang aja, masa ini bukannya apa, ini kan untuk kemajuan ya, karena kan mumpung masih ada interaktif. Kecuali cuman musik aja, nah itu beda lah ya. Gitu, karena ya Mas Andi sayang Mbak Erna.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, makanya jauh-jauh dari Batam ya. Iya. Teleponnya, oke baik. Menyapa siapa siang ini Mas Andi?
1: Erna, semoga sehat, rezeki lancar Mbak Erna ya.
0: Amin, sama-sama iya, doanya.
1: Iya, Mbak Bu Iga. Oh ya, selamat ini juga apa namanya malam mingguan Mbak Erna, weekend. Nah, buat Bu Wigati, buat Bu Tuti, buat Janani, Bu Indra, Mas Ipul, masuk, Mas Ipul udah masuk Berna?
0: Belum, kayaknya lagi bikin nagasari.
1: Iya, ini di sebelah Mas Andi mau ada kuda lumping Berna.
0: Oh iya, itu denger tuh suaranya ya.
1: Udah mau ada kuda lumping dia nanti malam. Buat Mbak Jadid, buat Pak Ramadan, buat Pak Kang Irwan, buat Bu Satila, Bu Mawar Kuning, Mbak Andin, buat Bu Miss Randaan, Bu Guru Rahayu, Mbak Kristin, buat semuanya lah Mbak Erna.
0: Boleh.
1: Iya, oke. Matur nuwun sangat ya.
0: Yeah.

Yuk, kita beralih ke penelpon yang lainnya 02745803333. Selamat siang Indonesia banget. Halo? Indonesia banget. Halo? Halo? Yuk, tak tunggu suaranya ya di 02745803333.

0: Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo. Indonesia. Ya ampun Pak Ipul toh ya.
1: Halo Mbak Agatha, gimana kabar hari ini?
0: Sehat, senang, bahagia. Baik-baik
1: Wah,
0: saja.
1: Sibuk, Mbak.
0: Kenapa?
1: Baru sibuk benar ini.
0: Oh gitu. Oh, kemarin ada tamu itu ya.
1: Baru nyiapin tempat tuh kuda lumping di Batam nanti malam ya.
0: Oh. Iya, Pak Ipul pas malmingnya ya.
1: Iya, nanti kan dari sini sampai sana kan cuma 2 jam setengah sudah nyampe.
0: Oh iya, benar.
1: Mbak Agatha mau ikut enggak?
0: Hah?
1: Mau ikut enggak?
0: Saya?
1: Iya.
0: Enggak, wong saya nyiapkan konsumsi untuk tugas ronda nanti malam, mau.
1: Katanya mau nyinden.
0: Mau? Oh, enggak. Kata siapa? Gitu. Kata saya.
1: Tuput-putih itu bilang.
0: Oh iya.
1: Yang nyinden, Mbak Ina itu Mas Andi ya.
0: Oke.
1: Mbak Ina katanya pinter nyinden gitu.
0: Iya. Baik, Pak Ipul, buah apa yang harus ada dalam rujak?
1: Buah yang harus ada dalam rujak atau lotus itu belum lengkap kalau belum ada Bu Ali.
0: Hah?
1: Bu Ali Pamekasan.
0: Tadi udah ada, berarti udah lengkap ya?
1: Lah iya, kalau belum ada Bu Ali ya rasanya hambar lah. Rujak lotusnya nggak ramai nanti kalau nggak ada Bu Ali.
0: Oh iya, oh. Baik.
1: Tentunya buahnya paling cocok itu bengkoang, Mbak Erna.
0: Oh ya, jadi bengkoang harus ke Kebumen ya?
1: Iya, nanti pesan aja Bu Tuti enak.
0: Oh gitu.
1: Iya kan dia banyak kebun bengkoang di Kebumen.
0: Hmm.
1: Sama di Purworejo itu dia beliaunya kan di Kebumen sama Purworejo kan ada kebunnya. Itu yang kalau panenannya suruh nyuci aku, Mbak.
0: Gitu toh. Ya ampun, ya. Pak Ipul sama Bu Tuti ini ya. Soulmate sekali. Yo, baik. Pak Ipul ini lagunya dalam daftar lagu kita tak bacakan atau enggak?
1: Solja, Mbak, ada.
0: Oh, Solja. Boleh.
1: Ya. Ada apa aja, Mbak?
0: Solja di sini ada I'm Free. Boleh?
1: Terus?
0: Solja sebentar.
1: Yang penting jangan biarkan aku mati.
0: Oh, jangan. Solja ya, saya sebentar agak ur-ure.
1: Oh.
0: Biasanya yang ada tuh I'm Free ada.
1: Oh. Ya itu aja.
0: Oh, ya ini jangan. Yang paling atas jangan ya itu ya. Hanya ingin pulang ada, bersamamu ada.
1: Hanya ingin pulang.
0: Oh. Benar.
1: Hanya ingin pulang itu aja, Mbak.
0: Hanya ingin pulang.
1: Oh
0: ya, oke.
1: Okay. Hanya ingin pulang ke Persatu pokoknya, Mbak.
0: Oh ya, boleh.
1: Itu sepertinya kalau aku dengar-dengar itu lagu yang terbaru juga ada di Persatu sini.
0: Ada cuman di acara-acara reguler.
1: Ya, di lain.
0: Jadi di lain segmen ya.
1: Oh, di lain segmen, di lain ladang.
0: Lain ladang. Oh. Kalau kita sudah ada batasnya, kalau Indonesia banget itu ya, 90 sampai 2010. Ya, kalau
1: gitu masalahnya aku sering dengar, ini lagu baru juga.
0: Iya, lagu baru di jam-jam reguler, Pak.
1: Iya.
0: Biasanya pas lagu info itu, jadi tetap
1: pagi,
0: ada.
1: Memang seneng, aku sering dengar itu lagu baru. Yang 2023 juga ada.
0: Ada, memang ada.
1: Terus satu memang banyak ada. Mungkin yang dimauin Mas Andi itu, kita aplikasinya pakai YouTube itu, Mbak. Jadi mau minta lagu apa aja, mungkin ada.
0: Iya, ya beda toh ya, wong kita bisa ngomong dua arah kok.
1: Nah,
0: iya toh. Kalau yang lain kan nggak ngomong dua arah. Kalau kita bisa ngobrol dua arah.
1: Iya.
0: Bisa curhat-curhatan ya.
1: Iya. Kita kalau nyari lagunya di YouTube kan lagu tahun berapa aja kan ada loh, Mbak.
0: Nah, tapi kan lagu saja, nggak curhat-curhatan.
1: Udah dikapling-kaplingan.
0: Udah dikapling-kaplingan kalau sini.
1: Iya.
0: Nggak boleh desak kapling yang lain ya, bukan haknya ya.
1: Nggak boleh ngerusuh kaplingnya Mbak Eka lo.
0: Iya. Baik. Salamnya buat siapa tadi,
1: pokoknya
0: Mas?
1: Aku ke Bojang Mas Andi aja ya. Semuanya aja. Pokoknya nambah aja buat Bu Ama. Selamat siang buat Mas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bojang ya Mas Andi, nanti malam aku datang nih, kemenyannya udah aku bawain sama bunganya ini.
0: Yo, baik. Matur nuwun, Pak.

0: Di belakang Pak Ipul. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga, musik Indonesia.
0: Aduh, Bu Tuti, ya ampun, senang sekali mendengar suaranya, Bu Tuti. Sehat selalu, Bu.
1: Terima kasih.
0: Enceh.
1: Lah, aku sudah masuk Mas Inggone Mas Ipul.
0: Oh, enceh. Tapi senang loh, Bu Tuti bisa gabung lagi siang ini.
1: Ya, kalau
0: sehat-sehat.
1: Bisa, saya sempatkan, Mbak. Kalau nggak bisa, ya cuma...
0: Iya, Bu Tuti mau ikut ngasih pendapat buah apa yang harus ada dalam rujak atau lotis?
1: Kalau saya ya senang kali mangga, mentah-mentah, entah mateng.
0: Pokoknya harus ada mangganya aja.
1: Iya.
0: Iya. Baik.
1: Kamu diantar apa? Apa Mbak mau nganter?
0: Saya?
1: Iya.
0: Cuma nanya.
1: Ke rumahku dong.
0: Oke. Rumahnya di Nogotirto ya, di Nogotirto mana ya Bu?
1: Di Nogotirto 3.
0: Nogotirto 3. Preso semua ya di sana ya, Bu Tuti gitu dah, paham je?
1: Ya ketop kok.
0: Oh ngetop, wah.
1: Ini hari ini saya.
0: Sengetop tadi kadi zaman dulu ya?
1: Oh ya enggak.
0: Oh ya enggak.
1: Iya. Bukan penyanyi ya.
0: Oh iya.
1: Aku mau ikut Mbak.
0: Sinden. Ya, baik. Lagunya apa? Kalau nanti waktunya masih tak putarkan.
1: Lagunya Krisye. Yang itu ada guruhnya itu loh.
0: Oh, kalau Sang Surya Tenggelam mau?
1: Pokoknya Krisye yang
0: ada guruhnya. Oh ya. Kalau Sang Surya Tenggelam atau Zamrud Katulistiwa juga ada guruhnya itu.
1: Ya itu. Zamrud aja.
0: Zamrud aja. Oh ya. Boleh. Buat siapa lagu ini, Bu Tuti?
1: Untuk saudaraku tadi, Mas Ipul. Ojo ngerebut-ngerebut ngonku toh, Mas.
0: Oh,
1: dulu saya kok yang diterima Mbak Erna Mas Ipul.
0: Mas Ipul, waduh.
1: Terus Mas Andi. Ada Bu Ali. Sabila. Pak Budi Santoso. Pak Benny dan semuanya ya, Mbak. Nggak waktu nintek.
0: Ince. Boleh.
1: Ya,
0: sehat selalu, Bu Tuti.
1: Ince,
0: siang. Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita ya. Pak Budi Santoso di Wonogiri, Mbak Erna, Bu Lilis, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Hadi, Mas Rianto, semuanya. Kalau bisa, Marcel Candu Asmara. Coba nanti ya, Pak ya, karena... Di jam reguler tadi sempat tak putarkan juga Marcel Siahaan Candu Asmara ya, karya Guru Soekarno Putra. Mbak Erna matur nuwun. Buah mentimun. Wah, mentimun itu buah atau sayur ya? Katanya harus ada dalam rujak atau lotis ya. Baik, pendengar Indonesia banget yang selalu bangga dengan musik Indonesia, sekarang kita akan kembali ke koleksi lagu pop Indonesia dari miliknya Niji.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang jelang sore juga untuk Mbak Ernest Rahayu yang ada di Temanggung. Matur nuwun ya, WhatsApp-nya ke 0811-2711-911. Salam sehat selalu, bahagia, begitu katanya. Rujak harus ada buah pepayanya, begitu ya. Kalau bisa lagunya dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Tapi ini waktunya mepet loh ya. Matur nuwun ya Mbak Ernest ya. Mbak Christine di Sorogenen juga sebenarnya pengen menikmati lagu dari Firman, Kehilangan. Salamnya untuk semuanya saja. Mungkin lain kesempatan bisa ya kita nikmati lagu milik Firman. Karena memang hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau bicara mengenai rujak atau lotis, begitu banyak buah yang ada di dalamnya. Kalau lotis itu buahnya dipotong, ukuran agak besar tebal, dimakan dengan cara dicocol ke dalam sambal gula merah terpisah. Sementara rujak, buahnya diserut, diparut atau dipotong kecil, dicampur, diaduk langsung bersama sambal bumbunya. Di menit-menit akhir bolehlah sebentar saja, singkat saja. Di 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, bangga musik Indonesia Mbak Erna Gata.
0: Iya, wah ini menit-menit nah, akhir ya Pak Puji.
1: Tidak bisa masuk.
0: Maafkan ya.
1: Terakhir.
0: Yo, baik, sudah tidak bisa pilih lagu. Mungkin pengen menyapa siapa, Pak Puji?
1: Salam untuk semuanya saja.
0: Yeah.
1: Oh, yang mendengarkan di pos satu bersama Mbak Erna itu loh, yang cantik.
0: Gitu ya.
1: Apa ya yang Bali masuk tadi loh?
0: Iya. Suaranya kecil banget ini ya Pak Puji. Ayo, ya.
1: HP-nya yang error ya.
0: Oh gitu, ya baik.
1: Iya.
0: Jeh, matur nuwun ya Pak Puji.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ya.
1: Jadi selamat sampai rumah bertemu dengan keluarga dengan baik. Tetap cantik dan ayu.
0: Oh ya, matur nuwun Pak Puji. Waalaikumsalam. Penelpon terakhir ya di edisi hari ini. Nah, pendengar kalau bicara juga mengenai kiprah Guru Soekarno Putra di Belantika Musik Indonesia, Belantika Musik Tanah Air, tentu memang melahirkan begitu banyak karya ya. Yang satu ini tadi sempat dipilih juga sama Bu Tuti yang ada di Nogotirto. Karyanya tahun 1978 dinyanyikan Kinan Nasution pertama kali. Tapi akhirnya di era tahun 90-an dibawakan kembali oleh Krisya. Baik pendengar, lagu terakhir di Indonesia banget, Mangga Musik Indonesia, edisi hari ini. Dari miliknya Krisya dengan Zamrud Katulistiwa. Saya masih akan tetap bersama Anda, kita nanti akan merajut kembali kebersamaan dalam Jogja sore ini. Tetap bersama kami, pendengar.

Iya, duetnya Rini Wulandari barengan sama Jevin Julian ya. Yang pasti dari miliknya Soundwave, pernah dibawakan sama grup Potret di sore hari ini pendengar. Sudah sore ya, Jogja sore ini tentu saja kita nanti akan bergabung. Kita akan bersama dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Dan sore hari ini berkaitan kita bicara dengan lingkungan di sekitar kita ya. Produksi tentu saja RRI Yogyakarta. Saya nanti akan kembali lagi tentu dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.

0: Baik pendengar, seperti sudah saya informasikan tadi, segera saja kita akan bergabung dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini.
1: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Halo pendengar, selamat sore. Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Kita bicara mengenai lingkungan ya. Kalau kita ngobrol, kita berbicara mengenai lingkungan, tentu memang luas sekali kajiannya, termasuk bersangkutan dengan tanaman di sekitar kita, binatang yang ada di sekitar kita, tentu dengan populasinya. Nah, sore hari ini kita akan kenalan dengan COP School, karena kalau kita dengar, COP itu kan sebenarnya Center for Orangutan Protection, tapi akhirnya memang beralih juga berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Ada apa sebenarnya? Kita akan dengar ya, perjalanan COP School berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Saya sudah bersama dengan Mbak Dea Devansa, alumni COP School batch 16 ya, 16 ya Mbak ya. Iya, selamat sore Mbak Dea, halo.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Iya, kayaknya sehat-sehat nih. Sumeringah sore ini loh. Iya, sudah ada banyak harimau Sumatera yang dikonservasi kah? Sehingga Sumeringah?
2: Sebelumnya maaf dulu Kak, di sini lagi azan, jadi mungkin akan agak terganggu sedikit suara saya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Baik. Kalau begitu saya menyapa dulu ya pendengar kita, bukan hanya di Yogyakarta dan sekitarnya, tapi juga di Semarang, kemudian Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Jadi nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung, monggo saja di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, atau mungkin telepon WhatsApp boleh juga ya, ke 0811-2711-911. Baik. Mbak Dea, kita mungkin sudah sering dengar COP itu adalah Center for Orangutan Protection ya. Beberapa waktu lalu sempat juga kita membicarakan ini begitu. Tapi kalau COP School sendiri kita butuh tahu nih. Sebenarnya kayak apa toh Mbak Dea?
2: Iya, untuk COP School sendiri itu dia sebenarnya tuh wadah yang diberikan oleh Center for Orangutan Protection untuk anak muda. Agar bisa belajar lebih dalam lagi terkait konservasi khususnya satwa liar seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Center for Orangutan Protection juga tidak hanya memberikan teori di dalam kelas, tapi juga memberikan pengalaman dari teman-teman lapangan yang langsung terjun ke lapangan. Juga selain itu juga kita sebagai siswanya juga diberikan pengalaman juga untuk merasakan ikut serta langsung ke lapangan. Pengalaman bagaimana atau mengikut sertakan diri melihat teman-teman staff di lapangan itu bekerja seperti apa dalam penyelamatan satwa kayak gitu.
0: Iya. Nah, tadi kan dikatakan juga pengalaman seperti apa toh yang Mbak Dea rasakan?
2: Kalau untuk pribadi saya sendiri ya, karena saya berkegiatan di Sumatera Barat khususnya di Pasaman. Yang mana di Kabupaten Pasaman itu dia mempunyai 3 kawasan konservasi. Ada Cagar Alam Rimbo Panti, Taman Wisata Alam Rimbo Panti, dan juga Suaka Marga Satwa Malampah Alahan Panjang. Untuk daerah kerjanya COP sendiri kita itu ada namanya RIHAS, Ruang Informasi Harimau Sumatera. Nah, untuk pengalaman yang pernah saya rasakan itu saya pernah mengikuti kegiatan patroli bersama teman-teman dari COP. Selain itu juga kita melakukan pengamatan satwa dan juga memberikan edukasi kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada siswa-siswi sekolah yang berada di Pasaman. Kayak gitu, Kak.
0: Oh, berarti ini lagi di Pasaman atau sudah tidak?
2: Masih di Pasaman.
0: Oh, masih di Pasaman.
2: Iya, jadi sebelumnya saya sebelum COP School saya juga ikut kegiatan bersama COP sebagai volunteer lepas saja gitu. Karena keterkaitan keterkaitan ketertarikan saya kepada COP, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Coach School Batch 16.
0: Iya, kenapa akhirnya tertarik kala itu?
2: Melihat dari bagaimana teman-teman bekerja, bagaimana teman-teman berdedikasi di lapangan gitu, dan juga lebih ke keterikatan antara teman-teman di lapangan dan satwa-satwa yang mereka amati gitu, khususnya harimau Sumatera. Dan saya sendiri mempunyai visi yang mungkin atau dasar pemikiran yang sama dengan teman-teman COP gitu, karena pada dasarnya satwa liar itu memang seharusnya ada di alam liar. Nah, saya mendapatkan itu di COP, makanya saya sangat tertarik untuk mengikuti atau mencari tahu lebih dalam lagi seperti apa konservasi di pandangan COP, kayak gitu, Kak.
0: Padahal kan kalau COP sendiri kan orang utan ya sebenarnya ya, basisnya orang utan. Kenapa akhirnya bisa bergeser ke konservasi harimau Sumatera di Sumatera, Rihas ini? Ini tadinya seperti apa toh, Mbak Dea?
2: Kalau untuk konservasi, kenapa COP bergerak di bidang konservasi harimau Sumatera? Karena mungkin kita sebenarnya mempunyai ini. Tarik jauh, agak jauh ya, Kak.
0: Boleh.
2: Kita sebenarnya itu mempunyai 3 subspesies yang ada di Indonesia, dan 2 diantaranya sudah punah, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali. Tersisa harimau Sumatera. Nah, untuk harimau Sumatera sendiri, untuk populasinya pun sekarang sudah sangat sedikit ya, untuk hitungan pulau Sumatera gitu. Nah, Sumatera Barat sendiri itu tidak mempunyai orang hutan, karena tadi COP itu dia bergerak di konservasi orang hutan. Jadi di Sumatera Barat sendiri itu tidak ada orang hutan. Makanya COP membuka site atau membuka cabang di Sumatera Barat itu untuk fokus kepada harimau Sumatera. Karena harimau Sumatera itu tadi endemik Sumatera dan juga tidak ada lagi di tempat lain. Seperti itu, Kak.
0: Oh gitu. Nah, lantas tujuan utamanya apa dengan adanya apa tadi? Rihas ya, Ruang Informasi Harimau Sumatera.
2: Nah, untuk Ruang Informasi Harimau Sumatera ini sedikit saya jelaskan terkait Rihas. Rihas itu adalah Ruang Informasi Harimau Sumatera yang mana tempat atau media ini merupakan sebagai wadah edukasi kepada masyarakat, kepada siswa-siswa sekolah yang bertempat di Pasaman itu. Jadi seperti saya yang bilang tadi, di Pasaman itu ada cagar alam, ada taman wisata alam, di luar kawasan konservasi juga ada hutan lindung, yang mana yang saya sebutkan tadi itu adalah habitat dari si harimau Sumatera. Jadi kita menanamkan atau memberikan penyadar tahuan kepada siswa-siswa sekolah untuk sedari dini gitu, untuk memahami bahwa kita hidup tidak hanya sekedar antar manusia, tetapi kita hidup berdampingan langsung dengan satwa liar. Kayak gitu, Kak. Jadi kenapa Rihas ini ada, memberikan penyadar tahuan kepada sekolah, memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum bahwa harimau Sumatera itu adalah satwa yang sudah sangat langka, dan kita juga harus sebagai orang asli sini juga harus paham bagaimana apa pentingnya harimau Sumatera itu di alam, yang mana kebanyakan dari masyarakat di sini itu berprofesi sebagai peladang gitu, Kak.
0: Oh, artinya kalau pendidikan ini didapatkan juga dengan pengalaman ya. Siswa-siswi di sekolah-sekolah ini bisa ikut langsung terjun ke alam liarnya atau seperti apa?
2: Kalau untuk itu sendiri, kita punya beberapa kegiatan di Rihas. Salah satunya kita juga ada galeri pameran. Terus juga kalau biasanya ada siswa-siswa yang kita undang dari sekolah itu, kita ada namanya simulasi ranger. Nah, jadi tidak harus langsung masuk ke lapangan, tapi peserta itu diberikan pemahaman atau pengetahuan terkait bagaimana sih kita berkegiatan di lapangan, bagaimana sih kita berusaha untuk mengupayakan konservasi harimau Sumatera. Salah satunya adalah dengan pengamatannya, dengan menggunakan kamera trap. Nah, itu tuh kita melakukan kegiatan itu menggunakan konsep pos per pos. Jadi di Rihas itu kita ada jelajah Rihas, itu berada di Taman Wisata Alam Rimbo Panti. Jadi dia jadi teman-teman nanti bisa ikut kegiatan pos per pos, di mana pos-posnya itu kita memberikan ilmu terkait jejak satwa, kamera trap, kayak gitu, Kak. Terus juga ada juga pengamatan-pengamatan yang lain.
0: Iya,
2: Seperti
0: iya.
2: itu.
0: Oh iya, soalnya kalau langsung berhadapan takut juga ya.
2: Iya. Tanggung jawabnya juga lumayan besar.
0: Tanggung jawabnya besar ya. Tapi ngomong-ngomong di seputar Pasaman sendiri begitu, ini untuk apa? Populasi harimau Sumateranya memang sudah sangat sedikit begitu atau seperti apa toh, Mbak? Bisa diceritakan mungkin?
2: Kalau untuk harimau Sumatera ya, saya tidak berani menjawab bagaimana populasi harimau Sumatera di Pasaman. Tapi seperti yang kita tahu bahwa harimau Sumatera itu merupakan satwa endemik, juga merupakan satwa kunci, juga satwa payung. Jadi dia mempunyai peran yang sangat besar di habitatnya gitu, di hutan di Pasaman ini. Untuk populasinya sendiri, saya tidak berani untuk menyebutkannya gitu, karena memang untuk penghitungan populasi masih dalam hitungan oleh instansi-instansi terkait gitu, Kak.
0: Baik. Baik, nah ada harimau Sumatera, ada juga harimau Jawa. Mungkin secara spesifik jadi pengen tahu ya, pendengar ya, ciri-ciri harimau Sumatera itu yang kayak apa toh? Apakah ini juga disampaikan, Mbak Dea, ketika bergabung?
2: Ciri-ciri harimau Sumatera itu dia merupakan harimau yang paling kecil ukurannya di antara harimau-harimau yang lain. Juga belangnya yang paling rapat, Kak.
0: Oh, belang itu berarti loreng-loreng itu ya?
2: Iya, lorengnya. Lorengnya itu juga merupakan loreng yang paling rapat di antara subspesies yang lainnya, Kak.
0: Seperti itu. Iya, tapi selama menjadi volunteer, kemudian juga akhirnya gabung juga di COP, itu apakah ada pengalaman berkesan juga ketika mungkin berhadapan langsung sama harimau Sumatera ya? Pernah atau tidak atau seperti apa toh?
2: Kalau untuk itu sih saya berdoa kalau bisa berhadapan langsung mungkin jangan gitu. Tapi kalau saya melihat dari jauh saya mau.
0: Iya. Oke.
2: Ketertarikan saya untuk pengalaman menarik ya dari Cop School-nya atau di selama volunteer di Rihas ya, Kak?
0: Selama volunteer dulu baru nanti di Cop School.
2: Untuk selama volunteer di Rihas ada salah satu pengalaman yang menurut saya lumayan berkesan, karena saat itu kita fokus mengundang teman-teman dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Rihas, yang dekat dengan Rihas. Jadi kita fokuskan kepada teman-teman pramuka waktu itu. Nah, dan tanpa saya tahu ternyata di Pasaman ini juga ada Sakawira Kartikanya gitu. Sakawira Kartika itu eksternalnya pramuka di sekolah gitu kan. Ketika teman-teman datang itu mereka benar-benar sangat antusias untuk belajar terkait konservasi, terkait harimau Sumatera, dan saat itu teman-teman itu menggaungkan yel-yel yang sangat membakar semangat. Nah, itu benar-benar apa ya, saya sebagai yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu sekolah gitu kan, merasa ikut terbakar semangatnya dengan teman-teman yang ada waktu itu. Dan keinginan tahuan mereka terkait harimau Sumatera itu sangat sangat sangat patut diacungi jempol menurut saya.
0: Oke. Nah, selama menjadi volunteer itu apa yang dilakukan, Mbak?
2: Kalau untuk kegiatan volunteer sendiri, kita selain menyiapkan selain kegiatan mengundang sekolah ke Rihas, kita juga ada namanya visit to school. Visit school. Jadi kita yang mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait harimau Sumatera ini. Selain itu juga kedepannya kita ingin membuat kegiatan di Rihas seperti pembuatan herbarium atau ekoprint kayak gitu, atau workshop terkait atau talk show terkait konservasi. Kalau yang sudah saya laksanakan untuk saat ini itu adalah visit school dan kunjungan ke Rihas. Dan untuk Rihas sendiri kita tidak hanya memperuntukkan kepada sekolah-sekolah atau murid-murid sekolah, tapi juga kepada masyarakat umum. Kita juga buka setiap Sabtu sampai Kamis. Jadi kadang ada juga itu keluarga-keluarga dengan anak-anaknya datang melihat galeri. Itu aku seneng banget sih kalau misalnya
0: Iya,
2: ada
0: iya.
2: masyarakat yang datang kayak gitu.
0: Oh, jadi nggak hanya anak-anak ya sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Sasarannya semua ya. Semua
2: Iya,
0: warga
2: betul.
0: masyarakat supaya lebih dekat tahu konservasi harimau Sumatera. Iya. Baik, Mbak Dea, nanti tentunya juga akan disampaikan. Ini sebenarnya kalau ke anak-anak tadi kan banyak ya yang disampaikan ketika menjadi volunteer, berkunjung ke sekolah dan sebagainya. Apa toh yang harus disampaikan mengenai konservasi harimau Sumatera ini? Termasuk juga pengalamannya Panjenengan ketika ada di Cop School ya. Itu
2: Iya.
0: seperti apa? Sambil menunggu pendengar yang mungkin mau bergabung, monggo di sambungan telepon kita 02745803333. WhatsApp kita ke 08112711911. Sambil menunggu, kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Tetap bersama kami ya, Mbak ya, juga pendengar semua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebel.
4: Ada apa toh, Pak?
3: Ini loh, tiap musim hujan mesti banjir. Got penuh sampah. Hah?
4: Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Dimulai dari hal kecil, membuang sampah di tempat semestinya.

0: Iya, karena ini hari Sabtu sore ya Mbak Dea ya, maka pendengar bersama dengan kita di sore hari ini. Ya kan, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Wah, ini nih, perjalanan COP School berlabuh ke konservasi harimau Sumatera. Tadi kan diantaranya adalah mengenai ini ya, apa, ruang informasi harimau Sumatera yang juga disampaikan ke sekolah-sekolah, ke siswa-siswi, ke anak-anak. Jadi pengen tahu ya, edukasi mengenai harimau ke anak-anak yang baik, yang seperti apa toh Mbak Dea?
1: Untuk pembahasan materi sendiri ya, dari kami volunteer kepada siswa-siswa sekolah, apalagi anak-anak SD biasanya yang mungkin itu agak tricky kita ngasih tahu, kita memberikan materinya gitu kan. Untuk itu sendiri kita kemas dengan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman SD dan juga maaf saya harus pindah dulu karena hujan.
0: Oh boleh, baik. Wah, di sana sudah hujan ya. Di
1: ya, sedang hujan.
0: Pasaman ya sudah hujan. Kalau di sini masih cerah saja ya pendengar ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Sepertinya Jawa Tengah juga masih kah? Purwokerto, Semarang, kemudian
1: karena,
0: Surakarta.
1: Karena kalau untuk lihat sendiri dia beradanya di Rimbo Panti ya kak ya. Jadi kita di Rimbo Panti benar-benar nggak ada sinyal.
0: Oh gitu, ya.
1: Sinyal, tidak ada internet. Jadi harus melarikan diri dulu ke luar. Agak-agak
0: supaya sedikit, ini ya. Tapi ini aman toh ya dengan sinyal sekarang. Aman dengan sinyal? Sudah ya?
1: Sudah.
0: Iya, baik. Mungkin bisa dilanjutkan kembali nih. Harimau, edukasi harimau kepada anak-anak itu harus seperti apa ya?
1: Untuk edukasi kepada teman-teman SD khususnya, kita memberikan pengemasan yang lebih dengan bahasa yang mudah dipahami lagi oleh anak-anak. Selain itu juga kita menyatukan antara budaya Minang, mitos-mitos terkait harimau Sumatera yang biasanya disebut sama orang Minang itu adalah Inyak Balang. Nah iya, dengan Inyak Balang jadi kita kaitkan lagi dengan budaya Minang, dengan pengetahuan lokal yang mereka dapatkan dari keluarga atau kakek neneknya atau paman bibinya yang berladang. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan profesi di Pasaman ini adalah berladang. Kayak gitu, Pak.
0: Wah, berladang. Jangan-jangan tiba-tiba harimaunya muncul sendiri ya? Pernah nggak kayak gitu?
1: Nah.
0: Pernah ya?
1: Sangat sering nggak? Jadi,
0: sangat sering. Ya.
1: Ya, jadi itulah yang kami tanamkan kepada adik-adik semenjak mereka kecil itu bahwa kita itu hidup berdampingan dengan satwa liar. Ada juga kita hidup berdampingan dengan harimau Sumatera, seperti itu. Lalu, untuk kejadian atau kasus-kasus itu sendiri, kami menyebutnya interaksi negatif. Sudah banyak laporan yang teman-teman tangani, teman-teman lapangan tangani untuk mengevakuasi harimau yang terjerat atau mungkin masuk ke ladang warga, menerkam ternak warga, itu sempat ada juga. Tapi untuk fokus kita, utama kita saat ini adalah edukasi terkait jerat harimau. Yang biasanya itu diperuntukkan untuk mengusir hama seperti babi di ladang-ladang masyarakat, tapi yang malah terjerat itu sangat seringnya adalah harimau, Kak.
0: Kayak gitu. Isu jerat harimau itu yang kayak apa toh sebenarnya?
1: Jadi jerat ini sendiri merupakan alat yang digunakan oleh warga untuk diperuntukkan untuk babi hutan. Biasanya itu warga-warga atau masyarakat yang berladang itu sangat sering diganggu oleh babi hutan ladangnya. Diacak-acak kah atau misal gagal panen karena babi hutan gitu. Nah dari situlah adanya jerat itu, tidak hanya jerat, kalau itu ada dua jenis jerat, yaitu jerat pelanting dan jerat ratus. Sedangkan untuk jerat ratus ini, itu yang membuat harimau Sumatera itu sangat terancam, Kak, karena sekali kita sekali harimau atau satwa lain yang terkena jerat itu, maka untuk keluar atau lepas dari jerat itu sangat susah, dan semakin kita semakin satwa memberontak untuk keluar itu, jeratnya akan semakin kencang menjerat kaki atau tangan satwanya, Kak. Nah itu sudah terjadi di Pasaman pada bulan Mei tahun ini, tahun kemarin. Pada akhirnya harimau Sumateranya kita evakuasi, direhabilitas, dan sedang penyembuhan sekarang, Kak.
0: Selain bulan Mei kemarin, ada ya kasus-kasus lainnya ya?
1: Ada.
0: Sudah sering terjadi?
1: Sudah sangat sering, Kak. Dan itu tidak hanya harimau Sumatera, tapi satwa-satwa liar yang lain juga ada, seperti kijang, seperti tapir, seperti kucing emas. Itu juga sempat diselamatkan oleh teman-teman lapangan dari COP, Kak.
0: Nah, ini mungkin yang perlu diketahui masyarakat juga ya. Kalau ini kan terutama pengalaman di seputar Sumatera sana ya. Ketika masyarakat menemukan jerat di alam, itu apa yang harus dilakukan, toh, Mbak?
1: Nah, itu juga kita jadikan penyampaian materi kepada teman-teman sebagai edukasi. Ketika baik anak SD, SMP, SMA, itu kita tanamkan bahwa ketika kita menemukan jerat, secepatnya dan sebaiknya itu kita ambil jeratnya lalu kita musnahkan, kayak gitu, Kak. Dan juga kita tanamkan kepada teman-teman itu bahwa jerat itu walaupun niatnya untuk melindungi ladang, tapi yang akan terjerat itu bukan hanya babi gitu, karena jerat tidak mengenal korbannya, jerat tidak mengenal korbannya dan bisa saja satwa liar lain yang terkena, kayak gitu. Untuk niat kita atau tujuan kita memberikan edukasi itu agar ketika anak-anak ini dibawa oleh keluarganya untuk pergi berladang, memasang jerat, dia bisa memberikan pengetahuan itu kepada keluarganya tersebut, Kak.
0: Iya. Dan itu memang terjadi di sana ya, yang apa toh namanya, alamnya itu lebih luas ya daripada kita yang ada di Yogyakarta, Sumatera, Purwokerto atau Semarang mungkin. Nah, kalaupun mungkin untuk kita yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto sekitarnya ini, apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Kita pelajari juga dari hal-hal seperti itu. Mungkin
1: kalau untuk ya gimana, Kak?
0: Mungkin COP apakah ada juga di seputar Yogyakarta, Jawa Tengah?
1: Untuk COP sendiri kebetulan pusat kita memang di Yogyakarta, Kak, di Sleman. Iya. Pusat COP di Yogyakarta, di Sleman tepatnya. Dan COP School ini juga diadakan di Yogyakarta.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh berarti dulu Mbak Dea dari Yogyakarta juga.
1: Iya.
0: Oh, terus langsung pindah ke sana ya untuk lebih apa toh mendalami ya apa yang didapatkan.
1: Betul. Iya.
0: Kalau ada yang mau bergabung, bagaimanakah caranya?
1: Kalau untuk bergabung mungkin langkah yang paling awal mengikuti Instagram COP.
0: Itu mengikuti apa-apa Instagram itu COP. Ya instan ya.
1: Karena untuk kegiatan terkait sekolah konservasi atau mungkin kegiatan-kegiatan teman-teman di site-site lain seperti di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sering di post sama Instagram COP gitu. Nah, untuk informasi terkait sekolah konservasi sendiri, kita COP itu mengadakan setiap tahun. Biasanya itu di bulan Juni, Juli. Kemarin kalau tahun ini diadakan di bulan Juli. Nah, teman-teman bisa ikutin Instagramnya untuk mengetahui informasi terkait sekolah konservasinya, Kak. Kalau untuk di Sumatera Utara, itu ada namanya Abelikim juga.
0: Nah, kalaupun mengetahui sekolah konservasi, ikut dalam kegiatan sekolah konservasi, haruskah ikut juga ke mana tadi, ke Sumatera atau mungkin ke pengalaman-pengalaman di alam lainnya? Pengalaman-pengalaman di tempat lain?
1: Iya, sebenarnya untuk sekolah konservasinya sendiri itu terbuka untuk umum ya, Kak. Jadi tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal ras, suku, dan budaya. Yang penting kalau misalnya kita punya ketertarikan akan konservasi satwa liar, itu bisa mengikuti untuk kegiatan COP School ini. Dan untuk setelah COP School-nya, kita memilih tergantung diri sendiri apakah ingin ikut serta ke bersama dengan teman-teman lapangan, ikut terjun mencoba bagaimana sih COP itu berkegiatan di lapangan, kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga nggak sendiri dari Sumatera Barat. Saya juga ada teman dari Aceh. Teman saya mengikuti COP School bersama saya batch 16. Kita bertemu di Jogja dan pada akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti volunteer di Sumatera Barat. Gitu. Jadi tergantung diri sendiri.
0: Okay. Baik-baik. Nah ini kembali lagi ke tadi ya, ada edukasi Harimau Sumatera untuk anak-anak juga. Apa biasanya yang paling menarik tuh, Mbak? Perhatian peserta tentang harimau.
1: Nah, kalau untuk Harimau Sumatera, biasanya itu kita kan memang di budaya Minang itu kita mengenal Inyak Balang ya kan, Kak? Di Sumatera Barat itu kita mengenal budaya Harimau Sumatera itu dalam budaya Minang disebut dengan Inyak Balang. Nah, sebenarnya tanpa adanya edukasi mungkin ya, edukasi konservasi gitu, mereka tetap mendengarkan apa itu harimau, apa itu Inyak Balang. Nah, jadi ketika kita sebagai edukator atau yang memberikan edukasi kepada mereka, mereka sangat tertarik ketika kita mengatakan Harimau Sumatera. Nah, itu antusiasme teman-teman dari peserta itu sangat-sangat besar gitu. Apalagi kita dukung dengan media-media seperti patungnya, bonekanya, atau infografisnya, kita kebetulan juga ada di galeri. Lalu juga nggak jarang kita juga membuat pemutaran video kamera trap, kamera trap yang sudah dipasang oleh teman-teman, kita perlihatkan bahwa ini nih ternyata di hutan tempat dekat dengan rumah kalian itu ada satwa-satwa seperti ini gitu. Nah itu tuh sangat menarik perhatian si teman-teman untuk melihat bagaimana bentuk langsung dari Harimau Sumatera kayak gitu melalui video tadi.
0: Oh, kalau begitu dekat artinya pernahkah ada Harimau Sumatera yang juga masuk ke pemukiman?
1: Pernah, itu interaksi negatif itu tadi yang
0: interaksi negatif tadi yang pakai cerita tadi ya.
1: Iya, betul. Pemukiman pernah, ke ladang juga pernah. Ya, yang memangsa ternak warga juga ada. Sempat ada tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya, tapi diajarkan juga nggak caranya berinteraksi kalau kepaksa, terpaksa mungkin ada harimau yang masuk ke pemukiman, apa yang harus dilakukan?
1: Kita ajarkan, kita sampaikan ke teman-teman ketika mengetahui atau mendengar kabar bahwa ada harimau yang terlihat di pemukiman, itu jangan pernah untuk mendekati. Jangan pernah untuk mengambil tindakan sendiri, tapi langsung lapor ke BKSDA, Kak. Nah, lapor ke BKSDA dan cukup dipantau dari jauh saja, apakah harimau-nya di mana, kayak gitu. Nanti setelah BKSDA datang, itu penangan dari BKSDA sendiri. Kita kan, COP ini kan bermitra juga dengan BKSDA. Dari situlah kita juga ikut serta dalam penanganan interaksi negatif atau konflik satwa liar tadi, Kak.
0: Oke, ya. Jadi lengkap ya edukasinya ke masyarakat ya.
1: Iya, Kak.
0: Tantangan paling berat ketika menjadi volunteer kemudian juga gabung di COP. Apakah itu, Mbak?
1: Kalau untuk tantangan paling berat ya, Kak ya. Karena mungkin basicnya saya sendiri bukan dari keguruan, bukan dari orang yang terbiasa dengan berinteraksi dengan anak-anak, apalagi yang banyak. Mungkin ketika awal-awal menjadi volunteer di bidang edukasi dan di rehas juga, itu sangat sangat menantang lah menurut saya gitu, Kak, menghadapi beberapa karakter anak-anak kayak gitu. Karena saya sendiri berlatar belakang dari kehutanan, jadi terbiasa di lapangan gitu. Ketika diajak untuk edukasi untuk pertama kalinya, itu juga kayak, oh kayak gini rasanya jadi guru, kayak gitu. Itu sih, Kak, kalau tantangan terbesarnya. Tapi setelah melewati itu, saya jadi lebih paham bahwa bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siswa SD seperti itu. Atau mungkin anak-anak yang biasanya datang ke rehas, ke ruang edukasi, itu sudah lebih bisa menjalaninya, Kak.
0: Artinya kalau mau bergabung jadi volunteer kemudian ke COP sendiri juga harus mau atau punya jiwa ini ya, besar untuk menerima tantangan ya.
1: Sangat, Kak.
0: Sangat.
1: Karena untuk volunteer di Sumatera Barat sendiri itu tidak hanya di edukasi. Kalau kita memang fokus utamanya di edukasi, tapi kita juga dapat kesempatan untuk bisa ikut berkegiatan, entah itu memasang kamera trap atau ikut berpatroli dengan teman-teman lapangan.
0: Iya, baik. Baik Mbak Dea, lantas kita yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah kalau ingin mengetahui banyak hal, mendapatkan edukasi mengenai satwa liar, konservasi, begitu, bagaimana? Apakah boleh bergabung atau seperti apa? Apakah hanya melihat melalui media sosial saja?
1: Maaf Kak, tadi hilang suaranya gimana Kak?
0: Kalau kita yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah ingin mengetahui begitu ya mengenai konservasi satwa liar atau harimau, begitu, apakah memang hanya melalui media sosial saja atau bisa gabung atau seperti apa?
1: Kalau untuk umum ya Kak, kalau misalnya tertarik untuk mengikuti volunteer atau mungkin magang ya Kak di COP gitu, untuk harimau Sumatera sendiri, kalau ingin terbang ke Sumatera, entah itu Sumatera Barat atau Sumatera Utara, itu mungkin bisa menghubungi kontak person yang ada di Instagram, kembali lagi ke Instagram.
0: Oh gitu, oh iya boleh.
1: Ya, tapi kalau untuk misalnya gimana ya caranya kita ikut mendukung upaya konservasi tapi tidak harus terjun ke daerahnya gitu. Bisa dengan ikut serta dalam campaign. Jadi kita juga berkampanye di sosial media terkait upaya konservasi harimau Sumatera ini, seperti slogan-slogan kita tuh ada selamatkan harimau Sumatera, hapuskan jerat jahat, kayak gitu. Kita juga ada itu. Kalau untuk yang jauh. Iya, kalau untuk yang jauh tuh bisa melalui sosial media.
0: Iya, baik. Baik. Mbak Dea, ini karena keterbatasan waktu, saya harus segera mengakhiri obrolan kita di sore hari ini ya. Tetap terus mencintai lingkungan melalui konservasi harimau Sumatera bersama dengan teman-teman COP juga. Dari Sumatera ya Mbak ya? Dari Pasaman ya tentu saja.
1: Lagi suaranya Kak.
0: Iya, matur nuwun Mbak Dea sudah bersama dengan kita. Salam untuk semuanya.
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Yuk. Nah, pendengar itu tadi Dea Devansa, alumni ECOP School Batch 16, perjalanan COP School berlabuh ke konservasi harimau Sumatera. Dengan demikian, saya akhiri beranda asta cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini.
2: Beranda asta cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Baik pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Surakarta ya. Tentu saja untuk mendengarkan Lintas DIY Jateng di sore hari ini.

Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng. Menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini. DPRD Sleman berjanji tindak lanjuti petisi Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan program nasional makan bergizi gratis. Serikat Tani Bumi Lestari datangi gedung DPRD Karanganyar menyuarakan krisis air irigasi yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. DPRD Kabupaten Sleman berjanji menindaklanjuti petisi dari Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan

0: merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman.
1: Aspirasi kami terima dan segera nanti kita komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Sleman. 7 aspirasi tadi adalah wujud kecintaan melindungi anak-anak kita di Kabupaten Sleman menuju generasi emas 2045. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas 7 aspirasi yang sudah disampaikan dan kami terima, dan segera kami komunikasi, koordinasi, dan tentunya ada tindak lanjut di Kabupaten Sleman. Matur nuwun.
0: Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MPG tidak terulang kembali dan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, perwakilan warga peduli anak, Wasingatu Zakiyah, menaruh harapan besar kepada DPRD Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak demi melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.
2: Dan besar harapan kami, DPRD Kabupaten Sleman bisa mengambil langkah yang konkret yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi DPRD-DPRD yang lain yang hari ini sangat sulit untuk bersuara, dan dari sanalah maka harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mampu menyuarakan apa yang hari ini kami suarakan untuk melindungi anak-anak.
0: Zakiyah menambahkan sejak diluncurkannya program MPG di Kabupaten Sleman pada April tahun lalu, terdapat lebih dari 700 anak menjadi korban keracunan usai menyantap menu MPG.
3: Pendengar, tata kelola bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalkan pengelolaan Benteng Frederik dan Kraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi memaparkan penyebabnya saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini.
5: Dan memang pada akhirnya ternyata keistimewaan yang diberikan Yogyakarta berdasarkan undang-undang itu sangat terbatas. Terutama dalam hal fiskal dan kewenangannya. Tetap harus koordinasi ke Kemendagri, ke Kemenkyu. Nah, jadi masih sangat sentralistik dalam hal bagaimana mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta kan terkenal dengan provinsi budaya.
4: Setelah kunjungan ke Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta.
5: Kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal. Secara kebudayaan bisa menjadi salah satu ikon nasional untuk Indonesia di mata dunia. Sisi lain dia bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana mengembangkan cagar budayanya. Yang ketiga tentu ini menjadi pusat pendidikan kebudayaan.
4: Dari hasil tinjauan lapangan ke Benteng Frederik dan Kraton Yogyakarta, Komisi 10 DPR juga mencatat sejumlah persoalan, baik dalam kelembagaan, kewenangan, maupun sumber daya manusia.
3: Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Bumi Lestari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar untuk menyuarakan krisis air irigasi yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Masalah pendangkalan embung dan kerusakan saluran irigasi dinilai menjadi pemicu utama 800 hektar sawah di 5 kecamatan mengalami gagal tanam.
6: Kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami terkait dengan persoalan tani, persoalan air, khususnya air irigasi.
7: Peringatan Hari Tani Nasional ke-66 di Kabupaten Karanganyar diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh puluhan petani dari Serikat Tani Bumi Lestari di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar. Dalam audiensi yang diterima pimpinan DPRD, Dinas DPUPR, serta Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, para petani mengeluhkan buruknya tata kelola jaringan irigasi yang tak kunjung diperbaiki sejak 2 tahun terakhir. Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Yosep Herianto membeberkan, akibat kerusakan dam dan pendangkalan embung, sekitar 800 hektar sawah di 5 kecamatan kini terancam tidak bisa ditanami di musim kemarau.
6: Data kami

0: Ini dari perwakilan 35 kelompok ini sekitar 800-an hektar di wilayah Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, Tasikmadu, itu sekitar 800-an hektar yang terdampak dan tidak bisa tanam. Ya, persoalan kekeringan kan menurut saya bukan hanya persoalan alam ya, kemarau, tapi yang saya sampaikan justru selama ini pengelolaan tata kelola jaringan irigasi dan air pertanian itu seperti apa. Dan ternyata disampaikan tadi ya, menurut kami ternyata selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri.
1: Sementara itu Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPWSPS Aditya Sidik Waskito menjelaskan Pemkab Karanganyar telah mengusulkan perbaikan 17 titik irigasi daerah melalui skema instruksi Presiden. Proses verifikasi tengah berjalan dan pengerjaan fisik rehab jaringan irigasi dari pusat tersebut ditargetkan mulai terrealisasi pada tahun 2027.
2: Pemkab Karanganyar itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema Inpres 2 2025. Nah, ini masih proses verifikasi. Insya Allah tahun ini selesai semua verifikasinya dan pelaksanaan rencanakan di tahun 2027.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan jajarannya siap mengawal pembentukan kesepakatan bersama lintas OPD guna menentukan pemetaan anggaran dan skala prioritas perbaikan saluran irigasi pada tahun depan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
3: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Surakarta dinilai masih diwarnai sejumlah tantangan mendasar. Meski payung hukumnya telah dibentuk, Masyarakat Peduli Pendidikan Solo mendesak adanya perhatian lebih terhadap kejelasan status tenaga pendidik serta peningkatan porsi investasi anggaran.
4: Sekarang sudah dibuat perwali untuk percepatan ya, PAUD agar PAUD ini benar-benar dilayani dengan sebaik-baiknya. Kalau saya melihat ada tiga yang saya garis bawahi.
5: Masyarakat Peduli Pendidikan Solo atau MPPS menyoroti tiga isu krusial dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD guna memaksimalkan kualitas pendidikan dasar di daerah setempat. Sorotan strategis tersebut disampaikan dalam diskusi santai berkonsep wedangan untuk memperingati hari ulang tahun atau milad ke-23 Dewan Pendidikan Kota Surakarta atau DPKS yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pegiat MPPS, Pardoyo mengapresiasi terbitnya Perda PAUD tahun 2025 dan penyusunan peraturan wali kota untuk percepatan layanan. Meski mengapresiasi langkah inovatif pemerintah daerah, Pardoyo menegaskan masih terdapat tiga hal krusial yang mengganjal optimalisasi PAUD di lapangan. Isu tersebut meliputi ketidakjelasan status kepegawaian tenaga pendidik, rendahnya nilai investasi anggaran, hingga penataan usia masuk sekolah yang belum seragam di tingkat dasar.
4: Ada tiga hal yang saya akan sebarai. Pertama, terkait dengan para tenaga pendidiknya yang masih setengah-setengah antara guru dan tidak guru. Yang kedua, investasi yang masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penataannya itu sendiri.
5: Dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, Pardoyo berharap pemerintah bisa menyalurkan investasi yang jauh lebih besar untuk sektor pendidikan anak usia dini ke depannya. Selain itu, Pardoyo juga mendorong adanya kajian lintas sektor terkait wacana perluasan masa wajib belajar dengan memasukkan PAUD selama 1 tahun.
4: Di beberapa negara yang lain, itu pendidikan dasar itu dimulai ada yang 6 tahun. Jadi itu juga sudah masuk di PAUD, sudah masuk di pendidikan dasar. Oleh karena itu, monggo nanti kita diskusikan kita apakah masih akan menganut wajib belajar 9 tahun atau opsi 13 karena tambah PAUD 1 tahun ya.
5: Masukan dari berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjadi landasan konkret untuk menyelesaikan persoalan di sektor PAUD. Hasil diskusi tersebut juga akan diteruskan sebagai rekomendasi strategis guna memajukan mutu pendidikan dasar di Kota Solo. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Beralih ke Kota Semarang, gaya hidup makan di luar rumah dongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang. Sampai September 2026, tercatat pajak restoran merupakan pemasukan tertinggi PAD. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Rahma.
6: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang Kebiasaan nongkrong masyarakat Kota Semarang dan makan di luar rumah memberikan dampak signifikan bagi kas daerah. Sektor restoran tercatat menjadi penyumbang tertinggi realisasi pajak asli daerah PAD Kota Semarang hingga September 2026. Hingga pertengahan September 2026, Bapenda Kota Semarang mencatat realisasi pajak daerah telah menembus angka 60,86% atau setara dengan Rp1,99 triliun. Kepala Bapenda Kota Semarang Dia Suparti Ningtyas mengungkapkan bahwa tingginya setoran dari sektor restoran menunjukkan betapa aktifnya transaksi di rumah makan hingga kafe-kafe lokal. Tingginya kontribusi pajak dari kuliner ini menjadi angin segar di tengah kelesuan ekonomi global maupun sektoral yang berdampak pada daya bayar masyarakat secara umum. Dia tidak menampik melemahnya perekonomian menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda untuk memacu penerimaan dari sektor lain. Meski demikian, sektor kuliner bersama pajak bumi dan bangunan PPB yang sudah terrealisasi yakni 72,5% serta pajak hiburan dan listrik tetap menjadi tumpuan utama Pemkot Semarang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Guna mengejar target penerimaan pajak 2026 agar melampaui capaian tahun 2025 yang berada di angka 88%, Bapenda Kota Semarang menyiapkan strategi kolaborasi lintas instansi.
7: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang menduduki ranking tertinggi itu justru di restoran. Karena ketika panjenengan makan di restoran atau di kafe atau di rumah makan yang memenuhi kriteria pajak restoran ya kena. Gak sadar sih makan, tapi di dalamnya itu ada pajak yang 10%. Kemudian yang berikutnya adalah PBB. PBB itu di angka 72,5. Kemudian berikutnya di pajak hiburan juga sudah lumayan. Kemudian pajak listrik.
6: Lebih lanjut dia menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar tetap taat memenuhi kewajibannya, sebab dana pajak yang terkumpul pada akhirnya akan disalurkan kembali untuk kenyamanan warga Semarang sendiri. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
3: Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan. Bibit pohon berasal dari masyarakat yang dan juga pengadaan pemerintah, dan berikut berita Heri Sulistiarso.
8: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
9: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar, dan menjelang musim hujan pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
8: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya. Sehingga akarnya tidak terlalu merusak jalan maupun trotoar.
9: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didi Tri Prasetyo, mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk penghijauan pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
10: Ya ada sih mas, kami di pembibitan kami kan melakukan pembibitan juga ya. Termasuk bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya, bukan cacing penebangan begitu ya. Akar kan mas, akar tuh yang itu kan mas, tanaman keras seperti pule, kemudian
9: penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puncak musim kemarau meningkatkan potensi kebakaran hutan di wilayah Banyumas Timur. Kondisi daun jati dan serasah yang mengering membuat sejumlah kawasan hutan di wilayah bawah menjadi lebih rawan terbakar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
11: KPA Banyumas Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan di tengah puncak musim kemarau. Kawasan hutan jati di wilayah Jatilawang, Kebasen, Rawalo, dan Aji Barang menjadi perhatian serius. Wakil Administrator KPA Banyumas Timur, Sindar Pasaribu, mengatakan kondisi tersebut membuat kawasan hutan jati di wilayah bawah memiliki potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan kawasan pegunungan.
12: Banyumas itu Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Rawalo. Kemudian yang di Kecamatan Baturaden dan juga Picung, Karangreja itu potensinya kecil karena daerah gunung itu untuk di wilayah Kabupaten Banyumas ini gunungnya hijau. Jadi tidak banyak alang-alang, banyaknya pohon dan semak-semak yang kering itu sedikit sehingga potensi kebakarannya kecil. Justru potensi kebakaran yang besar itu ada di daerah bawah. Daerah bawah itu seputaran Kebasen, Rawaloh, Jatilawang, Aji Barang. Itu hutan diisi pohon-pohon jati. Daun jati itu di musim kemarau menggugurkan daun, kemudian ditambah lagi serasah atau rumput-rumput di bawahnya kering, sehingga potensi kebakarannya sangat tinggi.
11: Meski demikian, Sindar menyebut hingga saat ini belum ada kebakaran yang berasal dari dalam kawasan hutan. Kebakaran yang masuk ke hutan umumnya berawal dari pembakaran lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan. Untuk mengantisipasi kebakaran, KPH Banyumas Timur menyiagakan 20 personil. Lembaga masyarakat desa hutan juga dilibatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi apabila ditemukan titik api. Jika kebakaran berskala kecil, penanganan dilakukan personil di wilayah tersebut. Namun apabila api membesar, KPH akan memobilisasi personil dan peralatan dari wilayah lain. KPH Banyumas Timur juga berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, dan Basarnas jika kebakaran meningkat dan membutuhkan penanganan lintas instansi. Damara Sakti melaporkan.
3: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah melalui gerakan Green Movement atau GreenMu. Gerakan tersebut tidak hanya menangani sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatannya agar memiliki nilai ekonomi. Berikut laporan Faisal Raihan.
13: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui gerakan Green Movement Muhammadiyah atau GreenMu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas Johar mengatakan, GreenMu menjadi gerakan bersama untuk menangani persoalan sampah, khususnya plastik dan botol. Gerakan ini didukung teknologi pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital. Untuk memperkuat pelaksanaannya, PDM Banyumas mengukuhkan 1014 Satgas GreenMu yang akan bergerak di tingkat ranting dan cabang. Johar berharap pengelolaan sampah melalui GreenMu tidak hanya membantu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
14: Digitalisasi dalam mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kabupaten Banyumas, khususnya sampah plastik dan botol. Kita akan melangkah, kita akan melakukan gerakan mengatasi sampah plastik dan botol di awal ini secara masif, secara sistematis dari tingkat ranting, tingkat amal usaha, tingkat cabang, sampai di tingkat daerah.
13: Selain pengelolaan sampah, Muhammadiyah Banyumas juga mengembangkan program penanaman pohon buah di lahan wakaf seluas 10 hektar. Program tersebut diarahkan untuk menambah kawasan hijau sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Saat ini sekitar 77% sampah telah terkelola dan tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurut Sadewo, pengelolaan sampah ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep yang didorong adalah zero waste to money, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
14: Banyumas tinggal 33%, 77% sudah terkelola. Dan sudah tidak ada landfill, tidak ada pembuangan akhir. Dengan GreenMu ini, maka cita-cita zero waste to money yang saya sampaikan ke Pak Presiden akan bisa lebih cepat realisasi.
13: Sadewo menegaskan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat perlu diperkuat untuk menangani persoalan sampah di Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
3: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Genting Jawa mengudara di luar angkasa? Itu bukan hoax, tapi fakta. Tahun 1977 menjadi sejarah penting bagi eksistensi musik tradisional Indonesia pada masyarakat dunia. Badan Ruang Angkasa Amerika, NASA, memilih musik Jawa, Gending Ketawang Puspowarno, turut dikirim ke angkasa bersamaan dengan peluncuran wahana antariksa Voyager 1. Dilansir dari ulensentalu.com, wahana itu dilengkapi piringan tembaga berlapis emas, berisi rekaman pesan-pesan dari bumi, dan 26 komposisi musik karya para maestro dunia. Antara lain, musik klasik Mozart, Sebastian Bach, dan Beethoven. Gending Puspowarno yang dicipta Pangeran Mangkunegoro IV dan diaransir ulang oleh Cokrowasito menjadi satu-satunya musik Indonesia yang dikirim ke luar angkasa. Dipilihnya Gending Puspowarno karena keindahan komposisi musik dan sistem nadanya yang sangat berbeda dengan komposisi musik dunia yang lain. Istimewanya lagi, selain komposisi musiknya berhasil mengangkasa, ternyata nama sang aransir menyusul melambung menjadi nama salah satu bintang di angkasa. Bintang baru itu dinamai Wasito Diningrat, nama lain dari Cokrowasito. Wasito.

Iya, di era tahun 90-an gabung sama Matchbox 20 ya. Kita tahu beberapa singlenya, Push kemudian Unwell. Di sore hari ini Rob Thomas dengan singlenya Lonely No More. Tentu masih dalam Jogja sore ini pendengar. Menemani aktivitas pendengar yang beragam. Ada yang mungkin bersiap untuk jalan-jalan, ada yang memilih di rumah saja, atau ada yang memang harus di rumah karena butuh beristirahat. Tentu dalam istirahat Anda, memulihkan kembali tubuh, memulihkan kembali badan, saya akan terus menemani dengan beberapa koleksi lagu.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki 4 roda. 4 roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh 1 atau 2 ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana. Sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan Andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah Yogyakarta bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

Gerbang Yogyakarta bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Terkadang sebelum berkendara, kita juga harus tahu pengetahuan mengenai jalur alternatif mana saja toh yang bisa kita lalui, bisa kita lewati ketika mungkin di perjalanan nanti jalannya ini ditutup ya, digunakan untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti di sebelah timur RRI Yogyakarta, Majasuni 4 Kota Baru. Sekarang kan jalannya ditutup karena ada kegiatan dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kota Baru 100 tahun ya. Jadi ada banyak kegiatan, jalannya ditutup. Sehingga mungkin ada di antara panjenengan yang mau menuju ke arah RRI Yogyakarta sedikit berputar mengikuti jalur alternatif yang lain ya. Terutama kalau dari arah timur ya, dari arah timur. Mungkin sedikit berputar, kemudian baru sampai di RRI Yogyakarta. Di seputar ini dulu, dari perempatan Sudirman, Gramedia, menuju lurus ke arah Tugu Yogyakarta, kemudian belok ke arah kiri, Jalan Mangkubumi, lantas di jembatan Kleringan, dan nanti akhirnya berbelok ke kiri, ke arah RRI Yogyakarta. Nah, mungkin ada di antara Anda yang butuh juga jalur alternatif yang lain yang harus terpikirkan sebelum berkendara, terutama di Sabtu sore seperti ini ya, mengingat mungkin ada begitu banyak agenda kegiatan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang harus memakan badan jalan atau mungkin sedikit menutup ruas jalan sehingga butuh alternatif lainnya. Kalau memasuki atau lewat jalan kampung, tidak ada salahnya untuk selalu mengindahkan rambu-rambu dan aturan yang ada di sana sehingga tidak mengganggu aktivitas warga di jalan kampung tersebut. Baik, pendengar, tentu kita masih bersama dalam Jogja sore ini. Saya akan menemani pendengar yang tidak hanya berkendara, tapi juga bersiap-siap untuk berkendara dan mencari-cari jalur alternatif lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat, barang dagang.

0: yakinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar Sleman Creative Weeks dilaksanakan di lapangan Pondok Pesantren Gus Muwafiq, Senangrejo, Minggir, Sleman. Tepatnya mulai esok hari, 27 September hingga 11 Oktober 2026. Terdapat sejumlah rangkaian acara pada gelaran ini, pendengar. Ada Festival Layang-Layang besok ya, 27 September 2026. Kemudian ada pula Bedok Art Fest, seni pertunjukan menggabungkan ekspresi budaya serta pelestarian lingkungan di tepi Kali Bedok pada 2 sampai 10 Oktober 2026. Ada juga Festival Boneka turut mengandeng 30 kelompok dari 23 negara. Ini tanggal 6 hingga 11 Oktober 2026. Negara-negara ini antara lain Australia, Finlandia, Prancis, Jerman, Iran, Italia, hingga India. Ada juga rangkaian acara yang keempat, Sleman Film Competition, menjadi upaya memperkuat Kabupaten Sleman sebagai jejaring kota film UNESCO pada 27 September sampai 10 Oktober 2026. Nah, pendengar selengkapnya, monggo saja, tentu saja bisa dibaca, browsing melalui rri.co.id.

0: Dia ikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
1: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
2: Tahukah Anda, ada hewan yang mampu tak bergerak dari tempatnya dalam waktu lebih dari 7 tahun. Hewan amfibi salamander hidup di kedalaman gua di Eropa. Seorang peneliti menandai, di gua wilayah Bosnia, hewan salamander selama 18 tahun hanya bergerak sangat sedikit. Bahkan salah satu hewan saking malasnya tak bergerak dari tempatnya selama lebih dari 7 tahun. Hewan berukuran 30 cm dan berat 20 gram itu dapat hidup hingga satu abad. Para peneliti menduga, rahasia umur panjang salamander dikarenakan kemalasan yang luar biasa. Karena metabolismenya sangat rendah, sehingga dapat bertahan tanpa makanan selama bertahun-tahun.

Jogja sore ini pendengar. Kita beralih untuk menikmati koleksi lagu bernuansa religi islami jelang nanti berkumandangnya azan maghrib ya, tentu untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

yang tidak bisa memotivasi dirinya sendiri, ia akan berada pada level rata-rata. Tidak peduli betapa hebat bakatnya.

Baik pendengar, kita akan jelang berkumandangnya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pukul 17 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar.

Iya, pendengar, karena perjalanan kita sudah panjang ya, dari siang hari tadi sampai petang hari ini, maka di antara deretan lagu islami, tentu yang menemani pendengar, khususnya pendengar muslimin muslimat menjalankan sholat maghrib, saya Agatha Erna mengakhiri kebersamaan kita. Selamat petang, terima kasih atas perhatiannya.

0: Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun 'alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi.

Selamat petang pendengar dimanapun Anda berada, malam minggu, malam yang panjang begitu ya. Yang pasti saya akan menemani Anda di malam hari ini di Sabtu 26 September 2026. Bagi Anda yang pastinya menikmati bercengkrama bersama keluarga, nikmati dengan penuh kebahagiaan. Namun bagi Anda yang di akhir pekan tetap disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat karena kami akan menemani Anda hingga jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Lho, niki saged mireng RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan RRI digital jebul gampang.
2: Anda pernah melihat gerbek maulud? Sangat unik kan? Gerbek maulud, sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai bukti akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melansir laman kudek.net, gerbek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik dengan perarakan gunungan. Ini adalah suara musik yang dibunyikan para prajurit Keraton Yogyakarta mengawal gunungan yang keluar dari keraton menuju Masjid Gede Kauman. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan warga masyarakat.

Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami peninggal di 91.1 FM Persatuan Radio Yogyakarta. Yang di malam hari ini pengen menyaksikan Kyai Kanjeng begitu ya, secara gratis Anda bisa menuju ke Tempuran Ngancar, tepatnya di Mangir Kidul Senangsari Pajangan Bantul. Akan dihelat pastinya dalam Festival Tempuran 2 di hari ini Sabtu 26 September 2026. Memang dari pagi tadi sudah disampaikan dan juga dihadirkan beberapa tari-tarian dan juga karawitan, berbagai penampil budaya yang pastinya hadir tadinya hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai gongnya nanti ya ada Kyai Kanjeng pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan dilewatkan ketika Anda ingin menyaksikan secara langsung Kyai Kanjeng begitu ya, dalam Festival Tempuran 2 di Mangir Kidul Senangsari Pajangan Bantul. Tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Ya, gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Pendengar, nelayan di pesisir Bantul kembali melaut setelah sekitar sepekan menghentikan aktivitas akibat gelombang tinggi. Meski kondisi laut kini lebih landai, nelayan tetap diminta mewaspadai potensi gelombang tinggi yang kembali diperkirakan terjadi di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar, pada musim kemarau seperti saat ini, sejumlah jenis ikan yang banyak ditangkap di Bantul antara lain manyung, kembung, kue, serta berbagai jenis ikan pelagis lainnya. Meski sudah kembali melaut, hasil tangkapan nelayan belum terlalu banyak pendengar, dan kondisi tersebut berkaitan dengan musim kemarau yang biasanya menjadi periode paceklik ikan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, memang dari BMKG sendiri kembali mengingatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa sudah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peringatan tersebut berlaku mulai Jumat 25 September 2026 hingga Senin 28 September 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang di sejumlah wilayah perairan selatan DIY berpotensi mencapai 2,5 hingga 4 meter. Potensi tersebut dapat terjadi di perairan Kulon Progo, perairan Bantul, perairan Gunung Kidul, hingga Samudra Hindia Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dari itu pendengar, bagi khususnya para nelayan begitu ya, diperhatikan dan diwaspadai adanya gelombang tinggi yang mengintai. Dan bagi warga masyarakat yang mungkin berkunjung untuk menikmati hiburan dan juga liburan di pantai begitu ya, pastikan jangan mandi di laut. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kowe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

lagu ciptaan komposer Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini menjadi hits di Malaysia dan Indonesia. Lagu ini juga seakan menjadi identitas bagi Sheila Majid, karena setiap orang yang mendengar nama Sheila Majid pasti langsung terngiang suara merdunya menyanyikan Sinaran.

grup vokal Indonesia Warna menyanyikan ulang lagu Sinaran ini pada tahun 2000 dalam album bertajuk Cinta. Lagu Sinaran dikemas dengan versi mereka tanpa kehilangan nafas jazz dan R&B.

seorang pemain bass, pencipta lagu, DJ dan produser bernama Edward Fernandez yang akrab disapa Andes, mengaransemen ulang lagu Sinaran. Terdapat di album pada tahun 2007 bertajuk Moving On. Selain single Sinaran, di album solo perdananya ini, Andes menghadirkan single berjudul Pergi dengan balutan musik bernuansa easy listening dengan sentuhan jazzy sounds.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Bantul memberi perhatian khusus terhadap 6 kelurahan menjelang pelaksanaan pemilihan lurah serentak pada 4 Oktober 2026. 6 wilayah tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak tahapan kampanye hingga proses penghitungan suara. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di mana saja kelurahan yang menjadi perhatian khusus diantaranya di Patalan, Girirjo, Ngesti Harjo, Tamartito, Panggung Harjo, dan juga Terong. Dan peringkat dimanapun Anda berada, Patalan menjadi perhatian karena memiliki jumlah calon lurah terbanyak. Ada 5, begitu ya. Sementara Girirjo mendapat perhatian karena terdapat calon yang berasal dari unsur pamong kalurahan. Selain jumlah calon, jumlah daftar pemilih tetap dan tempat pemungutan suara juga menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Bantul. Kelurahan Ngesti Harjo memiliki jumlah DPT dan TPS terbanyak, demikian pula dengan Taman Tirto dan juga Panggung Harjo. Sementara itu pendengar, Kelurahan Terong turut mendapat pemantauan khusus karena terdapat kontestasi antara mantan lurah dan lurah petahana. Baik pendengar, tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 Radio Yogyakarta. Berbagai informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar dari Bantul nih ya, dari pemerintah Kabupaten Bantul akan melakukan survei berkala untuk mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Survei tersebut untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat ini memenuhi standar dari sisi jumlah, ketepatan waktu distribusi, hingga kondisi makanan. Jadi memang ada yang namanya survei berkala yang pastinya untuk mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kah?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus. Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak? Kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami akan mengupdate informasi baik dari negeri kita sendiri dan juga dari mancanegara terangkum dalam Warta Berita. Kami akan bergabung ke Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masa kemarau ditambah lagi kabut asap, kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin kemarau ditambah

0: Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga, saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
1: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutlah serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
3: Tenda sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
4: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
3: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini sudah dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
3: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
4: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
6: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
4: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
7: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
8: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
7: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman

0: yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan Ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
1: Olahraga saja.
2: Gimana itu?
3: Kalau sama pungli yang 150.000 per pekan gimana?
1: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
3: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
1: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
0: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
5: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokta.
6: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
5: Produk-produk ini ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokta.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
7: Dan semoga dengan kisah dadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
6: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
9: Doanya diberesin.
10: Ini dia. Tangan atas, Bang.
11: Bayo!
2: Bapak ini masih penasaran ini jawabannya Bapak ini.
9: Lawannya sudah selesai. Apa sudah selesai? Sudah selesai mau ngapain lagi?
8: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju empat negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
10: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
8: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
12: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
11: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
13: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
11: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok, serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
15: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya.

0: GBK Senayan, Jakarta. Craftstrom juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Craftstrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Ada hutan di dalam goa, Goa Jamblang namanya. Letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jomblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

0: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu.
1: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
2: Lagu andalan belum tentu menjadi lagu yang laris di pasaran. Ini terjadi dalam lagu untuk ayah dan ibu tercinta. Lagu yang juga terdapat dalam album dengan judul yang sama. Justru single lain dalam album tersebut akhirnya laris di pasaran.

0: hatiku.
1: Single sesungguhnya yang rilis tahun 90-an hingga album Untuk Ayah Ibu Tercinta berubah menjadi berjudul Sesungguhnya. Seiring perubahan album, berubah pula desain cover serta urutan lagu. Meskipun terkesan terlambat merilis album, namun debut Tri Utami ini terbilang cukup berhasil.

sendiri merupakan lagu ciptaan Yongki Suwarno dan Dedi Dukun. Penyanyi yang menjadi vokalis Krakato Band ini akhirnya membawakan beberapa lagu dalam album yang sama tahun 1991.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Biasanya di Sabtu Minggu ketika Anda mempunyai agenda untuk menyaksikan berbagai agenda budaya di Yogyakarta, pastinya ada beberapa yang bisa Anda nikmati begitu ya, karena memang ada yang namanya Festival Tempuran 2026 dan pastinya yang sudah dihelat di hari ini begitu ya, dari pagi tadi dari pukul 9 sampai nanti selesai, karena pukul 20 ini ada yang namanya Kiai Kanjeng. Ketika Anda pengen menyaksikan langsung, boleh banget menuju ke Mangir Kidul Senangsari Pajangan Bantul. Di sana di Legoan Mangir Kidul begitu ya, ada yang namanya pentas budaya Kiai Kanjeng dan juga beberapa budaya yang lainnya, di antaranya ada tari-tarian anak-anak dan lain sebagainya. Kalau Anda penasaran boleh banget menuju ke sana begitu ya. Dan juga pastinya ada yang namanya kegiatan Setu Sinau Ing Malioboro, menjadi salah satu agenda budaya yang digelar rutin setiap Sabtu begitu ya. Memang sudah dilakukan di hari ini pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di kawasan pedestrian Malioboro, tepatnya di depan Museum Beteng Federberg Yogyakarta. Dan program ini memang mencakup sejumlah aktivitas pembelajaran budaya Jawa, yakni Sinau Aksoro Jowo, Sinau Tulanan Anak, dan Sinau Joget. Lokasinya yang berada di kawasan Malioboro ini membuat kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang publik untuk memperkenalkan budaya Jawa kepada masyarakat maupun wisatawan. Dan juga ini ada yang namanya Sekari Nonce, pendengar. Apa itu agenda Sekari Nonce itu? Ini pastinya dijadwalkan berlangsung setiap Sabtu malam dan kegiatan ini dilangsungkan pukul 18 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat di kawasan Malioboro. Sekari Nonce sendiri ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan seni dan budaya di ruang publik, sehingga kawasan Malioboro tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata tetapi juga ruang ekspresi kebudayaan. Pastikan bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta dan masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Berbagai agenda budaya di Yogyakarta ini memang luar biasa begitu ya. Ada pelatihan dalang bagi masyarakat yang ingin mendalami seni pewayangan. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini juga menggelar pelatihan dalang loh pendengar. Pelatihan dalang ini dilaksanakan setiap minggu begitu ya. Mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai dan tempat pelaksananya berada di Pendopo Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan program ini menjadi salah satu bentuk pembinaan terhadap seni tradisional sekaligus upaya menjaga keberlanjutan regenerasi dalang. Hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dari negeri kita sendiri dan pastikan tetap bersama kami. Nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan sajikan di Indra Dengar Anda drama radio dan selepas itu ada program Ngobras yang akan hadir di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti janji untuk Anda pendengar, kali ini kami akan hadirkan sajikan di ruang dengar Anda drama radio. Kali ini produksi dari RRI Purwokerto dengan judul Mondok Aja.

0: Lah, udah mau duhur, mai bojo gak pulang-pulang. Wis kentut banget. Data kesusu kalau berangkat, akhirnya ora masak. Kalau udah gini kan, suami jadi kapiran. Lah, Jan.
1: Some enak rasane, dibeli, dijamin wareke.
0: Wah, pas banget keh kun, dikun. Beli somenya kun.
1: Eh, Pak Amin, siap Pak, mau beli berapa Pak?
0: Seporsi saja kun.
1: Mau diplastikin apa Pak?
0: Jangan, nih pakai lepek kopi saja. Pas banget keh, nggo batir ngopi, tapi jane anu kencot barang deh.
1: Lah, emangnya bojone nggak masak apa Pak? Kan ini wayahe maksi.
0: Genah kok Jan, bojone ora sempat masak gara-gara disuruh mang sekolahan. Dadi ini gugup kedagar-dagar.
1: Lah emangnya bojone Pak Amin guru yo?
0: Iya, guru lagu karo guru wilangan. Ngawur maning.
1: Loh, terus kenapa Pak? Kok bisa ke sekolahan?
0: Kayaknya gara-gara anakku kena kasus loh. Jan bocah ngisin-sina banget. Hampir bendina kasus, baik. Gawe mumet ramu biungnya tok.
1: Sabar Pak, anakku yo gitu. Mesti ada aja kasusnya.
0: Loh, kok duda kun?
1: Lah, memangnya duda nggak boleh punya anak?
0: Oh iya ding.
1: Ya anakku kan ikut ibunya, alias mantan istriku di Purwakarta sana. Tapi mungkin karena broken, nggak ada sosok bapak. Jadi nih yo nggak karuan gitu.
0: Loh, nang Purwakarta? Pas banget deh kun, anakmu dikirim memang tentara ke lho kun. Sing programnya Pak KDM, Gubernur Jabar. Pas banget kue. Jarene janang Jabar kue, nek bocah sekolah sing nakal, didirikan nang militer kun.
1: Lah, beneran Pak?
0: Loh, kamu gak tahu beritanya Pak kun. Di TV udah viral loh, di medsos apa maning. Semua-muanya memberitakan loh.
1: Ya harap maklum Pak. Saya tua di jalan nih, nyampe rumah ya tinggal ndlosor, paginya bikin some, terus jalan dagang lagi. Ya nggak sempet lihat berita di TV.
0: Lah, kan ya ada HP kun.
1: HP ini tegade Pak, buat tambahan modal, gerobak perlu diperbaiki.
0: Ya pantes sampai kudet gue. Itu berita udah viral nang dingin di mas. Walaupun ya menuai pro kontra sih.
1: Lah kok bisa Pak?
0: Yang pro sih senang-senang baik karena mereka percaya next tentara bisa didik anak-anaknya biar kembali ke jalan yang benar, rajin sekolah.
1: Lah kalau yang kontra bagaimana Pak?
0: Jarene sih takut mengganggu kesehatan mental kalau terus belajar di barak tentara. Next sampean tipe sing pro sing kontra Mas Kun?
1: Waduh, kalau saya milih yang pro aja lah Pak, karena udah lelah ngedidik anak. Tapi anaknya kelakuannya wajib baik. Yowis, titip na tentara baik, ben dididik sing bener, ben manut aturan, biar gak nakal lagi. Koyoknya

0: aja, Pak.
1: Hah? Maksudnya?
0: Anak Bapak dimasukkan ke pondok pesantren aja.
1: Boleh dicoba gue, Kun.
0: Ya wis ya, Pak. Saya tak lanjut keliling lagi.
1: Monggo. Ke 10.000, sing 5.000 nggo biaya curhat. Suwun ya, Dene.
0: Gokil ge, Pak. Suwun ya, Pak.

0: Eh bocah, salaman apa priwe ngluyur bae.
1: Kena kae bocah kok pak ngisin-ngisini pisan.
0: Anu kepriwe sih Bu?
1: Tadi di sekolahan itu dipanggil Pak Guru BK sama wali kelasnya anak kita.
0: Terus?
1: Anak kita mimpin pergerakan menyerang kelas yang lain, Pak. Ya semacam kayak tawuran antar kelas itu loh.
0: Astagfirullahaladzim, bisa-bisa kayak gue, Bu.
1: Kena kok, Pak. Jadi ada anak cewek yang digodain di kelas anaknya kita. Nah, anaknya kita kan termasuk jeger. Jadi dia nggak terima. Nah, ngeordinir anak kelas buat nyerang. Katanya geger geden itu di sekolah.
0: Lah terus kepriwe kowe, Bu?
1: Berakhir damai dengan mediasi sih. Duh, piye kiye pak, adakah solusi jenengan?
0: Kok Dela tak ngomong langsung maring bocah. Adit, buka pintu kamar Dit. Bapak karo ngobrol ge.
1: Dit, ayo buka Dit.
0: Ya wis kalau enggak mau ngomong, gini Dit. Kalau kamu enggak bisa diatur, sekolahmu esi ngawur, malah senenge jahil, gelut, tawur, terpaksa kamu bapak ponpesin aja.
1: Hah? Hah? Maksudnya piye, Pak?
0: Terpaksa kamu cabut dari sekolah dan kamu pindah ke pondok pesantren saja.
2: Wah, mau, Pak. Aku mau nang pondok, mau pokoknya.
3: Demikian drama radio berjudul Mondok Aja, produksi RRI Purwokerto karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Tata, Fahri, Damara, penata rekaman Rahayu Setiarini, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, males gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, yaudah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi?

Matur nuwun, Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Peringat dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan menjanjikan di Indra Dengar Anda, obrolan komunitas yang akan tersaji di Indra Dengar Anda dengan judul kuliner dalam balutan cerita dan filosofi.

0: Nah, pendengar, kita bersyukur hidup di Indonesia dianugerahi ragam kuliner Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Banyak hal yang bisa kita gali dari yang namanya kuliner. Nah, kuliner ternyata tidak hanya dinikmati di ujung lidah saja sampai ke perut kenyang. Ternyata ada cara yang lain yang bisa kita explore untuk menikmati kuliner dengan cerita, kemudian dengan foto, dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kami akan ajak Anda untuk menikmati kuliner dengan cara yang berbeda, dengan experience yang berbeda. Dan sudah hadir bersama kami ada Kak Tania Intan serta ada Kak Ratri Hapsari dari komunitas Jejak Rasa. Selamat malam, Kak Tania, apa kabar?
1: Halo Mas Ferry, apa kabar? Saya baik.
0: Kak Ratri, halo. Sebagai storyteller Jejak Rasa, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Ya, tadi Kak Tania adalah foundernya ya?
1: Iya.
0: Oke. Selayang pandang tentang apa sih yang namanya komunitas Jejak Rasa ini? Kak Tania, silahkan.
1: Oke Mas Ferry, jadi Jejak Rasa itu kita fokus di eksplorasi gastronomi Indonesia. Jadi kita dari segala macam kegiatan kita niatnya untuk mengenalkan, menceritakan, melestarikan gastronomi lokal. Karena memang saat ini base-nya di Jogja, jadi saat ini banyaknya programnya di Jogja. Dan semua itu kami kemas dengan storytelling. Jadi dengan pendekatan storytelling yang berwujud experience. Gitu.
0: Latar belakangnya apa sih kok dibentuk ini? Mungkin berangkat dari pengalaman apa?
1: Jadi awalnya wujud kecintaan sama kuliner lokal. Kebetulan saya dan founder partner saya itu, kita bukan orang Jogja, tapi sudah tinggal di Jogja. Dan biasanya kan kalau bukan orang Jogja tuh lebih kepo ya Mas, lebih ingin tahu, penasaran tentang kuliner lokal. Sehingga daya penasaran ini untuk mengulik lebih dalam tuh lebih tinggi gitu. Nah, saat kami mengulik lebih dalam, dan ini cerita masing-masing awalnya, muncul sedikit keresahan. Jadi saat kita bertanya di lapangan, misalnya di pasar atau di penjualnya, bahkan kita seperti tidak bisa mendapatkan cerita yang utuh.
0: Sepotong-potong.
1: Iya gitu. Bahkan kadang mungkin kita mengulik, kita dapat terpapar di internet atau di mana kita ada kuliner itu di lokal, di lokasi tersebut, tapi pas kita cari kok kesulitan gitu. Jadi awalnya di situ, di kerasahan, terus seperti muncul ini, kita aja sekarang kok susah ya nyari ini gitu. Nanti ya, ini sebenarnya keresahan sederhana, tapi ini kalau 10 tahun lagi kira-kira masih ada nggak ya, mudah nggak ya ditemuin. Terus karena kami sangat kepo dan ternyata tuh kesukaannya sama dan keresahannya sama yang lahir, akhirnya yuk kita kumpulin yuk cerita-cerita yang kita temuin. Jadi emang niatnya tuh bukan kami yang udah paling tahu bahkan awalnya, tapi kami ingin mengulik eksplorasi bareng-bareng, dan kami ingin berbagi hasil eksplorasi itu ke teman-teman. Tapi bukan wujudnya untuk kayak kelas atau buku, maksudnya gak serta-merta harus lewat itu, tapi kita langsung ajak ke pasar. Jadi semua experience ini tuh mostly basisnya di riset pasar tradisional. Nah, jadi kita langsung ajak teman-teman buat ke pasar, lokasi sekitarnya ada rumah produksi, ada toko-toko legendaris gitu. Langsung berdialog dengan pegiat lokalnya, baik ibu-ibu di pasar atau yang buat. Nah, jika misalnya dari, karena kami sudah mengunjungi pertama dan kita udah mengulik-ulik lebih dalam, memang interaksi dengan pegiat lokalnya ada, tapi kita juga bisa nambahin, teman-teman ini tuh dulu seperti ini loh ternyata gitu. Dan mulai dari, karena gastronomi itu sangat luas, kita bercerita tentang sejarahnya, terus bahan makanannya, toko pembuatnya, filosofinya, macam-macam. Sehingga kami ingin menghadirkan semua cerita itu lebih utuh, dengan panca indera juga seluruhnya itu termanjakan gitu. Jadi akhirnya lahirlah berbagai macam experience di Jejak Rasa gitu.
0: Jadi mengumpulkan serpihan-serpihan cerita-cerita yang kalau tidak dimulai dari sekarang nanti akan hilang di telan zaman. Generasi alfa atau entah itu nanti generasi apa di atas kita gitu ya, nanti akan kehilangan cerita ya. Tadi disampaikan bukan orang Jogja, cara pribadi, image atau citra pertama begitu mencicipi kuliner di Jogja, apakah benar sama dengan manis?
1: Sebenarnya bisa dibilang benar, ada benarnya. Tapi menarik. Jadi karena saya dari Sumatera, dan kebetulan memang keluarga itu dari berbagai macam daerah. Ayah dari Jawa Timur, ibu dari Jawa Barat. Terus kami besar dan tinggal di Sumatera. Akhirnya saya terbiasa dengan berbagai macam palet rasa. Dan ternyata saya tertarik untuk mencoba berbagai macam rasa yang muncul saat saya mencicipi makanan. Pas datang ke Jogja, ketemu palet baru. Wah, cenderung manis, cenderung kalau misalnya gulai atau yang berkuah tuh cenderung lebih light, apa ya bahasanya, lebih ringan. Kenapa ya kalau di sini tuh kayak gini gitu. Akhirnya keponya lebih dalam gitu. Jadi benar, emang cita rasanya itu lebih ke manis dan lebih bumbunya nggak sekencang itu kalaupun pakai rempah-rempah gitu, lebih light gitu. Jadi tapi awalnya agak cukup sedikit merindukan, aduh kayaknya palet lidah ini nggak cocok ya sama lidah Jogja. Awalnya mikirnya kayak gitu, seperti soto, kalau makan soto terus ada rasa manisnya. Tapi ternyata sekarang, karena udah hampir 15 tahun di Jogja, ternyata cocok dengan taste seperti itu. Menarik sih, Mas.
0: Dan kenapa dominan manis, ada sejarahnya ya.
1: Betul, semakin diulik ternyata, oh itu toh ininya jawabannya.
0: Nih, Kak Ratri, kenapa sih tertarik untuk bergabung dengan komunitas Jejak Rasa? Kira-kira apa memang sama dengan Kak Tanya? Ada kegemaran kuliner, tetapi tidak hanya mencicipi, tapi ada semacam apa, sebuah keinginan eman-eman ini. Sayang kalau ceritanya akan hilang di telan zaman. Gimana, Kak?
2: Jadi kalau dari Ratri sendiri, itu awalnya kenapa tertarik ke Jejak Rasa ini? Karena dulu awal mulanya jadi peserta sih, Mas. Gitu, jadi Ratri ikut salah satu programnya Jejak Rasa itu Telusur Rasa. Gitu. Kemudian ketika pertama kali mengikuti itu, jalan, terus kemudian kita diceritakan makanannya.
0: Itu saat pertama kemana itu jalannya?
2: Saya rute pertama Kota Gede.
0: Kota Gede?
2: Iya, Kota Gede. Jadi kita jalan, terus kemudian nanti diceritakan, kita juga mencicip, lalu bisa bertemu dengan teman-teman lain yang memiliki minat yang sama ya, minat yang beririsan gitu. Terus akhirnya dari situ sih saya tertarik gitu, selama akhirnya bertemu dengan teman-teman yang lain, kemudian di rute-rute yang lain, akhirnya gitu saya menemukan bahwa penting untuk melakukan hal ini gitu. Kelihatannya emang sederhana, jalan sambil makan dan nyicip jajanan gitu ya, tapi ketika kita menjalaninya dengan apa bilangnya ya, kalau saya sih ngomongnya berkesadaran gitu ya, itu ternyata memang punya dampak yang tadi bisa meneruskan hal-hal yang kelihatannya kecil gitu. Seperti misalkan makanan dari Kota Gede gitu.
0: Kipo.
2: Kemudian
0: atau Yangko ya.
2: Yangko, Jadah Tim, Jadah Manten.
0: Iya.
2: Kembang Waru, seperti itu. Mungkin orang kalau sekarang jajan di pasar ya udah tinggal makan aja gitu. Sekedar melihat bahwa Kembang Waru ya Kembang Waru, makan aja, tapi ternyata dalam proses perjalanannya dia menjadi Kembang Waru ini ada ceritanya loh gitu. Ada maknanya gitu, ada artinya gitu. Bahkan ada beberapa makanan yang memang dibuat sebagai simbol untuk tadi mengucap syukur gitu. Jadi biar rasa syukur tuh ada bentuknya gitu.
0: Ada nilai filosofinya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, secara vertikal dan horizontal begitu. Yang bikin nagih apa sih?
2: Yang bikin nagih, jalan-jalan sambil diceritain, cobain, makanya.
0: Dan
2: menarik banget.
0: Apa, excited ya?
2: Iya.
0: Wah, ternyata kue Kembang Waru itu historinya seperti ini, filosofinya seperti ini. Tentunya kemampuannya harus, pengetahuannya, referensinya banyak nih.
2: Semoga ya, gitu. Karena sebenarnya ketika menjadi storyteller, akhirnya kita juga saling bertukar dan belajar sih, Mas. Ketika kita bercerita gitu ya, ketemu orang, ketemu banyak orang kayak gitu, satu, kita akan bertukar informasi dan belajar. Kedua, kita akan melihat, oh ternyata tipe orang bercerita tuh macam-macam ya. Semua orang tuh sebenarnya bisa memiliki gaya berceritanya sendiri-sendiri.
0: Beda-beda gitu. Kalau memang Indonesia itu kan lebih seneng kalau lisan ya, diceritain, dongeng begitu ya. Katanya, ragam kegiatan yang dilakukan apa sih? Tadi sempat dibocorin adalah traveling ya, jalan-jalan ya, walking ya. Nah, tapi hal yang mungkin di awal dulu di awal berdirinya apa namanya Jejak Rasa, kemudian berkembang sampai dan sekarang, varian kegiatannya apa saja ini?
1: Pilar utamanya itu ada tiga, Mas Hari. Pertama ada Kelana Rasa. Okay. Kelana Rasa itu fokusnya di gastronomi, tour planner, and experience. Jadi wujud-wujudnya gak jauh-jauh dari experience gastronomi, wisata gastronomi, seperti tadi udah disebutin Ratri, ada walking tour, gastronomi walking tour, ada dining experience, sama ada berbagai kombinasi experience. Jadi walking tour bisa digabung sama dining experience yang lebih utuh gitu. Itu namanya Jelajah Rasa. Lalu kedua, pilar kedua ada Ruang Rasa. Kalau Ruang Rasa itu kita fokus untuk sharing tentang gastronomi lewat workshop, lewat pendampingan gitu. Biasanya kita turun ke UMKM, ke kelompok masyarakat yang punya bahan pangan lokal untuk diolah, tapi bingung cara ngolahnya gimana. Itu kita juga bantu untuk pendampingan gitu. Ataupun wujud nyatanya seperti kelas-kelas pendampingan workshop tentang kuliner gitu. Lalu lahirlah, jadi karena memang semuanya ini dikemas dengan storytelling, sehingga kita ngelihat ada kebutuhan bahwa sepertinya kita butuh mencari banyak orang-orang, menemukan passionate, ya orang yang passionate di storytelling, gastronomi. Akhirnya lahir Akademi Rasa. Nah, Akademi Rasa itu apa? Dia adalah gastronomi class and education. Jadi di situ ada ruang-ruang untuk kita belajar tentang storytelling, gastro storytelling, bahkan belajar tentang yang Jejak Rasa lakuin. Jadi teman-teman yang ikut kelas Akademi Rasa harapannya juga bisa membuat tur seperti yang Jejak Rasa lakukan, melakukan eksplorasi gastronomi dalam bentuk apapun, mau konten visual, konten video, lewat tur ataupun kelas-kelas. Jadi di situ fokusnya untuk kelas storytelling. Jadi sekarang pilarnya ada tiga.
0: Oke, jadi basic tentang cerita kuliner, tetapi justru malah mengembangkan sayap. Ada akademi yang mengajarkan tentang storytelling begitu ya. Jadi nanti basic-basic kemampuan berkomunikasi, merangkum, memvariasi begitu ya.
1: Betul, katanya. Sampai risetnya juga. Riset untuk gimana sih riset gastronomi gitu. Saat kita mengumpulkan data tentang kuliner lokal gitu. Karena kan biasanya tuh narasumbernya tuh pasti warga lokal yang mungkin udah sepuh. Orang yang di pasar sambil kita cuma bisa nemuin saat mungkin mereka akan adanya cuma di pasar nih yang mudah diakses gitu. Nah itu tuh teknik-tekniknya berbeda dengan kita lagi riset biasa. Itu semuanya dipelajarin di Akademi Rasa.
0: Iya, kenapa sih kok Kak Ratri tertarik storytelling ya?
2: Iya, sebenarnya awalnya ikut yang Akademi Rasa itu ingin ini sih, penasaran gitu loh, bagaimana waktu itu kakak-kakak storytellernya ini menyusun ceritanya gitu. Kan ketika kita jalan kemudian ke satu titik ke titik yang lain ini, kadang-kadang ada yang gak nyambung gitu kan. Tapi bagaimana mereka bisa menyusun itu gitu, terus bagaimana mendapatkan informasinya gitu, cerita-cerita ini tuh gimana sih. Karena ada beberapa hal yang itu gak ada di buku, gak ada di Google gitu. Gimana nih caranya gitu. Nah ternyata memang informasi-informasi semacam itu tuh berasal dari warga lokal itu sendiri, Mas, gitu. Jadi akhirnya menjadi apa ya, suka gitu ngulik gitu, karena emang suka jalan tadi, terus ketemu orang ngobrol, dari situlah gitu akhirnya punya minat lebih mungkin khususnya di riset sebenarnya untuk si gastronomi ini.
0: Iya, berarti kalau riset belusuan gitu?
2: Ya. Tapi konteksnya ini jangan yang dibayangin bahwa riset tuh akademis sekali gitu ya. Kan biasanya kalau orang sudah mendengar kata riset itu rasa-rasanya kok berat gitu. Riset itu rasanya penuh dengan data gitu. Enggak sih sebenarnya. Riset bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan kok.
0: Gitu. Misalnya kita mau dapat info tentang miletek gitu ya. Berarti datang ke Bantul, ke Serandaan gitu ya.
2: Bisa, kita bisa ngobrol dengan penjual mileteknya gitu. Ngobrol dulu, tanya gitu, mestinya sudah buka di sini dari kapan. Terus habis itu ya sambil makan ya gitu. Sambil makan menikmati masakannya, kemudian merespon juga masakannya. Kira-kira ini bumbunya apa ya Bu gitu. Biasanya memang ada beberapa yang tidak merespon langsung gitu. Nah itulah seninya di situ nih Mas. Uniknya di situ kita untuk tahu cara-caranya merespon dari satu orang ke orang yang lain gitu.
0: Yang menarik apa? Yang excited? Ketemu dengan banyak orang apa? Tantangannya atau pengalamannya?
2: Pengalamannya sama, sebenarnya setiap orang ini punya karakternya sendiri sih gitu. Dalam apa ya, dalam mereka menjaga kuliner-kuliner ini gitu. Masing-masing punya peran menurutku.
0: Jadi, bisa cerita yang wow apa, pengalaman apa? Hmm. Misalnya waktu riset tentang kuliner ini yang bikin wow.
1: Wih, aku mau tadi karena Mas Mas Ferry ngomongin tentang mie letek, itu ada satu fun fact yang ternyata jadi kita pernah riset ke langsung ke mie letek yang masih pakai sapi itu
0: ya,
1: di Bantul ya. Ternyata pada zaman dulu di Dusun Bendo itu kalau belum laki-laki dewasa kalau belum bekerja di pabrik mie letek itu belum dianggap laki-laki.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi semua laki-laki di desa itu dikatakan lanang itu kalau sudah bekerja di pabrik mie letek. Itu salah satu fun fact yang wah gitu, sampai itu menjadi di satu desa itu bisa menjadi seperti kayak sesuatu yang diyakinin baik dan menjadi kearifan lokal di sana gitu. Itu sih, dan banyak banget ya fun fact lainnya. Mungkin Ratri juga bisa cerita.
0: Gimana Kak Ratri?
2: Mungkin yang salah satu yang bisa dibilang berkesan ya gitu. Kayak walaupun udah berkali-kali ke sana, Ratri rasa tetap ada hal yang baik gitu. Itu salah satunya ada, kita sedikit gak apa-apa ya, tentang Kota Gede. Itu tadi kita balik ke Kembang Waru. Bagaimana Kembang Waru di Kota Gede ini masih ada penjual yang memproduksi kembang waru ini menggunakan cara tradisional satu gitu. Dan selain itu, ketika kita ngobrol ini kita nggak cuman melihat makanannya mas gitu, tapi bapaknya, tokohnya ini juga menarik gitu loh. Kenapa sampai masih mau mempertahankan ini?
0: Masih melestarikan.
2: Gitu. Ternyata beliau ini ada latar belakang budayawan. Walaupun budayawannya enggak yang kayak wah rame, gagah atau terkenal gitu, tapi nilai-nilai itu yang selalu membuat Rati emis gitu, bahwa hal-hal semacam itu tuh bisa kita ketahui ketika kita ngobrol dan ya mau untuk lusukan tadi gitu. Untuk sabar bertanya.
0: Berarti ini sebagai sebuah kesetiaan atau passion ya,
2: gitu.
0: Bapak tersebut, karena kuliner adalah menjadi bagian dari budaya, beliau juga pantas disebut sebagai seorang budayawan ya, karena masih setia melestarikan kuliner Kembang Waru itu.
2: Oke. Okay.

0: Kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Kak Tanya dan Kak Ratri dari Jejak Rasa. Dan kita ngobrol dari rasa menjadi cerita. Baik, sudah ada yang bergabung Kak Tanya, Kak Ratri. Mohon ditanggapi ya nanti untuk yang bertanya di 0811-2711-911. Terima kasih. Oke, dari Yuda. Kak Yuda terima kasih, atau Pak Yuda ya. Matur nuwun dari Babarsari. Nah, apakah Jejak Rasa juga pernah ini mengulik tentang kuliner yang di internal keraton Yogyakarta? Kan itu juga merupakan salah satu kekayaan. Kemudian dan sekarang juga sudah banyak dinikmati oleh masyarakat. Nah, kira-kira bisa memberikan contoh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira kulinernya tidak hanya di Jogja, pernah enggak mencoba di luar DIY, misalnya di apa, Tanah Sunda dan lain sebagainya. Oke, itu dulu ya.
1: Kalau ngomongin yang di keraton, biasanya sih ini sih cerita tentang salah satu kuliner dari Jogja. Mungkin familiar dengan Songgo Buwono.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu biasanya teman-teman kalau misalkan ditunjukin secara visual gitu ya, gambar gitu sebelum kita masuk dan melihat makanannya gitu, langsung nebaknya, oh itu sus gitu, dari luar negeri nih pasti gitu.
0: Ya.
1: Padahal ada cerita di balik itu loh gitu, dari si Songgo Buwono ini kayak gitu.
0: Dan sekarang kan apa, cukup mudah ya kalau kita mau mendapatkan apa, Songgo Buwono begitu ya.
1: Yes.
0: Oke, terkait dengan kuliner yang ingin dikulik ya, di luar DIY juga pernah atau ini justru tantangan? Gimana Kak Ratri?
1: Oke, jadi kebetulan kalau dari Jejak Rasa sendiri, kami ada Telusur Rasa yang itu rutenya ada di Surakarta.
0: Okay.
1: Gitu. Kebetulan saya dari Solo, gitu. Jadi itu kayak, okay, kita akan menceritakan tentang hal-hal yang selama ini udah aku cicipin nih dari masa kecil sampai sekarang gitu.
0: Misalnya terus kemudian, Selat Solo gitu ya.
1: Ya, Selat Solo. Kemudian kita juga akan jalan-jalan ke pasar.
0: Atau Sate Kere gitu ya.
1: Sate Kere, terus Sate Bunte.
0: Ya.
1: Kemudian kalau kita jajan ke Solo itu kan ada bestik.
0: Aha,
1: nah, mungkin orang familiarnya ya udah bestik aja gitu. Tapi ada loh yang menarik, ada bestik dadar lidah. Itu lebih okay gitu daripada kita cuma nyicip bestiknya aja kayak gitu-gitu. Terus kita mengulik juga tentang bagaimana perkembangan kuliner di Solo itu sendiri. Jadi Solo punya ciri khas makanan tradisional, iya gitu. Tapi secara kuliner gitu, Solo ini menarik loh gitu, ketika merespon makanan gitu. Karena pada akhirnya banyak makanan-makanan yang akhirnya kekinian juga hadir di Solo. Nah, itu juga bagian hal yang kita ceritakan gitu. Jadi gak cuman selalu yang yang tradisional gitu, sesuatu yang lama-lama, tapi kita juga merespon makanan-makanan yang hadir saat ini gitu, sehingga itu juga membuat pesertanya itu juga dekat, nggak yang selalu mengawang-awang makanan-makanan lama gitu.
0: Ya. Apakah memang fokus di apa, vintage kuliner, atau justru juga pengembangan dari kuliner vintage tapi divariasi? Kan sekarang banyak misalnya rasa coklat atau ada pengembangan yang lain begitu Kak Tanya?
2: Mungkin kalau aku mau coba jawab, itu kita fokusnya sebenarnya di kuliner lokal. Jadi tapi kuliner lokal itu pembentukannya ternyata banyak banget yang mempengaruhi. Entah itu ada proses asimilasi, akulturasi, terus ada gastrodiplomasi, terus ada pengaruh lain yang dimodifikasi. Jadi sehingga itu juga bisa kita masuk ke dalam perkembangan kuliner itu. Semuanya kita mengupayakan bisa menceritakan seutuh gitu, seutuh selengkap itu gitu. Jadi karena memang tadi mungkin saya sempat di awal sounding bahwa kita ingin mengenalkan, menceritakan, melestarikan gastronomi Indonesia. Jadi sebenarnya itu fokusnya Indonesia. Jadi sehingga kalau menjawab pertanyaan Mas Yuda itu, apakah tertarik untuk akan eksplor di luar Jogja? Yeah. Sangat tertarik, karena sebenarnya objektifnya bisa seluruh Indonesia. Nah, makanya tadi sempat balik lagi ke Akademi Rasa. Harapan kami dengan Akademi Rasa, kami bisa menemukan teman-teman dari berbagai daerah yang punya passion yang sama, dan kita bisa bareng-bareng nih buat melestarikan atau mengenalkan, menceritakan kuliner lokal di destinasinya masing-masing atau di tempatnya masing-masing gitu. gitu.
0: Atau mungkin kalau di Jogja kan juga banyak ini ya, misalnya rumah makan atau warung yang dikelola provinsi lain, mungkin juga ingin dikulik-kulik gitu nggak?
2: Betul, itu jadi walaupun di Jogja kita nggak selalu melulu hanya membahas makanan Jogja. Kita pernah membahas makanan dari Sulawesi, dari Aceh gitu. Jadi misalnya kita punya teman-teman yang memang asli sana, tapi lagi domisili di sini nih, atau lagi main ke Jogja. Nah itu di Suarasa biasanya hadir tuh. Kita coba yuk sajikan kuliner dari Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara. Jadi kita bisa terbuka dengan segala macam bentuk wujud makanan lokal gitu. Tidak mesti harus di Jogja, hanya membahas Jogja.
0: Kita ke WA lagi ya. Okay. 0811-2711-911. Pak Lili, terima kasih. Apakah Jejak Rasa juga menjadikan Serat Centini menjadi referensi? Karena setahu saya Serat Centini juga ada banyak warisan atau hal-hal tentang kuliner. Kak Ratri dulu terkait dengan Serat Centini.
1: Iya, mungkin gimana? Aku coba jawab yang pertanyaan pertama ya untuk Serat Centini. Salah satu rujukan kami gitu ketika kami mencari tahu literatur gitu ya tentang cerita-cerita makanan, itu salah satunya memang Serat Centini ini. Terkadang tidak disebutkan makanannya gitu karena tadi konteksnya masih catatan-catatan ya zaman dulu gitu. Jadi gak langsung gamblang menjelaskan gitu. Biasanya kita cari taunya kayak bahan-bahannya gitu. Terus kemudian kita akan mengulik lebih jauh gitu untuk mengetahui kira-kira nih bahan dari bahan ini tuh bisa dibikin apa aja sih gitu.
0: Arahnya ya. Kemana gitu ya.
1: Arahnya kemana dan biasanya disajikannya kapan, dibuatnya untuk apa waktu itu, seperti itu. Itu juga sangat membantu untuk kita secara literatur.
0: Berarti memang cukup komprehensif ya referensinya ya, tidak hanya lisan, tetapi juga
1: literatur
0: gitu. Dari serat-serat kuno ya. Oke, katanya mau menambahkan?
2: Tadi setuju sama Ratri, jadi kadang bahkan kita bisa dua arah nih, ketemu makanannya dulu, terus kita pelajarin nih misalnya nasi tumpeng atau apapun jajanan pasar, ledre dan lain-lain, tapi setelah kita ulik sejarahnya gitu, kita cari dari literatur, oh ternyata dia ada nih di Serat Centini. Nah jadi bisa jadi bisa dari literatur dulu baru ketemu makanannya, atau dari makanannya kita tahu ternyata sejarah dibaliknya seperti apa gitu sih. Jadi Serat Centini pun itu kita sebut-sebut dalam kalau misalnya kita kasih referensi ke teman-teman untuk mengulik kuliner, gastronomi, itu bisa dengan berbagai macam sumber gitu. Tidak harus serta-merta dari hanya narasumber yang kita temuin di lapangan, tapi banyak beberapa literatur dari zaman dulu yang sudah dipakai, baik bahkan di prasasti, relief-relief yang ada di candi itu pun juga bisa, itu sudah bisa menjadi acuan untuk kita kembangkan lagi ceritanya atau risetnya gitu.
0: Kalau terkait dengan kelas masak ini untuk menularkan resep-resep masakan
2: gitu, jadi karena memang kita kita bisa ngomong ini tuh one stop gastronomi kalau di Jejak Rasa, sehingga tadi sempat saya sebut ada workshop gastronomi. Nah workshop gastronomi itu biasanya isinya adalah kita bisa masak-masak gitu, masak-masak dari awal sampai akhir, bahkan belajar bikin suatu menu gitu, itu ada di Ruang Rasa. Namun tidak menunggu harus di Ruang Rasa, kadang kayak di Telusur Rasa kita kasih seperti
1: experience
2: spesial, misalnya di titik akhir gitu. Kita pernah kayak di Kota Gede itu kita masak soto kemangi, terus kita pernah bikin kipo gitu. Jadi sangat possible banget, sangat memungkinkan menemukan experience belajar masak-masak kuliner lokal saat di experience Kelana Rasanya Jejak Rasa.
0: Iya, tadi sempat disampaikan sebelum kita on air dari Mbak Ratri, tadi Kak Tanya juga menyampaikan kenapa sih masakan Yogyakarta dominan manis, karena di sini banyak pabrik gula begitu. Gimana Kak Ratri?
1: Iya, itu salah satu cerita yang kita temukan gitu ya, bahwa kenapa sih kok di Jogja ini makanannya tuh cenderung manis gitu. Nah, dari kami salah satu alasannya memang karena di sekitar Jogja ini banyak tebu gitu. Kemudian itu juga didukung dengan banyaknya pabrik gula. Tidak hanya di Jogja, sebenarnya Solo juga sebagai pendukung ya, dua wilayah ini seperti itu. Sehingga itu bisa menjadi pendukung gitu ke dalam kita menceritakan, oh jadi ini loh alasannya, karena memang di sekitar Jogja sendiri itu banyak penghasil gula gitu. Selain itu mungkin juga wilayah di daerah Kulon Progo itu kan banyak kelapa juga ya. Nah itu juga mendukung tadi sumber bahan makanannya.
2: Mungkin aku nambahin
0: sedikit
2: mas. Jadi pada zaman dulu, jadi benar yang Ratri bilang, terus ditambah lagi pada zaman dulu mungkin belum ada kulkas. Sehingga salah satu teknik untuk pengawetan itu adalah dengan memasaknya lebih lama dan ditambah gula. Gitu. Jadi mungkin gudeg-gudeg sendiri itu lahir karena teknik masaknya adalah di ngudeg-ngudeg gitu kan. Dan gimana caranya gudeg ini bisa bertahan lama, ditambahkan gula yang lebih yang cukup cukup banyak gitu, sehingga dia bisa lebih awet terus nanti dan lahirlah cita rasa yang manis gitu. Tapi ada yang menarik, itu berbeda konsepnya dengan minuman. Kalau minuman, kenapa teh di khususnya Jawa Tengah dan DIY itu cenderung kita menambahkan gula? Karena pada dulu konon kita mendapatkan daun teh itu yang kualitasnya mungkin, maaf kalau ini mungkin agak tragis ya mendengarnya, yang buruk gitu.
0: Yang biasa ya.
2: Yang biasa. Jadi dulu tuh dikonsumsi oleh kolonial, namun Jawa Barat masih dapat beberapa yang cukup bagus, tapi semakin ke tengah dan timur itu dapat kualitas yang sangat rendah gitu. Sehingga kalau mungkin kalau kita main di Jawa Barat, minum teh itu tawar aja udah enak, karena rasa daun tehnya masih berasa kental. Tapi di Jogja udah cenderung hambar gitu. Sehingga karena keberlimpahan gula tadi, menambahkan gula adalah untuk menambahkan cita rasa si tehnya supaya tidak terasa hambar dan jadi lebih mudah dan enak dinikmati gitu. Jadi banyak banget ternyata cerita-cerita yang akhirnya ngebentuk, oh kenapa akhirnya gula di, kalau orang di Jogja lebih cenderung makan minum teh manis. Kalau di Bandung kita kalau bilang teh aja pasti template-nya adalah tawar.
0: Terima kasih katanya Kak Ratri. Pasti ada cerita, ada filosofi dari setiap makanan yang kita nikmati setiap hari ya. Walaupun itu mungkin harganya 2.000, 3.000, tetapi jangan dikira bahwa prosesnya dulu, bahan-bahan, kemudian kalau orang apa leluhur kita itu kan itu laku ya. Nah dari makanan itu menjadi salah satu wujud laku katanya.
1: Oke,
0: dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat sekarang ya. Terima kasih. Kalau ada program-program atau ada kabar-kabar, bisa ngobrol lagi di Pro 1 ya.
1: Oke.
2: Baik Mas Ferry, terima kasih.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Anda suka mengkonsumsi nasi putih atau nasi merah? Tahukah Anda bahwa beras merah hanya akan bertahan dalam kualitas baik selama 4 hingga 6 bulan saja. Sedangkan untuk beras putih, bila disimpan di tempat yang sejuk dan kering dalam wadah kedap udara, diperkirakan akan tetap bagus selama 30 tahun. Bahkan beberapa orang berspekulasi bahwa jika beras putih disimpan di lemari es atau freezer, makanan pokok orang Indonesia ini bisa tetap segar selamanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Saya mendengarkan RRI dari sejak tahun 96. Saya senang sekali mendengarkan Pro 1 itu yang ada acaranya Ruang Rindu dan Indonesia Banget. Harapannya untuk RRI sebetulnya banyak acara-acara yang kesenangan pendengar sebetulnya ya. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja untuk mendengarkan Pro 1 dari Mutiara pagi dari jam 5 sampai nanti jam 10 terus nanti jam 12 disambung sampai malam jam 24. Tapi kalau saya lagi di dapur juga ada lagu sendiri yang ada di dapur. Jadi mana-mana selalu Pro 1 itu jadi radio kesayangan saya. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.

0: Radio Persatuan RRI Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu, ada Rifana V yang bertugas. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Ada lagu playlist lagu barat lama banget ya, yang sudah disiapkan oleh produser Persatuan RRI Yogyakarta. Nanti bisa dipilih ya. Ada Understand Melody dari Rick Nelson, Never on Sunday, Connie Francis, Bron Free, Matt Morrow, Cliff Richard, Congratulations, Love Hearts, Nazard, Gini Kom Leti, Johnny Leon, Suihita Abba, Sat Movies, Su Tom Poson. Boleh dipilih, masih banyak playlistnya lagi. Ceritakan sama Rifana V, hal-hal kemarin sudah menyedihkan ya, sekarang yang menyenangkan dan membahagiakan tak terlupakan apa sih? Kalau Hanafi sih, momen ketika cita-cita ini bisa tergapai dan terrealisasi, bisa nangis pokoknya. Contohnya pas wisuda, akhirnya bisa menamatkan kuliah dengan tepat waktu, bisa mendapatkan pekerjaan, suatu kebersyukuran tersendiri. Ada Bu Yeske di Alkit, selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu Melodi Memori Mengusikal Bu. Kalau aku momen yang paling membahagiakan dan tak terlupakan adalah ketika ketemu sama teman lama. Tidak sengaja ketemu di satu tempat, akhirnya kita berbincang lama dan saling bertukar nomor handphone dan sosial media, kemudian melanjutkan silaturahmi. Padahal kita terpisah lama sekali, lebih dari 20 tahun lamanya. Itu mengenalinya juga tidak sengaja, kayak iya atau bukan. Akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan. Kita sapa di 580333 ataupun 0811271111. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi Mas Hanafi.
0: Halo Bu Ningrum.
1: Ketemu lagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah ya. Berkat doanya Mas Hanafi.
0: Ini kemarin Bu Kus juga sudah bilang, katanya teman akrab.
1: Iya ya. Sudah sekitar 8 tahun.
0: Iya, 8 tahun. Iya, 8 tahun bersahabat.
1: Iya, bersahabatnya sudah 8 tahun. Oh. Sejak saya dari Tanjung Pinang pindah ke Jogja.
0: Oh.
1: Tuh. Jadi seperti saudara sendiri gitu. Saya selalu tidur tempatnya Bu Kus gitu. Sudah beberapa kali saya tidur tempat Bu Kus.
0: Oh.
1: Iya.
0: Bu Kus gantian tidur tempatnya Bu Ningrum gak?
1: Belum.
0: Kenapa katanya?
1: Dia gak bilang apa-apa. Ya kapan-kapan insya Allah gitu.
0: Gitu ya. Bu Ningrum.
1: Ya.
0: Kemarin kita berbicara mengenai momen yang sedih dan lain sebagainya. Malam hari ini kita berbicara sesuatu yang membahagiakan Bu Ningrum, tak terlupakan dan terkenang sampai saat ini. Momen apakah itu?
1: Momennya setelah anak saya dapat pekerjaan gitu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Anak yang di Tanjung Pinang atau yang mana?
1: Anak yang di Jogja.
0: Oh, yang di Jogja.
1: Iya. Dia mendapat apa pekerjaan di Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia.
0: Pelayaran?
1: Iya, kapal.
0: Oh.
1: Kapal penumpang. Yang isinya 2000 orang.
0: Ah, banyak banget ya Bu ya.
1: Iya.
0: Berarti anaknya itu suka ngelaut Bu?
1: Iya, suka melaut.
0: Kemana aja paling jauh?
1: Paling jauh ke Irian. Ke Irian, ke Sulawesi. Ke Kalimantan tidak. Pokoknya sekitar itu aja, ke timur. Apa namanya tuh, Maumere gitu.
0: Dengar-dengar kalau kerja di pelayaran gitu liburnya sekalian gitu ya, Bu? Tiga bulan libur atau gimana, Bu?
1: Tiga bulan libur, liburnya 2 minggu atau 1 bulan gitu, nanti berangkat lagi.
0: Seneng kali ya, Bu ya?
1: Iya, kebetulan waktu saya di Tanjung Pinang, kapalnya len Tanjung Pinang gitu. Jadi selalu ketemu, 2 minggu sekali ketemu, 2 minggu sekali ketemu. Ya.
0: Oh, lama nggak ketemunya kalau baru?
1: Oh, ketemunya paling lama 5 jam.
0: Oh ya, lumayan.
1: Kadang-kadang nggak bisa ketemu.
0: Oh.
1: Karena apa namanya itu apa ditunda gitu keberangkatannya, jadi mendesak waktu pulangnya gitu. Tapi ketemu sama keponakan-keponakannya, ya sudah bahagia gitu.
0: Iya. Menjadi obat rasa rindu tersendiri.
1: Iya.
0: Ya, Bu, ya.
1: Nah.
0: Bu Ningrum, ini ada lagu-lagu playlist Hanafi, bacakan Ibu pilih ya.
1: Kalau Lobo nggak ada ya, Mas?
0: Lobo?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Stony.
0: Stony?
1: Iya.
0: Oh ya, tak cariin salam-salam ya, Bu ya.
1: Iya. Salam-salam, Mas.
0: Nge?
1: Salam-salamnya kemarin ada yang mau berkenalan sama saya. Terima kasih, yaitu Bu Nani Serandaan, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kemudian buat Bu Kus, buat Mami Purida, buat Mbah Mus yang di Tanjung Pinang, semoga sehat dan bahagia selalu. Sudah itu Bu Mawar Kuning, Bu Narti, Bu Icin, Dede Elusia, Mas Ipo, dan Mas Dodi. Itu aja, Mas. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Ye.
1: Ya.
0: Terima kasih, Bu Ningrum.
1: Iya, sama-sama, Mas. Ya. Kalau nggak ada lagunya, ya lagu apa aja lah, Mas.
0: Ya.
1: Nggak ngerti tentang bahasa Inggris.
0: Oke, Bu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuning Room ini bestingnya Bu Kus dari Kentongan sudah bergabung di ruang rindu melodi memori musik kalau Bu. Ada siapa lagi, kita sapa lagi yuk di line telepon kami 580333. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada suara ya. Coba kita sapa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Ibuku, Bu Nani.
2: Sehat ya, Mas ya?
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan. Bu Nani, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Ini Mas Kari masih sakit, Mas Kari?
0: Besok sudah mulai masuk.
2: Oh iya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, Bu Nani, kemarin kita bercerita mengenai momen-momen yang menyedihkan dan lain sebagainya yang apa ya, cara mengatasinya bagaimana. Malam hari ini kita kebalikannya, membicarakan sesuatu yang membahagiakan Bu Nani, tak terlupakan sampai sekarang. Momen seperti apakah itu?
2: Momennya?
0: Sik-sik
2: Mas. Apa ini? Yang paling bahagia kan?
0: Sampai sekarang gak masih teringat momen itu, dan kalau diingat-ingat lagi sangat bahagia sekali waktunya.
2: Waduh. Ya sampai sekarang itu ya masih sampai ya. Anu Mas, ya apa? Lihat apa? Baca nggak wisuda anak Mas?
0: Mbak Aning, wisudanya Mbak Aning.
2: Iya.
0: Iya. Tahun berapa Bu? Wisudanya di mana Bu?
2: Tahun 2008 ya. 2008. Kita sama aja.
0: Oh, Mbak Aning ini kuliah di Jogja atau bagaimana?
2: Iya, kuliah di Jogja.
0: Oh, jurusan apa Bu?
2: Teknologi pangan.
0: Oh, jangan-jangan memang menghadiri wisuda anak ini menjadi salah satu momen yang ya, membahagiakan sendiri.
2: Soalnya Mbak ini kan pas sekolah gimana?
0: Iya, tetap. anaknya mendapatkan
2: sekolah kan
0: mendapatkan pendidikan yang memang yang dicita-citakan, menjadi salah satu hal yang bikin terenyuh gitu ya Bu ya.
2: Oh iya Mas, luar biasa kan.
0: Waktu itu Bu Nani sendiri ketika menghadapi wisuda itu Kalau zaman dulu gimana sih Bu? Datang aja kah sama suami atau bagaimana?
2: Iya, datang sama mbaknya. Terus yang depan datang jual kembangnya, bunga-bunga tetangga-tetangga nanti ya.
0: Oh.
2: Banyak ada ada.
0: Habis pulang wisuda kemana Bu?
2: Cari makan.
0: Makan apa Bu? Favoritnya Bu?
2: Apa ya waktu itu mas lupa, tapi masa resto yang main masa resto apa ini?
0: Iya sih.
2: Iya, sudah luar biasa lah.
0: Luar biasa. Dia
2: terlalu terus gimana sih, teman-teman ini. Dia malah nangis sih mas. Adanya kan itu ya banyak orang tua, ya orang tua wali murid yang wali masih yang memang ya nangis waktu itu ya. Hampir semua pada nangis ya.
0: Betul,
2: ya nangisnya haru lah, bukan nangis sedih ya. Haru gitu anak-anak.
0: Apa ya rasanya tuh bersyukur rasanya tuh apa ya diberikan limpahan karunia sama Allah, dititipkan anak yang juga bisa apa ya amanah dalam mengejar impian pendidikan dan lain sebagainya gitu ya Bu ya.
2: Pendidikan barengannya berapa ada kayaknya ribuan apa ya barengan juga itu kalau nggak salah. Banyak lah pokoknya dari kan yang apa mahasiswanya kan dari kalau Indonesia memang nggak cuma orang Jawa aja kan yang belajar kan banyak.
0: Iya. Ya. Kalau Bu Neni ini putranya satu ya, Mbak Ningto atau ada lagi?
2: Dua. Dua.
0: Hah?
2: Dua.
0: Yang satu?
2: Laki-laki.
0: Di?
2: Di Jogja.
0: Oh di Jogja. Kota atau mana Bu?
2: Hah? Orang yang Bantul mas.
0: Oh di Bantul. Dekat sama Ibu?
2: Iya lumayan.
0: Oh. Berarti bisa 5 langkah dari rumah ya?
2: Iya, ingkling kok anak bisa.
0: Cucunya udah berapa berarti Bu Nani?
2: Udah 3, cucunya udah banyak.
0: Oh Mbak Aning cucunya berapa Mbak Aning?
2: 2.
0: Terus yang cowok 1?
2: 1
0: ya. Oh. Ya Mbak Aning ini nomor 1 apa nomor 2?
2: Nomor 1.
0: Oh nomor 1. Iya. Sehat selalu buat Ibu Nani, keluarga, cucu-cucu, anak-anak semuanya. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Ya, amin.
0: Ini ada lagu-lagu pilihan.
2: Ya, tapi Bu Zeta tadi barusan
0: makhluk. Buning Rum itu temannya Bukus.
2: Rumahku enggak serandaan, Bu.
0: Oh, salah kali dia. Iya, salah sebut.
2: Rumahku pal-balapan.
0: Iya.
2: Buning Rum ya.
0: Okay.
2: Dan semua kesehatan ya Bening Rum ya.
0: Yeah.
2: Bu Ali yang jauh sana Bu Ali ya.
0: Yeah.
2: Angga Bu Ali Bututi kami belum.
0: Bututi ya? Belum.
2: Dan mudah-mudahan Bututi mengalami amin ya. Masih mengumumkan Mirna dan plus satu. Untuk anggota grup di plus satu mas dan semua bantu kesehatan ya. Mbak Susin Jalakenen untuk amin. Ning ini masih mas Hanafi nih yang siaran ke kemarin tadi malam Hanafi juga.
0: Iya.
2: Iya. Terus ini untuk semua aja deh. Tinggal ngapain kayaknya banyak banget nanti untuk semua aja yang dan mengatur satu dan musik siapa. Lagunya apa mas lagunya?
0: Lagunya ada Unhide Melody Ricky Nelson. Never on Sunday, Connie Francis, Brown Free, Matt Monroe.
2: Matt Monroe. Ya Matt Monroe aja.
0: Oke, dikirim buat siapa lagi Bu?
2: Tadi Sampun. Ya, udah semua aja. Kalau kecuali ya, mudah-mudahan juga sehat semua ya.
0: Amin.
2: Kenapa-kenapa ini kalau sehat, ada ngelakunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani dari Bantul pendengar sudah bergabung di Pusat RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu, nanti yang mau gabung kami persilakan kembali.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

0: Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Biar pasti kami temani di ruang rindu Melody Memory Musik Albu di 580333 ataupun 0811271111 masih kami berikan kesempatan.

0: Selamat malam Pak Adi di Berbah yang sudah bergabung ya tadi ya di WA Pro 1. Semoga selalu diberikan kesehatan. Bu Umi di Serandakan juga, Mas Twiki Angkoro, Pak Widodo di Palagan, ada Mas Ardi di Klaten, ada juga Pak Widodo, Bu Sri Murdiati. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita sapa di belakang telepon sudah berdinding malam hari ini. Ada siapa di kesempatan malam hari ini? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, malam Bu Satila. Kabarnya gimana Bu?
1: Baik.
0: Beberapa hari gak telepon loh Bu, kemarin gak telepon ya?
1: Gak bisa masuk.
0: Walah, alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk ya Bu ya. Rezeki tersendiri.
1: Yang pun ke apa itu Indonesia banget juga nggak bisa masuk.
0: Oh, jin.
1: Jalannya terjal.
0: Nggak apa-apa Bu, alhamdulillah sudah bisa bergabung bersilaturahmi bersama Hanafi malam ini ya Bu ya.
1: Gimana?
0: Bisa bergabung malam hari ini, alhamdulillah.
1: Iya, sudah malam. Sudah
0: Bu Satila.
1: Tadi.
0: Report?
1: Udah keberapa?
0: Oh, Bu Satila,
1: ya.
0: Ibu ada momen paling bahagia tak terlupakan yang saat ini masih terkenang nggak Bu? Apa? Apa?
1: Retek-retek.
0: Momen paling membahagiakan yang dialami Bu Satila hingga masih teringat sampai sekarang apa?
1: Apa ya? Tentu saja kalau momen-momen kebahagiaan itu bertemu saudara, bertemu anak cucu gitu.
0: Oh.
1: Itu kan.
0: Ini kalau ketemu sama saudara, keluarga dan lain sebagainya ini setiap lebaran atau bagaimana Bu?
1: Iya, setiap hari lebaran atau pas ya pas hari libur panjang itu bisa ketemu saudara-saudara. Oh. Yang
0: berarti setiap lebaran keluarga ini pulang kemana Bu? Ke tempatnya Ibu?
1: Iya.
0: Oh. Kan
1: tempat Ibu orang mau bilang dibilang apa ya? Tabun.
0: Oh, Tabun.
1: Iya.
0: Seneng ya Bu ya tinggal di Tabun ya?
1: Iya, ya. Ya suka, ya senang, ya susah.
0: Kenapa?
1: Susahnya kalau enggak apa itu? Maksudnya kalau baru ekonominya itu baru enggak terlalu baik terus sebenarnya ada datang kan susah.
0: Benar. Iya, memang menjadi salah satu hal ada plus minusnya gitu ya Bu ya.
1: Iya. Iya betul.
0: Yang penting kalau pada ngumpul dimasakin yang ini Bu, yang kalau babar.
1: Karena itu kan pernah paling tua. Nanti kalau adik-adik datang ya pada masak sendiri.
0: Oh.
1: Pada kerja sendiri-sendiri kan ibu paling tua terus adik-adik nanti ada anak ada cucu nanti yang adik-adik pada masak sendiri-sendiri.
0: Adiknya berapa tuh Bu Satila nih?
1: Banyak, 5.
0: Seneng ya?
1: Iya. Itu ada yang di Cilacap, ada yang di Wonosobo, ada yang di Bantul, ada yang di sini coba ya bertiga di Kulon Progo.
0: Yang di Bantul di mana Bu?
1: Di Kretek.
0: Wah jauh ya, dekat pantai ya Bu?
1: Dekat pantai. Dekat jalan JLS.
0: Dekatnya Bunda Yayu itu.
1: Dekat itu jalan JLS sih cuman berapa meter aja udah masuk ke rumah.
0: Iya. Ibu, malam hari ini ada lagu-lagu pilihan lagu barat lama yang sudah di playlist. Hanefi bacakan Ibu pilih.
1: Iya boleh.
0: Sihwita Aba Satmufisu Tomposon Karina Peri Somo Juli
1: Aba
0: Once. Dikirim ke Sinten, Bu?
1: Kirimnya pada Ibu Ali, Ibu Umi, Ibu Nani, Ibu Tuti, Ibu Mawar Kuning, Ibu Lilis, Bang Ipul Diwates, Pak Puji Kreta, Pak Rimbang, Mas Dodi, Mas Ardi, Mas Andi. Kata buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Tapi sebenarnya karyo ngatos bari purno.
0: Amin.
1: Tetap sehat semangat, lancar rezeki.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini Ibu Satilah. Selalu diberikan kesehatan ya Bunji. Hadir lagu-lagu di Persatu RRI Yogyakarta menemani kebersamaan Anda.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras. Kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.

Masih kami temani di ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Masih kami berikan kesempatan untuk bergabung di 580333. Ada Bu Retno, selamat malam Mas Hanafi, gabung ruang rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kalau ditanya rasa paling bahagia adalah momen ketika anak-anak itu masih bujang semua, sehingga kita masih bisa bersama, kumpul atau kemana. Ketika mereka sudah beranjak dewasa, memiliki pekerjaan, ngerantau dan lain sebagainya, rumah rasanya sepi sekali, tinggal kita berdua. Lagunya A Standards Ajok, Bigas. Salamnya buat semua pendengar perusahaan dari Yogyakarta tanpa terkecuali. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan. Rudy di Yogyakarta, momen paling membahagiakan adalah ketika kita mendapatkan sekolah favorit yang kita idam-idamkan, sehingga belajar terasa menyenangkan dan enjoy dalam mengajar cita-cita dan harapan. Lagunya Top of the World dari Carpress. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi, selalu diberikan kesehatan. Matur nuwun Rudy. Ada Cindy ya juga, selamat malam Mas Hanafi, hadir di ruang rindu Melodi Memori Mengusik Balapu. Momen paling membahagiakan bagiku adalah ketika aku memberanikan diri untuk membuka bisnis, dan ternyata respon dari pelanggan atau customer itu well sekali. Lagunya Love Letter in the Sand, Pat Bun. Selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih Cynthia, hadir lagu-lagu untuk Anda di Prosatari Yogyakarta.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Orang bertato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Nama saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tompean. Saya itu suka di RRI itu bagaimana kita bisa banyak hal yang saya tahu gitu. Ya, sering saya juga masuk di situ di RRI, apalagi yang masalah-masalah yang saya suka gitu. Kami sebagai warga Yogyakarta dan kami suka dengan RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.

0: Pendengar, masih kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di 580333 atau 0811271111. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Bu E.
1: Bilang rindu Meldi, mau merem. Udah jualin merem tau.
0: Udah merem tau.
1: Nggak lagi kayaknya iso masuk gitu. Apa tuh tadi mending lu denger waktu waktu dulu terus akhirnya masa terus marah-marah emang nggak boleh ini apa kepala Bu E nggak bisa dapat ini nembang tol.
0: Bu E
1: bagian tadi kekenyangan juga makan.
0: Bu E
1: ini apa
0: Bu E, itu ada momen paling membahagiakan yang masih terkenang sampai saat ini nggak sih?
1: Maksudnya apa? Barang atau orang?
0: Ya momen-momen yang membahagiakan sehingga Ibu E itu masih ingat sampai sekarang. Momen apa gitu?
1: Maksudnya sama berarti misalnya Bu E sama orang gitu ya? Momen-momen membahagiakan. Ya, paling itu udah sama adikku itu mungkin ya, mungkin begitu. Kalau ketemu adikku yang di Purwokerto, kayaknya senang karena kan jarang ketemu gitu. Itu maksudnya itu apa bukan?
0: Iya.
1: Kayaknya gimana gitu, makanya kalau misalnya gak datang-datang, gak dari sana WA terus, Mbak Siti kamu datang, terus pembantunya bilang begitu bang. Ini loh Bu Nunung katanya kangen sama Bu Cici gitu lah. Mereka pada manggilnya Cici Nunung gitu. Adikku kan belum tapi jadi cuma sama dia aja. Kalau sama anak kan sewaktu-waktu sering ketemu. Jadi gak apa-apa biasa gitu. Sama adikku biasa dulu masih kecil teman gitu ya. Sekarang masing-masing udah punya keluarga.
0: Iyalah.
1: Jadi ya udah. Ya itu maksudnya itu bukan masalah sih.
0: Tapi sekarang ketemu gak sih?
1: Ini belum nih. Kemarin sebulan yang lalu WA. Udah beberapa kali WA. Belumnya temen kesananya. Awal bilang ibu bilang gini. Ya nanti ya kalau ada yang nemenin. Gue gak kesitu. Gak semua kotong gitu. Sampai sekarang belum terlaksana. Gak ada yang memanggil kan. Ibu kok anak juga Mbak Nina juga kan kerja gitu.
0: Sibuk
1: katanya
0: ya?
1: Nanti kapan-kapan cuti. Ya, sampai sekarang belum cuti Mbak Nina. Kalau pergi sendiri nggak berani sekarang Bu E.
0: Kenapa? Kita
1: sebetulnya pergi sendiri nggak bisa naik kereta, naik bus gitu. Cuman khawatir anak-anakku tuh khawatir gitu. Terus nanti diantar aja gitu.
0: Berapa bersaudara?
1: Tadinya 5, terus yang 2 udah pada meninggal terus pada muda-muda, adik-adikku gitu. Terus sekarang tinggal 3. Yang di Cirebon, yang di Purwokerto sama yang di Jogja. Gitu. Yang di Bogor itu udah meninggal.
0: Gitu. Oh, yang di Jogja juga ada toh saudara yang di Jogja?
1: Enggak, maksudnya ibu, Bu E gitu loh.
0: Oh, Bu E.
1: Bu E di Jogja, terus yang satu di Cirebon, yang satu di Purwokerto gitu. Di Jogja
0: kebanyakan ipar.
1: Jadi adik-adiknya suami di ada di bapak.
0: Bu E, ini di sisa-sisa waktu pengen lagu yang apa? Ada tak bacain ini playlistnya Bro Satu. Ada judulnya I Don't Like to Sleep Alone dari Paul
1: Anka. Itu baru gue sepanjang itu.
0: Oh iya.
1: I don't do sleep alone. Baru sepanjang itu, tapi tak pernah dengar kamu di tempat-tempat makan nasi itu aja ya. I don't.
0: Oke, mau dikirim ke Kamsinten.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Artinya itu. Tadi mulai dengar buling ngomel udah masuk ya?
0: Udah.
1: Bunga mawar kuning udah masuk belum?
0: Belum.
1: Bunga mawar kuning ke sini, Mbak Novi sama Mas Iku, Ibu Ali, Bu Sakila. Terus apa lagi ya? Bu Lilis. Terus Tututi, Nogo Tirno. Dan semuanya ya, pesan aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terima kasih ya. Ini udah malam nih, nanti Bu Bos itu pulang.
0: Bu Bos ini besok buka pagi.
1: Oh iya, nanti tak dengerin di pas religi. Okay. Ya, apa itu lah ya, pagi-pagi jam 5. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kentungan pendengar sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini, Melody Memory Musical Bowl. Karena masih bisa bergabung kembali di 580333, namun waktu kita sangat terbatas sekali. Harus kita akhiri ya ruang rindu malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Selamat malam, selamat beristirahat.

Wah, lumayan juga. Banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya

0: informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Seseorang yang mampu bangkit setelah jatuh adalah orang yang lebih kuat daripada seseorang yang tidak pernah jatuh sama sekali.

Dengar masih kami temani dengan ragam musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini Anda sedang bersantai dan lain sebagainya. Memang saat bekerja ini memang kerap lelah dan lesu dan lain sebagainya. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, hal tersebut memang banyak tekanan dan juga tuntutan kerja dengan durasi yang singkat membuat pekerjaan kehilangan fokus, stres, bahkan berunut bekerja selama berjam-jam harus diimbangi dengan micro breaks. Dan juga micro breaks merupakan istilah untuk istirahat sejenak yang dilakukan di tengah-tengah pekerjaan dengan frekuensi sering dalam 30 detik hingga 5 menit dalam sepanjang hari.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Seringkali kita memuji orang lain, tapi tak mau menirunya. Dan seringkali kita menyoroti perbuatan buruk orang lain, namun malah itulah yang kita lakukan juga.

0: Masih di Prosatu RRI Yogyakarta, pendengar, daging ayam merupakan salah satu sumber protein hewani yang mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Selain protein, daging ayam juga mengandung berbagai zat gizi seperti vitamin B, selenium, dan fosfor yang berperan dalam menunjang fungsi tubuh. Daging ayam dapat diolah dengan berbagai cara seperti direbus, dikukus, dipanggang, atau ditumis.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

0: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
1: kamu akan melihat hasilnya nanti.
2: Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
3: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

kisah ketika Rasul berjalan menghindari amukan umatnya. Rasul berjalan mencari jalan melingkar yang jauh dan ia kehabisan bekal. Sampailah dia di satu kampung dan ketemu dengan seorang wanita tua. Terjadilah dialog antara sang Rasul dengan wanita tua. "Wahai ibu, adakah sesuatu yang bisa kubeli?" Ibu tua yang miskin mengatakan, "Tidak, karena aku hanya memiliki seekor domba kecil yang kurus." Sang Rasul pun mendekat dan kemudian bertanya, "Bolehkah domba ini kuperah susunya?" Sang ibu tua menjawab dengan gamang, "Silahkan jika memang bisa, karena memang sang domba kecil kurus." Kemukjizatan tampak di situ. Diperah oleh sang Rasul, sang domba mengeluarkan susu yang melimpah. Satu perahan, satu ember perahan diserahkan kepada sang ibu tua. Terkejut ibu tua menerima susu itu karena dasarnya ia adalah seorang yang miskin. Dan sang Rasul masih memerah lagi. Anehnya, perahan yang kedua diberikan kepada pengiringnya yang paling kecil. Dan kemudian dia mengambil perahan lagi, diberikan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai pada giliran yang keempat, baru kemudian sang Rasul meminum untuk dirinya sendiri. Dan perahan yang kelima balik diberikan kepada sang ibu untuk disimpan. Sang ibu tua tertegun melihat perilaku itu, kemudian bertanya, "Mengapa tuan minum paling akhir?" Sang Rasul dengan tersenyum menjawab, "Setiap pemimpin bagiannya paling akhir."

Berikut usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Minggu 27 September 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, semangat pagi mendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir beragam acara menarik untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan Rifana Fitemani di Jogja pagi ini dengan beragam acara menarik lainnya untuk Anda. Kita awali di Jogja pagi ini mendengar dengan program Mutiara Pagi Pro 1 selepas lagu berikut ini.

0: Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin wal Ansari al Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih muttafaqun alaihi.
1: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti yang diterima oleh pelakunya. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mabad. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, alhamdulillah ketemu lagi di program Mutiara Pagi Pro 1. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau 0811271911. Pendengar program Mutiara Pagi, kali ini kita hadirkan tema menarik untuk Anda, Fadilah Belanja ke Warung Tetangga. Dan pendengar, pagi kali ini melalui sambungan telepon Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau, Ustadz

0: kan untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Topik menarik, fadilah belanja ke warung tetangga. Untuk kesempatan bagi kali ini, kami persilahkan untuk memberikan pengantarnya Ustadz 15 menitan. Monggo silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mas Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pagi ini kita akan bahas topik, yakni fadilah belanja ke warung tetangga. Nah, topik ini didasari secara fundamental, yakni dari ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jari lil junubi wassahibi bil jam'i ila hadhihi al-ayat. Jadi di situ ada wal jari bil qurba wal jari lil junubi, yakni yang maknanya tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan kalau kita runut dari awal ayat ini, pertama, apa guidance terkait dengan kita hidup, yakni wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, satu. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Wa bidil qurba, yakni juga karib kerabat. Ini termasuk saudara dekat ya, saudara kandung gitu ya. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang miskin, dan kemudian diikuti wal jari bil qurba wal jaril junubi, yakni tetangga dekat dan tetangga jauh. Maknanya apa, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada? Ini perintah untuk kita berbuat baik kepada tetangga, itu tekstuali ditekankan dalam Al-Quran setelah perintah beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, anak yatim dan miskin, kemudian tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah, kemudian dari sisi ayat itu banyak yang lain yang bisa kita kutip, dan kemudian hadisnya luar biasa banyak yang mendukung terkait dengan betapa pentingnya kita itu berinteraksi dengan tetangga dengan sangat baik. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu melayat kepada anak tetangganya yang beragama Yahudi, Ibnu Umar itu berkata kepada pembantunya, ketika beliau menyembelih seekor anak kambing gitu ya, sedekah engkau berikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi. Karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, mazala jibrilu yusini biljar, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, riwayat Bukhari. Malaikat Jibril itu tidak henti-henti menasehatiku agar berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku menyangka, Rasul bersabda, sampai Rasul menyangka bahwa Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga. Nah, ini menunjukkan betapa posisi tetangga itu posisi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, bahkan dalam hadis yang lain misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Jadi menjadi tanda bahwa orang itu beriman kepada Allah di akhir, di antaranya tandanya adalah berbuat baik kepada tetangganya. Nah, bahkan dalam hadis lain, riwayat Bukhari Muslim juga, sampai Rasulullah itu bersumpah 3 kali, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kila, waman ya Rasulullah? Qalalladhi la ya'manu jarahu bawa'ikahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Rasulullah ditanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ialah orang yang kejahatannya tidak membuat aman tetangganya.

0: Nah, pendengar Pro1 RRI dimanapun Anda berada, dari ayat dan hadis ini dan beberapa masih yang lain cukup banyak, itu menggambarkan betapa posisi tetangga dalam kehidupan kita ini luar biasa. Kita dituntut untuk bagaimana berbuat baik. Nah, di antaranya pagi ini kita bicara tentang fadilah belanja ke warung tetangga. Berarti adalah kita belanja ke warung tetangga itu di antara kita bagaimana membuat kebaikan kepada tetangga. Kenapa ini penting? Karena tetangga adalah orang yang luar biasa, urgent. Kenapa? Pada hakikatnya tetangga itulah yang menjadi saudara dan family. Kalau terjadi sesuatu, ya, pendengar pun berasa tetanggalah yang paling dahulu datang memberikan pertolongan, baik siang maupun malam. Saudara dan sanak famili yang berjauhan tempat tinggalnya belum tentu dapat diharapkan dengan cepat memberikan pertolongan pada orang yang perlukan. Tapi tetangga hadir untuk kemudian bagaimana kita. Makanya penting banget kita selalu berinteraksi dengan baik. Di antaranya adalah bagaimana kita itu melarisi lah ya. Kemudian belanja ke warung tetangga itu adalah di antara kebaikan. Nah, kemudian dalam ayat tadi itu ada kalimat yang apa itu waljari dil kurbatatiha, waljari junub. Kalau menurut maknanya apa, siapa itu tetangga dekat adalah ailjar alqarib alladzi la haqqani hakul jiwar wa hakul qarab. Jadi tetangga dekat adalah yang punya dua hak, yakni haknya sebagai tetangga dan hak karena kanak dekatan. Waljaril junub itu adalah ailladzi laisa la qarab baikun hakun wahid bahwa hakul jar, tetangga yang agak jauh itu adalah tetangga yang mengejar kekerasan dan maka itu haknya adalah satu. Nah, pendengar, dalam konteks ini bagaimana kita bicara tentang hak tetangga, tentu banyak ya dari berbagai hadis ya yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan, misalnya bahwa di antara ya, di antara hadis yang kita rujuk itu misalnya dalam Sahihul Jami itu adalah afdalul a'mal an tadkhulu 'ala akhika al-mu'min sururan aw taqdi 'anhu daynan aw tud'imahu khubzan. Bahwa di antara amal yang paling utama itu adalah kalau kita bisa memasukkan rasa kebahagiaan kepada saudara kita yang beriman. Nah, tentu memasukkan kebahagiaan ya kepada saudara kita yang beriman itu caranya banyak sekali. Ya, di antara kalau konteksnya adalah topik kita pagi ini dengan tetangga adalah bagaimana kita ya tadi berinteraksi dengan tetangga yang baik yang pasti, kemudian juga bagaimana kita kalau tetangga kita adalah punya berjualan atau punya sesuatu yang memang itu adalah menopang hidupnya, itu kita melarisinya. Nah, karena apa? Karena memang hak-hak tetangga itu di antara yang utama tentu adalah ya bagaimana bisa selalu berbuat baik ya. Kemudian karena tadi di antaranya hadis yang kita sebut bagaimana tetangga aman dari kejahatan atau keburukan tetangganya yang lain. Nah, maka ini seperti bagaimana hadis Rasul juga, man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi bidunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang memudahkan atau beri kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi orang itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini maknanya apa? Bahwa orang yang menolong orang lain, membantu tetangganya untuk bagaimana bisa survive dengan warungnya, dengan ini, itu adalah menjadi wasilah. Allah akan memberikan kemudahan pada orang itu dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu masih mau menolong kepada kepada saudara yang lain. Nah, pendengar Pro1 di mana pun Anda berada, dalam kitab Faidul Qadir karya Imam Al-Munawi dinyatakan wa minal khafiyyati ayyastari minhu bidirhamin maysa fi nisfahu fa fi surah qabduhu fi suratil bai wa huwa bil haqiqah sadaqah. Bahwa di antara sesuatu yang rahasia, yang sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang samar ya, bahwa ketika seseorang membeli satu dirham sebanding dengan setengah dirham kalau di tempat lain, dalam contoh ini penerimaannya memang bentuknya jual beli. Jadi misalnya, mohon maaf ini, kalau misalnya salah satu alasannya loh, tetangga harganya mahal, lebih larang ini datuknya, lebih murah di ini, toko ini datuknya yang mall atau seterusnya. Pada hakikatnya kata Syekh Imam Munawi, pada kelihatannya seorang itu membeli barang dengan harga tertentu yang lebih mahal tadi. Tapi sebenarnya penerimaannya itu kelihatannya jual beli, tapi hakikatnya adalah sebuah akad sedekah. Artinya apa? Berarti membeli barang tetangga yang kadang bahkan sebenarnya tidak selalu lebih tinggi, kadang ya setara atau malah bahkan lebih murah gitu ya. Dengan harga lebih tinggi tidak hanya disebut jual beli, tapi naik level menjadi sedekah. Sehingga tidak hanya terpenuhi fasilitas duniawinya berupa barang, tapi ia juga mendapatkan kebutuhan ukhrawinya berupa bahan. Jadi membeli barang dagangan itu berarti adalah cara yang luar biasa dan cara bersedekah yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya ke membantu langsung tanpa membeli, itu masih berpotensi menimbulkan perasaan nggak enak, direndahkan, atau merasa ya, ada yang apa ya di atas dan di bawah begitu ya. Karena dianggap miskin misalnya, tidak punya apa-apa. Tapi kalau dengan membeli dagangan itu karena disebut sebagai bagian sedekah, maka akan menyebabkan perasaan tidak nyaman tadi nggak ada. Berbeda dengan membantu tetangga ketika membeli tadi ya. Jadi maka semua seakan-akan adalah sama-sama membutuhkan. Maka happiness ya, itulah termasuk tadi yang saya sebut, yakni afdalul a'mal sebagaimana tadi, anda dukhula ala akhika mu'min sururan au taqdi an hudainan au tutimu khubsan. Jadi amal yang paling utama di antara dalam mendatangkan kebahagiaan pada saudara yang mukmin, bahkan kalau bisa melunasi utangnya gitu ya, atau membahkan berikan roti yang berbagi kepada saudaranya. Sehingga gerakan ini untuk bagian bahwa belanja ke warung tetangga itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang sangat baik, ini sangat penting ya, karena ini akan mewujudkan ya kondisi ekonomi masyarakat yang lebih stabil dan kuat ya, apalagi dalam data ekonomi 6,5% ya lebih ya, ekonomi kita itu digerakkan oleh ekonomi mikro ya. Ini mikro itu diantaranya adalah ekonomi yang digerakkan oleh tetangga-tetangga kita itu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika kita berkomitmen untuk mewarisi warung tetangga itu, secara tidak langsung sebenarnya turut andil dalam mengikis kesenjangan ekonomi dalam kehidupan berekonomi kita. Nah apalagi memang kalau misalnya kita tahu bahwa tetangga itu berjuang memenuhi kebutuhan hidup dengan berdagang ya. Mereka adalah sebenarnya manusia hebat yang tidak menyerah hanya dengan minta-minta. Tetangga itu berarti berikhtiar membuka lapak, itu berarti manusia hebat yang bergerak sesuai dengan proses agamanya. Nah oleh karena itu di antara yang sudah kita sebut tadi ya, ketika kita belanja ke warung tetangga itu memiliki fadilah yang tadi dalam Al-Quran pun ada tuntunannya, dalam hadis begitu banyak, maka ini juga merupakan silaturahim yang memiliki implikasi yang sangat positif bagi stabilitas ekonomi, bagi kemudian produktivitas usaha, bagaimana mata rantai value chain ya, kaitannya dengan ekonomi bisa berjalan baik. Jadi makanya dalam hadis ini yang saya sebut yang paling akhir ya, sebelum karena 15 menit tadi, alaisal mu'min alladzi yashba'u wajaruhu ja'u ila jambi. Tidaklah seorang itu disebut mukmin ya kalau dia itu kenyang sedangkan tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Nah, oleh karena itu dalam kondisi ekonomi yang saat ini ya, gitu, in this ekonomi yang sering kita lihat itu gitu ya, mari tuntunan dari Al-Qur'an ya, hadis ini kita jadikan lecutan semangat ya untuk lebih memperhatikan tetangga kita. Jangan sampai misalnya orang tetangganya berkecukupan, membiarkan mereka kelaparan. Atau kita apa namanya tidak peduli dengan warung yang di tetangga kita, sehingga malah kita belinya di tempat yang jauh tadi. Karena apa yang perlu diingat tadi, bahwa orang yang membeli di warung tetangganya yang kadang mungkin bisa jadi tadi harganya lebih mahal sedikit gitu ya, itu kelihatannya adalah berbentuk jual beli, tapi pada hakikatnya itu memiliki nilai sedekah. Sehingga pada satu sisi kebutuhan duniawinya ketika belanja barang jasa pada tetangganya itu terpenuhi, tapi pada saat yang sama kebutuhan ukhrawinya yakni bersedekah berupa pahala itu juga dapat dipenuhi. Nah, begitulah pendengar Pro 1 RRI di Jakarta dimanapun Anda berada, sebagai pengantar topik kita pagi ini yakni fadilah belanja ke warung tetangga yang memiliki landasan teologis yang sangat kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan juga dari sisi ekonomi yang itu bisa menjadi fondasi untuk menggerakkan ekonomi bangsa kita. Terima kasih, itu sebagai pengantar saya kembalikan kepada Mas Rifa.
1: Baik, terima kasih Ustaz pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan di belakang telepon Ustaz sudah berdering-dering dan bergabung ingin bertanya, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapal.
1: Kabarnya sehat, Eyang?
2: Alhamdulillah, wa syukurillah, binaringan sehat mugi, Nak Hanafi sekeluarga, Pak Ustadz sekeluarga, kru RRI, pendengar sianipun sedaya binaringan sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Ini saya bersyukur sekali panjenengan maringi tausiah dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah usia sudah begini sudah 70 hampir ya, 70. Itu tetangga saya di depan rumah saya itu usia anak saya itu jualan. Saya kalau tetangga maksudnya depan rumah saya di barat jalan, tetangga saya itu di timur jalan itu, dia itu warungan baik sekali dan murah. Saya diberikan sama Allah itu kemudahan, jadi kalau belanja juga di situ. Kalau ada tamu untuk memuliakan tamu, tamunya nggak tahu aku keluar langsung minta di situ dulu. Terus saya itu suguhkan ke tamu, nanti tamu pulang saya bayar. Alhamdulillah diberikan.
0: Alhamdulillah, subhanallah Ibu.
2: Nah, sama aku tuh minta nomor HP-nya tetangga saya itu. Terus pada waktu itu saya periksa itu saya lupa ngancing pintu. Malah justru apa itu pintunya itu terbuka gitu, sampai di perjalanan aku telepon, "Dek, aku tolong pintu kurung tak kunci," malah buka lawange. Langsung dianya itu, "Oh iya Bu, saya open." Saya bersyukur sekali atas tausiahnya panjenengan, tetangga saya baik, aku berusaha untuk berbuat baik juga pada beliaunya walaupun dia masih anak-anak. Tapi saya menyebutnya beliaunya. Terus pas dia itu juga ibunya meninggal dunia itu, tahu-tahu saya berjagongan sama anaknya itu nolong masuk, ibuku meninggal, ibu dimaafkan ibu," seperti itu nangis itu di pangkuan saya itu. Ya Allah, punya tetangga yang baik sekali, aku bersyukur sekali. Alhamdulillah. Ya, maafnya matur seperti itu Pak Ustadz, matur nuwun atas panjenengan tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ini ya Mas Hanafi.
1: Iya Ustaz.
0: Itu punya, dan ini memang seperti itulah ya, yang seperti yang kita sampaikan tadi, memang tetangga adalah orang yang awal dan orang yang betul-betul menjadi family kita. Ketika memang posisi tetangga itu adalah memang dekat kita dan baik, itu memang di antara nikmat yang luar biasa. Karena dalam hadis ini, sebagai penguat Ibu, arba'un minas sa'adah. Al-mar'atu salihah, wal-maskanul wasi', wal-jaru salih, wal-markabul hani. Wa arba'un minas syaqa', al-mar'atu su', wal-jaru su', wal-maskanul dik, wal-markabul su'. Jadi empat di antara tanda itu ayah, kunci kebahagiaan. Apa itu? Ya ini pasangan hidup yang baik. Yang kedua apa? Wal maskanul wasi, rumah yang nyaman, rumah yang luas gitu ya. Wal jaru solih, dan tetangga yang baik, tetangga yang solih, tetangga yang baik hati. Wal margabul hani, dan kemudian kendaraan yang nyaman. Nah sebaliknya, empat yang membuat kita itu sedih, nggak nyaman ya, ilfil gitu, nggak bahagia gitu, yang syaka itu, ya di pasangan hidup yang buruk. Ini lagi heboh ya, orang yang ditikam oleh pasangan hidupnya karena masalah apa ya, kita dengar berita itu ngeri sekali ya, karena ekonomi, karena ya pasangan hidup yang sangat red flag lah istilahnya sekarang itu ya. Red flag itu ya memang harus dihindari. Makanya kita harus bagaimana menjadi orang yang tidak red flag. Nah, wal jarusu dan tetangga yang buruk tentu ya. Rumah yang B dan kemudian juga kendaraan yang buruk, yang enggak nyaman gitu ya. Jadi apa yang diceritakan Ibu tadi sebenarnya itu adalah contoh nyata dari bagaimana kita dengan bertetangga itu berinteraksi, dan fadilahnya memang luar biasa untuk kita bisa saling membantu, kemudian saling berbuat baik. Nah, karena memang dalam banyak hadis yang tadi kita sudah sebut diantaranya adalah kalau misalnya diantara ciri orang yang beriman itu adalah bagaimana tidak menyakiti tetangganya. Ya, maknanya berarti tidak menyakiti, selalu berbuat baik kepada tetangganya. Gitu Mas Hanafi.
1: Ya, Ustaz, beberapa penanya masih bergabung di line WA kami. Ada juga ya, nanti yang akan bergabung via telepon. Namun kita akan jeda sejenak Ustaz. Kita akan dengarkan pariwara berikut ini dulu Ustaz.
0: Oke, monggo Mas Hanafi.
1: Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu sepakat. Hari ini banyak hubungan retak hanya karena iri, banyak pertemanan yang renggang hanya karena gengsi. Melihat teman berhasil, hati panas. Melihat orang lain bahagia, hati sempit. Padahal rezeki tidak pernah tertukar. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi jatah kita. Jika temanmu berhasil, doakan. Jika temanmu jatuh, bantu bangkitkan. Jika ada yang tersesat, rangkul, bukan ejek. Karena bisa jadi suatu hari kita juga butuh tangan yang sama untuk menolong kita. Jangan bangga menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga masih hadir program Mutiara Pagi dengan topik Fadilah Belanja ke Warung Tetangga. Masih bersama Ustadz Dr. Nurholis SAG SEI MSHEC yakni dosen Prodi Ekonomi Islam FIAI UII. Dan di belakang telepon sudah berdering-dering kembali, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Bunda Sri dari Jalan Wates, kabarnya sehat Bunda?
1: Sehat, semoga semuanya sehat. Sama juga ibu pada Bapak Ustaz.
0: Amin. Ada yang pengen ditanyakan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Ustaz, saya mohon penjelasan. Saya pernah mendengar seperti ini Pak Ustaz. Kalau kamu masak yang enak, misalnya masak gulai atau tongseng, perbanyaklah kuahnya, kasihlah kepada tetanggamu yang dekat. Jangan cuma tetangga yang dekat, cuma mencium baunya. Ini betul enggak Pak Ustadz? Dan apa ada hadisnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda
2: sih. Leras sekali menika, nggih, leras sekali, nggih. Itu dari ibu menika, nggih. Itu hadisnya rawahu Muslim an Abi Dzar. Jadi bunyi hadisnya adalah ya Abi Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jadi wahai Abu Dzar, ini diriwayatnya Muslim, nggih. Kalau engkau membuat marak itu sop itu ya. Jadi tidak selalu masak enak ibu, bapak, pendengar RRI Pro 1 RRI teman-teman berhadap. Jadi tidak selalu masak enak, tapi apalagi yang ini dalam hadis ini, marokotan itu adalah sop lah. Perbanyaklah kuahnya, kemudian berilah tetanggamu. Jadi memang di antara yang paling utama berbuat baik kepada tetangga itu adalah ta'ahuduhu bil hadiyah bainal khain wal akhar. Jadi memberikan hadiah. Ya, hadiah itu di antaranya adalah memang tariqun ilal mahabbah wal ulfah. Karena memberikan hadiah itu adalah jalan untuk saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, dan itu akan membuat hati kita itu menjadi lembut ya. Nah, kemudian hadis lain bahkan dikatakan ini kalau untuk melengkapi hadis yang riwayat tadi riwayat Muslim tentang memperbanyak marokoh ya, memperbanyak sop ya, airnya itu diperbanyak airnya agar kuahnya itu banyak sehingga bisa membagi pada tetangga. Ke dalam hadis muttafaqun alaih ya, riwayat Bukhari Muslim, qala Rasulullah ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firis nasyatin. Wahai para ibu-ibu, gitu. Janganlah seorang tetangga meremehkan untuk berbuat baik kepada tetangganya. Meskipun hanya dengan memberi kaki kambing. Jadi kalau di Timur Tengah kaki kambing itu ya, karena memang di Timur Tengah orang Arab biasa hari-hari makan kambing ya, daging. Kalau di kita memang kaki kambing itu ada sop kaki kambing gitu ya. Jadi maksudnya dalam konteks di sana itu adalah termasuk orang jangan meremehkan untuk ya berbuat baik kepada tetangga itu, walaupun akan hanya berbagi dengan sesuatu makanan yang nanti bentuknya kaki kambing atau sop gitu ya. Yang itu dalam hadisnya sahih, ini hadisnya dua-duanya sahih dan menunjukkan betapa agama Islam, agama kita itu menuntun kita untuk berbuat baik kepada tetangga itu banyak banget. Bahkan tadi dalam hadis-hadis yang saya sebut, wallahi la yu'min, sampai Rasul pun bersumpah tidak beriman kalau orang itu menyakiti tetangganya. Nah, jadi betul sekali Ibu yang Ibu sampaikan tadi, hadisnya sahih, apalagi dikuatkan dengan hadis lain yang menunjukkan kita harus senantiasa berbagi kepada tetangga walaupun kelihatannya tidak seberapa di mata kita, tapi bisa jadi di mata tetangga kita adalah sangat bernilai. Begitu Mas Hanafi.
0: Baik Ustaz, terima kasih sudah menjawab. Kita dengarkan voice note di kesempatan pagi kali ini yang sudah bergabung di WA Perusahaan WRRI Yogyakarta di kesempatan pagi kali ini. Ada siapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hanafi dan Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau nyuwun dipun paringi penjelasan, mbok pilih wonten kayutanipun hubungan kalian pengantikan panjenengan surat saking surat Al-Kahfi ayat 46. Menika kemawon Mas Hanafi dan Pak Ustaz, awit maringi penjelasan kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Beni dari Condong Catur. Ini terkait dengan surat Al-Kahfi. Apakah ada hubungannya Ustaz? Monggo Ustaz.
2: Oke, baik. Menarik sekali ayat surat Kahfi ayat 46. Nah, surat Al-Kahfi ayat 46 itu adalah bunyinya begini. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi maknanya adalah al-malu adalah harta, wal-banuna itu adalah anak-anak. Itu zinatul hayati dunia, itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika. Baqiyatus salihat itu dimaknai oleh para ulama dengan banyak makna. Baqiyatus salihat itu ada yang maknai tasbih, tahmid, takbir, itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya dan itu baik pengharapannya. Nah, baqiyatus shalihat itu berarti bagaimana sebenarnya maknanya shalih. Al-baqiyatus shalihah maknanya adalah yang tetap, yang abadi, yang baik. Jadi sebenarnya pada hakikatnya itu kalau dimaknai lebih luas, harta, anak, ya kemudian termasuk kita dalam kehidupan kita di dunia, itu bisa menjadi al-baqiyatus shalihah yang tadi disebut lebih baik di sisi Tuhannya itu pahalanya dan lebih baik pengharapannya itu adalah termasuk di dalamnya kalau kita misalnya terkait tentang topik kita pagi ini ya, kita punya sesuatu, kita punya harta, kemudian punya kemampuan untuk belanja kepada tetangga. Artinya harta kita yang dibelanjakan kebaikan untuk tadi menghidupi ekonomi tetangga, itu juga sebenarnya bisa dimaknai al-baqiyatus shalihah. Maknanya adalah yang abadi, yang baik. Yang itu nanti bisa kita harapkan kebaikannya ketika berada di akhirat. Anda masuk anak-anak gitu ya, ini dalam konteks ini, anak-anak itu dikatakan zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia. Tapi ketika anak-anak itu kemudian kita arahkan kepada pendidikan yang baik, menjadi anak solih, menjadi awalatun solihinnya tu'ulah, ya yang konteksnya hadis yang lain, anak solih yang mendoakan, itu, maka itu akan menjadi al-baqiyatus shalihah. Nah, sehingga al-baqiyatus shalihah itu kalau menurut pemahaman tafsir memang cukup beragam, di antara seperti tadi ada tasbih, tahmid, tahlil, itu adalah al-baqiyatus shalihah. Tapi kalau dimaknai lebih luas, sebenarnya harta, anak-anak, termasuk semua amal kebaikan yang kita lakukan itu kelihatannya adalah seakan-akan kelihatan dunia gitu, tapi kalau itu dilakukan lillahi ta'ala itu akan menjadi al-baqiyatus shalihat yang itu nanti tentu pahalanya lebih baik di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian pengharapannya nanti juga tentu adalah pengharapan yang bisa kita harapkan kebaikannya nanti di kelak akhirat. Nah, kira-kira begitu dikaitkan dengan surat Al-Kahfi ayat 46. Kalau dikaitkan dengan kajian kita pagi ini. Karena dalam hadis ini kalau dikaitkan dengan itu ya, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Jadi teman, sebaik-baik teman di sisi Allah atau teman terbaik ya di sisi Allah itu adalah teman yang paling baik kepada temannya. Dan tetangga yang terbaik di sisi Allah itu adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Jadi kalau dikontekkan dengan Al-Kahfi 46, itu kalau kita menjadi tetangga yang terbaik, itu ya tidak bisa menjadi al-bahagia saja. Karena kebaikan-kebaikan yang oleh karena kita, dan kemudian itu akan berimplikasi pahala yang luar biasa banyak di sisi Allah, dan itu yang nanti kita harapkan kebaikannya di akhir. Nah, begitu kira-kira Mas Rafi.
0: Ada lagi Ustaz WA di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Adi di Berbah, ingin menanyakan mengapa tetangga yang baik dapat perhatian sedangkan yang tidak baik dijauhkan, dikucilkan. Yang benar seperti apa Ustaz, kita sebagai seorang muslim? Terima kasih atas jawabannya.
2: Wah, ini menarik sekali ini dari Pak Adi. Karena memang pada hakikatnya sebenarnya setiap orang itu akan memperoleh akibat dari apapun yang dilakukannya. Misalnya dalam surat Al-Jasiyah, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Atau in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala, itu dalam surat Al-Isra. Jadi intinya kalau ayat itu tadi, barang siapa yang berbuat baik, man amila salihan fali nafsih, sebenarnya dia berbuat baik untuk dirinya. Dan kalau berbuat buruk, itu sebenarnya berbuat buruk pada dirinya. Ini sebenarnya logika Qur'aniyah yang dahsyat sekali, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, ini logika Qur'aniyah sunnatullah yang luar biasa. Kalau orang berbuat baik, itu in ahsantum ahsantum anfusikum, berbuat baik, itu sebenarnya berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kalau berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Ini maknanya apa? Kalau konteksnya di masyarakat tadi, kalau tetangga yang baik, itu di ini dibaikin, tapi kalau yang nggak baik dijauhin, nah itu ya sebenarnya harusnya tidak begitu. Memang apa yang terjadi pada tetangga tadi yang buruk kemudian dijauhin, itu adalah implikasi dari perbuatannya. Akan tetapi kita konteksnya sebagai tetangga yang nggak boleh begitu, nggak boleh ikut-ikut memboikot gitu ya, membuli atau ikut-ikut mengusui, apalagi itu sama sekali tidak boleh. Walaupun tetangga itu nggak baik, ya, karena memang kita tidak boleh ikut-ikut untuk berbuat buruk sama dengan orang lain. Karena kalau dalam ayat yang lain pun bahwa keburukan yang dibalas dengan kebaikan itu akan membuat hati orang yang berbuat buruk itu bisa jadi akan menjadi teman baik kita. Nah, makanya dalam Al-Quran pun juga kalau ada yang berbuat buruk ya kita balas dengan yang paling baik itu adalah lebih baik ya. Ya, kita membalasnya tentu dengan kebaikan. Dan bisa jadi kebaikan itu yang nanti akan menjadi pintu hidayah, pintu pembuka hatinya. Oh, tonggoku kok diajak-ajak gini kok tetap berbuat baik. Wah, itu jangan-jangan itu adalah menjadi pembuka hidayah, pintu kebaikan orang itu menjadi sadar, menjadi baik. Jadi itu bagian sebenarnya dakwah yang luar biasa, dakwah bilhal, dakwah dengan kegiatan aktivitas. Bahwa orang mukmin itu, orang muslim yang baik itu, kalau dijahatin tidak balas dengan kejahatan, tapi balasnya dengan kebaikan. Dan itu contoh yang nyata dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu luar biasa akhlak beliau, dijahatin, diburukin oleh orang, orang kafir Quraisy, beliau tidak membalasnya dengan keburukan, tapi balasnya selalu dengan kebaikan. Tentu kita sangat familiar dengan cerita orang Yahudi yang tiap hari maki-maki, kerjanya nyari uangnya dengan cara maki-maki. Kalau orang sekarang mungkin bikin hoax, bikin nyari duit dengan cara bikin konten-konten yang permusuhan. Tapi apa yang dibalas oleh Rasulullah, beliau tetap berbuat baik, tetap menyuapinya orang buta itu. Dan endingnya apa? Ternyata itu menjadi pintu hidayah. Kebaikan selanjutnya adalah menjadi orang yang baik. Jadi pertanyaan yang luar biasa ini, kalau ada tetangga yang nggak baik, ya jangan ikut-ikut kita membuli, ikut menjauhi, tapi tetaplah kita selalu berbuat baik kepadanya. Entah kapan itu akan menjadi wasilah bahwa tetangga yang kurang baik itu bisa menjadi terbuka hatinya untuk menjadi tetangga yang baik. Dan siapa tahu dengan cara itu memang itu adalah sebenarnya adalah bagian dari dakwah yang tidak harus dengan ucapan kita mendakwai, tapi dengan bilhal, dengan aktivitas nyata, dengan tindakan nyata, itu adalah dakwah yang luar biasa. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, uswah kita, panutan kita. Nah, begitu Mas Rifahana.
0: Baik Ustaz, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Mungkin sebelum kita tutup di akhir sesi ini Ustaz, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta sebagai penutup Ustaz. Silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Hanati, pendengar Prosatu RRI dimanapun Anda berada. Berbahagia sekali pagi hari ini, tadi kita sudah bincang-bincang tentang topik yang fadilah belanja ke warung tangga. Jadi belanja ke warung tangga adalah memiliki keutamaan yang luar biasa, karena itu adalah bagian dari pelaksanaan perintah dari Al-Quran maupun Sunnah yang begitu banyak yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Dan yang tetangga yang terbaik adalah tetangga yang membuat tetangga yang lainnya senantiasa aman dari hal-hal yang tidak baik dari tetangga itu. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan tetangga kita, pastikan kita selalu punya interaksi yang baik dengan tetangga kita. Karena mereka lah kerabat, family terdekat. Karena mereka akan hadir kapanpun, pagi, siang, malam, untuk bisa bersama dengan kita. Nah, oleh karena itu, sehingga tidak mengherankan ketika hadis dalam hal disebutkan afdalul a'mal antadkhula ala akhika al-mu'min sururan. Jadi di antara amal yang utama, amal yang terbaik adalah mendatangkan kebahagiaan kepada saudara. Di antaranya tentu adalah saudara kita yang itu tetangga dekat kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menjadi tetangga yang baik dan bisa menjadi dibaiki juga dengan tetangga kita. Dan kalau ada tetangga yang kurang baik, jangan balas dengan keburukan, tapi selalu berbuat baiklah kepada tetangga, karena itu tuntunannya. Dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah tetangga tadi menjadi tetangga yang baik, dan itu bisa jadi menyelamatkannya dalam kehidupan di dunianya maupun di akhiratnya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang baik. Kalau dalam bahasanya ojo leren dadi wong apik gitu ya. Jangan bosan menjadi orang baik, karena sebenarnya itu adalah bagian dari kita berkontribusi terhadap kemaslahatan dan kebaikan bangsa dan negara kita. Terima kasih Pro 1 Mutiara Pagi di Jakarta. Terima kasih para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kebaikan selalu melimpahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ustaz Dr. Nurholis SHG SEI MSHEC, yakni dosen Prodi Ekonomi Islam FIAI UII, dengan menghadirkan topik fadilah belanja ke warung tetangga. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat fitini wa dunia wal akhir. Terima kasih di kesempatan pagi kali ini, dan para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, beragam acara menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Bersatu dari Yogyakarta, pagi kali ini kami hadirkan untuk Anda Warta Sepekan yang sudah dirangkum bersama rekan berita Bersatu RRI Yogyakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Capaian peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, sebuah SPPG di Delingo, Kabupaten Bantul berhenti beroperasi sementara waktu pasca viralnya seorang pegawai SPPG tersebut yang mengejek netizen soal kasus MBG. Beritanya hadir saat lagi bersama reporter Aji Permono.
2: Makan masih enak. Oh tidak, ingatanku hilang.
3: Unggahan berupa video salah seorang pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Muntuk, Delingo, Bantul yang diduga mengejek korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG sempat viral di jagat maya. Akibat banyaknya kritik dan kecaman dari netizen, SPPG tersebut kini berhenti beroperasi sejak Senin kemarin. Pria yang ada di video tersebut pun sudah memberikan klarifikasi dan pihak SPPG sudah mengeluarkan surat permintaan maaf secara resmi. Bahkan, Badan Gizi Nasional atau BGNDIY juga sudah memberhentikan pria tersebut. Menanggapi insiden yang sempat ramai itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyayangkan adanya pernyataan yang dinilai merugikan banyak pihak tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut perlu dijadikan pembelajaran agar lebih fokus kepada tanggung jawab masing-masing.
4: Pertama, saya menyayangkan ya kalau ada statement salah satu petugas SPPG kita yang statement itu tidak perlu. Marilah kita belajar untuk lebih fokus dan bertanggung jawab pada tugas kita masing-masing. Jika setiap orang itu bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing, saya kira semua urusan kita ini menjadi beres dan tidak menghasilkan kegaduhan-kegaduhan baru yang tidak penting.
3: Senada dengan itu, Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo mengaku prihatin dengan video yang viral bahkan hingga di tingkat nasional tersebut. Ia pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di daerah manapun.
5: Itu tidak terulang kembali oleh siapapun itu di Kabupaten Bantul, karena menjadi citra buruk juga bagi kita yang ada di Bantul, seakan-akan kita meremehkan ataupun kita membuat gaduh di bangsa ini ketika sedang seperti ini. Kami berharap itu dari pihak kompeten, dalam hal ini mungkin BGN sendiri, untuk memberikan sanksi entah administratif ataupun apa, karena secara etik juga sudah melanggar etik ya, etikanya kurang pas menurut saya.
3: Berkaca dari peristiwa itu, BGNDIY mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga etika komunikasi termasuk dalam penggunaan media sosial. Segala kejadian yang berhubungan dengan keamanan pangan dan berdampak kepada penerima manfaat sudah seharusnya disikapi dengan serius, penuh empati, dan rasa kemanusiaan.
1: Petisi untuk mengevaluasi pelaksanaan program MBG berlangsung di Sleman. Apa saja tuntutan dari publik terhadap pelaksanaan program MBG yang sudah berjalan 2 tahun ini? Beritanya akan disampaikan reporter Vika Azalia.
6: Harapan besar kepada DPRD Sleman untuk bisa bersuara, mengambil langkah-langkah yang bijak yang nantinya akan dilakukan untuk melindungi agar uang pajak kami tidak disia-siakan.
7: Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Yekustan Ganda, menanggapi sejumlah petisi yang dilayangkan Aliansi Warga Peduli Anak terkait evaluasi perbaikan dan perlindungan anak dalam program Makan Bergizi Gratis yang tengah berjalan khususnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, aspirasi dan petisi yang disampaikan di gedung DPRD Sleman pada Kamis lalu merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman.
8: Aspirasi kami terima dan segera nanti kita komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Sleman. 7 aspirasi tadi adalah wujud kecintaan melindungi anak-anak kita di Kabupaten Sleman menuju generasi emas 2045. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas 7 aspirasi yang sudah disampaikan dan kami terima, dan segera kami komunikasi, koordinasi, dan tentunya ada tindak lanjut di Kabupaten Sleman. Matur nuwun.
7: Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MPG tidak terulang kembali dan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, perwakilan warga peduli anak, Wasingatu Zakiyah, menaruh harapan besar kepada DPRD Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak demi melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.
6: Besar harapan kami, DPRD Kabupaten Sleman bisa mengambil langkah yang konkret yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi DPRD-DPRD yang lain yang hari ini sangat sulit untuk bersuara, dan dari sanalah maka harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mampu menyuarakan apa yang hari ini kami suarakan untuk melindungi anak-anak kami.
7: Zakiyah menambahkan, sejak diluncurkannya program MPG di Kabupaten Sleman pada April tahun lalu, terdapat lebih dari 700 anak menjadi korban keracunan usai menyantap menu MPG.
1: Ratusan warga Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman akhirnya bersedia melepas bantuan PKH yang selama ini mereka terima akibat perubahan desil dari pemerintah. Beritanya bersama reporter Karin Anissa.
9: Bisa secara sukarela, secara mandiri dia melepaskan, tidak menerima bantuan lagi. Ini sangat luar biasa bagi saya, Mbak. Jadi makanya kemarin
10: Kapanewon Melati Sleman berhasil melakukan graduasi pada 184 keluarga penerima manfaat atau KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi berhak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Panewu Melati, Diah Purwanti, menjelaskan total penerima bantuan PKH di wilayahnya mencapai lebih dari 4.000 keluarga penerima manfaat. Banyak 103 keluarga secara sukarela melepas bantuan PKH. Ada pula 79 keluarga yang melepas bantuan PKH usai mendapatkan stimulan usaha sebesar 5 juta rupiah melalui program pemberdayaan sosial ekonomi. Dia menyebut ada sejumlah alasan yang mendorong warga bisa secara sukarela melepas PKH.
9: Ada beberapa keluarga yang memang sudah lulus anak-anaknya, Mbak. Jadi sudah, mungkin sudah lulus SMA gitu, jadi sudah mungkin sudah kerja dan sebagainya anaknya. Jadi ini itu yang graduasi. Terus ada yang sudah meningkat perekonominya, mereka sudah punya usaha UMKM. Kalau yang kemarin di daerah Tirtoati ini banyak yang sudah banyak mendapatkan bantuan kena tol itu, dapat pembangunan jalan tol itu, Mbak. Saya itu sangat apresiasi ke teman-teman pendamping karena mereka yang memotivasi.
10: Dia menambahkan, sebagai upaya pemberdayaan, warga tidak mampu turut dilibatkan pada berbagai upaya peningkatan keterampilan yang difasilitasi oleh pemerintah. Tujuannya agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Sementara, Koordinator Pendamping PKH Kapanewon Melati, Muhammad As'adur Rafiq, menjelaskan graduasi PKH akan dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini tercatat ada 12 pendamping PKH di Kapanewon Melati yang ditargetkan bisa menggraduasi hingga 24 penerima PKH setiap tahunnya. Rafiq mengaku ada sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan program graduasi PKH.
11: Jadi, modelnya mungkin si alel-alelnya tadi ini, Mbak. Biasanya kita langsung datangi sekalian langsung orangnya. Kita datangi, kita berikan pemahaman yang lebih, kita motivasi lebih. Alhamdulillahnya ada yang mau, ada juga yang enggak. Mas, aku misal minta waktu setahun lagi gimana, Mas? Jadi ada semacam lebih penekanan sih, Mbak. Soalnya kalau enggak ada penekanan nih, yo, merekanya sendiri mungkin terlalu nyaman.
10: Graduasi PKH diharapkan menjadi momentum bagi keluarga penerima manfaat untuk terus mengembangkan potensi dan usahanya, sehingga bantuan sosial tidak lagi menjadi tumpuan utama dan kemandirian ekonomi keluarga dapat terus meningkat.
1: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, Korem 072 Pamungkas menggelar Bazar Murah Pangan yang diadakan di Balai Pamungkas Yogyakarta. Pendengar, berikut beritanya hadir bersama reporter Dian Parwanto.
12: Riuh warga memadati Bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung, Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
13: ya memuaskan sih, senang juga sih.
14: Kalau harganya Cirebon?
13: Lumayan.
14: Membantu kebutuhan sehari-hari?
13: Iya, lumayan.
14: Belanjaan apa nih?
13: Saya nih, belandang bawang, kerupuk, sayur, untuk sayur matang, telur kampung.
15: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh Muhammad Rafli Maulana mengatakan, penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
16: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya ini sangat meningkatkan penjualan dari SMART juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
14: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
16: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.

0: Pendidikan atau Wingdik 100 Terbang Adi Sucipto Yogyakarta menggelar bazar atau pasar murah dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ke-81 tahun ini. Selain itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diminati masyarakat. Sulistiyowati bersama puluhan warga di sekitar Lanut Adi Sucipto turut memburu sembako murah yang disediakan oleh Bulog Yogyakarta pada pasar murah Wingdik 100 Terbang Yogyakarta. Sulistiyowati berharap kegiatan serupa dapat digelar lebih sering untuk meringankan beban masyarakat.
1: Karena Bu pernah tadi pikir.
2: Ya lumayan, tadi saya juga borong nih dan ya agak miring lah daripada di warung.
1: Ya.
2: Ada beras, gula, minyak, tepung. Yang buat sehari-hari aja.
1: Ya. Jadi lebih murah ya Bu ya?
2: Ya, alhamdulillah lebih murah.
0: Sementara itu, Waluyo, warga Pelemlor, Banguntapan, Bantul, kepada awak media menyatakan dirinya tidak hanya tertarik membeli sembako murah, tetapi juga pemeriksaan kesehatan gratis yang dibuka untuk umum.
1: Pak, kalau menurut Bapak kegiatan ini bermanfaat nggak, Pak?
3: Ya, bermanfaat untuk warga.
0: Komandan Wingdik 100 Terbang, Kolonel Penerbang Muhammad Yunus menyatakan, pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian TNI AU, khususnya Wingdik 100 Terbang dalam rangka semakin mendekatkan TNI kepada masyarakat.
4: Dalam rangka peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi kegiatan ini serentak di seluruh Indonesia untuk memperingati peringatan ke-81 HUT TNI. Kegiatan sudah dimulai dari beberapa hari yang lalu, dimulai dari pengecekan kesehatan, baksos yang dilaksanakan serentak di Congot, kemudian di Wonosari, kemudian di rumah sakit, kemudian ada operasi katarak gratis, kemudian ada operasi bibir sumbing. Kemudian selain kegiatan baksos juga ada kegiatan fun run maupun TNI run yang dilaksanakan serentak di Bakorda Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur, tiga matra TNI di Yogyakarta juga menggelar kegiatan serupa baik pasar murah, bakti sosial dan juga pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat luas khususnya kalangan ekonomi lemah. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar mekanisme pergantian antar waktu atau PAW untuk mengganti anggota dewan yang meninggal dunia. Menariknya, PAW ini melibatkan sosok legislator termuda. Siapakah dia? Beritanya akan disampaikan oleh reporter Dian Parwan.
5: Harusnya bisa berkumpul dan kemudian bisa berdiskusi untuk mengembangkan kreativitas tersebut karena juga kota kita bisa dilihat bahwa daya tariknya adalah budaya dan kreativitas tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD DIY pengganti antar waktu atau PAW sisa masa jabatan 2024-2029. Sidang paripurna tersebut menandai pengukuhan Cynthia Amanda Labeta Ariseno sebagai anggota DPRD DIY dari fraksi PD Perjuangan Dapil DIY 5 Sleman menggantikan Kuswanto yang berpulang 19 Maret 2026 lalu. Ketua DPRD DIY Nuryadi menyampaikan, PAW merupakan mekanisme konstitusional yang menjamin kesinambungan fungsi kelembagaan DPRD tetap berjalan agar hak-hak masyarakat yang diwakili tidak berhenti hanya karena adanya perubahan personil. Untuk itu Nuryadi mengharapkan Cynthia agar segera menyesuaikan diri bersinergi dengan seluruh unsur pimpinan dan anggota serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
7: Orang Jawa mengenal filosofi sepi ing pamrih, rame ing gawe yang mengajarkan bahwa dalam mengemban amanat hendaknya kita bekerja tanpa mengharap pamrih pribadi namun tetap giat dan bersungguh-sungguh dalam berkarya. Semoga filosofi ini menjadi pegangan bagi saudari cinta dalam menjalankan akan amanah sebagai wakil rakyat Dapil Sleman ke depan.
6: Sementara itu resmi menjadi anggota DPRD DIY termuda, Cynthia Amanda mengungkapkan banyak aspirasi terutama dari UMKM dan keresahan yang dihadapi anak-anak muda terkait pekerjaan. Hal ini lanjut Cynthia yang akan menjadi konsennya dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.
5: Posisi saat ini anak muda tidak terlalu didengar suaranya hanya sebagai tokenisme, lalu juga bagaimana kesan anak muda terhadap pekerjaan, bahkan juga

0: skill, karena saat ini kan banyak sekali skill-skill yang dibutuhkan di luar dari yang formal tadi. Jadi mereka banyak meminta pelatihan kemarin, jadi semoga saya bisa bersama mereka untuk itu. Juga saya ingin membuat suatu hub agar anak-anak muda bisa berkumpul, karena yang saya lihat di Jogja ini kota pelajar, kota kreativitas, jadi kita harusnya bisa berkumpul dan kemudian bisa berdiskusi untuk mengembangkan kreativitas tersebut, karena juga kota kita bisa dilihat bahwa daya tariknya adalah budaya dan kreativitas tadi.
1: Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 menekankan pertimbangan yang jernih serta kewenangan harus selalu disertakan bahwa anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.
2: Di tengah dinamika kehidupan publik yang bergerak semakin cepat, masyarakat menaruh harapan kepada para wakilnya agar kepercayaan yang diberikan memperoleh jawaban melalui kerja yang nyata.
1: Dengan amanah baru tersebut, anggota DPRD DIY diharapkan senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar dalam menjalankan setiap tugas dan kewenangannya.
3: Pendengar, dalam rangkaian HUT ke-81 PT KAI, Daop 6 Yogyakarta menggelar kegiatan rel klinik yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Stasiun Wates. Masyarakat dapat memeriksakan kesehatan gratis di atas gerbong kereta api. Beritanya hadir bersama reporter Harun Susanto.
4: Ini merupakan kegiatan CSR KAI sebagai bukti kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar jalur kereta api, berupa layanan kesehatan gratis.
5: PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di kawasan stasiun Solo ini cukup unik karena menghadirkan pemeriksaan di dalam kereta api. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, hari ini mengatakan rel klinik generasi keempat ini membawa fasilitas lengkap yang terdiri dari 2 kereta kesehatan dan 2 kereta pustaka. Dalam layanan kereta kesehatan, tersedia dokter umum, kebidanan, dokter gigi, pemeriksaan mata, apotek, dan juga lab bagi ratusan masyarakat yang hadir. Melalui kegiatan ini, masyarakat sekitar diharapkan mendapatkan akses kesehatan gratis dan semakin peduli pada keamanan jalur kereta api.
4: Hari ini kita menghadirkan rel klinik keempat, generasi keempat, yang di dalam rangkaiannya terdapat 2 kereta kesehatan dan 2 kereta pustaka. Jadi ada layanan kesehatan seperti layanan kesehatan dengan pemeriksaan dokter umum, layanan kebidanan, dokter gigi, layanan pemeriksaan mata, ada apotek, ada lab, dan selain itu juga ada perpustakaan di dalam. Dan kita menghadirkan anak-anak dari beberapa SD yang ada di Sentolo.
5: Manajer Kesehatan Daop 6 Yogyakarta, Wakio Komantri, mengatakan kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk pelayanan kesehatan dan juga bantuan sosial yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Daop 6 Yogyakarta pada masyarakat.
6: Kereta api membawa kita menuju berbagai tujuan, tetapi melalui rel kereta ini kami ingin ikut membawa kesehatan lebih dekat kepada masyarakat.
5: Ia menambahkan, selain pemeriksaan kesehatan dan juga literasi bagi pelajar, juga diberikan bantuan kacamata, gizi, hingga rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Berita terakhir hari ini, Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta menggelar kegiatan KKN Peduli Bencana sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana alam dan non-alam. Pendengar, inilah berita terakhir hari ini disampaikan oleh Wahyu Suryo.
7: Jadi untuk pembagian kerjanya, karena kami dari FKKMK, tenaga kesehatan, kami akan membantu secara medisnya juga terlebih dahulu. Kami juga membawa pasokan obat yang dimintai oleh Dinkes.
8: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengirim 15 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Mereka tergabung dalam tim kuliah kerja nyata KKN UGM Peduli Bencana. Selama 30 hari ke depan, mulai 23 September hingga 23 Oktober, tim tersebut akan membantu pelayanan kesehatan di sejumlah puskesmas dan posko kesehatan. Wakil Rektor UGM Ari Sujito melepas tim KKN Peduli Bencana di ruang sidang Gedung Pusat UGM. Ia berharap langkah nyata ini bisa membantu masyarakat NTT yang terdampak bencana gempa bumi 7,7 skala Richter pada 15 Agustus lalu.
9: Tenaga kesehatan yang nanti kita harapkan mereka bisa mampu membantu masyarakat, terutama bekerjasama dengan pemerintah setempat, terus kemudian di desa, dan juga nanti ditopang oleh teman-teman alumni. Dalam situasi pasca bencana, dalam situasi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus direspon. Dan saya percaya adik-adik para mahasiswa ini dikirim sudah punya pembekalan, skill maupun pengetahuan, dan kami punya harapan ini akan bisa menjadi bagian dari wujud komitmen kita untuk misi kemanusiaan.
8: Sebelum mengirim tim KKN Peduli Bencana, UGM sudah memetakan lokasi terdampak gempa di NTT, termasuk memetakan berbagai kebutuhan yang diperlukan para korban bencana. Koordinator tim KKN UGM Peduli Bencana, Dimas Satya, memaparkan rencana yang akan dilakukan timnya saat tiba di lokasi terdampak gempa.
7: Kita ada dua puskesmas yang lumayan terdampak, puskesmas Bangka Kenda dan puskesmas Watu Alum. Jadi untuk pembagian kerjanya, karena kami dari FKKMK, tenaga kesehatan, kami akan membantu secara medisnya juga terlebih dahulu. Kami juga membawa pasokan obat yang dimintai oleh Dinkes, kami juga bawa ke sana, dan harapannya kami bisa membantu pelayanan puskesmas terlebih dahulu pada awalnya, nanti sambil kita observasi apakah ada yang perlu dibantu di sana, kita akan lihat lagi misalnya apakah sanitasi airnya bisa atau tidak, lalu apakah butuh juga mental health and psychosocial support untuk kelompok rentan seperti anak, orang dewasa, lalu ibu hamil, bahkan orang dalam gangguan jiwa.
8: Dalam misi kemanusiaan ini, UGM melalui tim KKN Peduli Bencana ingin memberikan pembelajaran langsung bagi mahasiswa, sekaligus membantu masyarakat NTT agar bisa bangkit pasca bencana gempa.
3: Dengar, demikian Warta Sepekan kali ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa.

Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran didirikan untuk menampung umat di wilayah Yogyakarta bagian selatan, karena pada masa itu di Jogja bagian selatan baru ada satu gereja Katolik di Ganjuran. Arsitek pembangunan gereja ini adalah J.T.H. van Ooyen. Gereja ini diberkati dan diresmikan pada 8 Juli 1934 oleh Romo van Kalken SJ. Pada masa Perang Kemerdekaan, Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran digunakan sebagai tempat pengungsian dan perlindungan bagi penduduk sekitar, serta sebagai tempat penghubung rahasia antara para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang bergerak di dalam dan di luar kota Yogyakarta. Gereja Hati Kudus Yesus Bugeran terletak di Jalan Suryaden, Bugeran, Yogyakarta.

Peringkat persatu dari Yogyakarta dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja pagi ini dan juga di program Info Anda. Anda sedang melakukan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan, tentu menjadikan salah satu momen favorit dan juga momen yang dilakukan di akhir pekan. Dan tentu pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan berbagai macam hal yang Anda lakukan pagi ini, tentu Anda lakukan dengan penuh rasa syukur, rasa bahagia dan sukacita. Apalagi Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin saat ini sedang jogging pagi, melakukan rutinitas pagi, masak, belanja ke pasar, atau hal-hal lainnya, selalu tebarkan aura positif dan juga berbagi inspirasi kepada lawan, teman, atau kerabat, ataupun orang yang berpapasan dengan Anda. Dan tentu mendengar dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, ini terlihat di depan di jalan raya itu banyak sekali yang jogging, sedang menikmati akhir pekan dengan berolahraga dengan semangat sehat sentosa. Dan kami temani di Info Anda pagi kali ini dengan lagu-lagu dan juga beragam musik informasi yang menyenangkan untuk Anda. Dan tentu pagi kali ini mungkin Anda akan beraktivitas di area Yogyakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG, pendengar, di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, 27 September 2026, hari Minggu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Metro Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca daerah Isma Yogyakarta berlaku hari Minggu 27 September 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi cerah hingga berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Malam hari dan dini hari nanti diprediksi cerah hingga berawan. Udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 50 hingga 95%, dan angin dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah Isma Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini yakni waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah Isma Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Slamet, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @RRIPro1Jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

Rindu ini single utama dari kelompok vokal Warna di album perdananya di Blantika Musik Indonesia bertajuk Dalam Hati Saja tahun 1998.

Lagu ini diciptakan Anang Hermansyah, aransemen musik dikerjakan Pongki Barata. Lagu Rindu ini kembali dirilis grup Warna di tahun 2003 dalam album The Best of Warna, kompilasi lagu-lagu terbaik kelompok.

terdapat di albumnya berjudul Let It Be My Way, pemilik nama lengkap Andini Aisyah Haryadi ini mengajak Dipa Barus untuk mengaransemen lagu Rindu ini. Nuansa dance tahun 90-an begitu kental dalam lagu ini dengan tetap mempertahankan otentisitasnya.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lihat di kawasan Tugu Yogyakarta ya. Dari CCTV jogjakota.co.id ini ternyata ramai sekali ya. Banyak orang yang berolahraga, berjalan kaki, jogging, ataupun sekedar menikmati akhir pekan dengan berolahraga dengan penuh sukacita. Pengendara motor juga sudah mulai beraktivitas, dan ada mobil pribadi ataupun kendaraan transportasi publik. Beralih ke sudut lainnya, dari 0 km timur ya, ini dipantau dari CCTV jogjakota.co.id juga. Oh, lumayan ramai lancar juga, banyak yang duduk-duduk di pinggir jalan ya, di area jalan 0 km timur. Ini terlihat juga yang jogging bersama kawan keluarga, bersepeda pagi ataupun sekadar berfoto-foto selfie ya di kawasan tersebut. Tentu menjadi hal kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan di akhir pekan di hari Minggu ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, mungkin Anda akan beraktivitas di Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara dari Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi kali ini dari kawasan YIA, Minggu 27 September 2026, bersama perakirawan Anang untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini 27 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, bibit siklon terpantau di sekitar wilayah Myanmar dan pola belokan angin terpantau di sekitar Sumatera dan Kalimantan menyebabkan adanya pola perlambatan angin di wilayah Jawa. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari dengan potensi munculnya kabut atau fog saat dini hari hingga pagi hari terutama wilayah selatan Jawa khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 5 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kondisi angin secara umum variasi arah angin berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA untuk pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, pagi ini pukul 7 sesaat lagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan juga tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.